0: ada kegiatan atau sistem baru namanya Pinarak Bos. Pinarak Bos ini merupakan salah satu layanan kami bergerak melayani masyarakat ke daerah-daerah. Jadi kami meminta masukan dari para akademisi, para praktisi, kepada pelaku usaha sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan regulasi yang dikembangkan akademisi, atau mungkin masukan-masukan lain.
1: Melalui forum tersebut, DPM-PTSP berharap penyusunan Raperbup penanaman modal maupun penerapan sistem Pinarak Bos benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Sragen. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, memberikan rasa nyaman bagi investor, serta mencegah munculnya persoalan dalam proses penanaman modal.
0: Saya harapkan dengan setelah kita melakukan forum konsultasi publik ini, kegiatan baik penyusunan Raperbup penanaman modal maupun sistem Pinarak Bos ini bisa benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Orang ketika menanamkan modal di Kabupaten Sragen juga nyaman, tidak terjadi permasalahan. Kemudian masyarakat ketika mengurus perizinan juga lebih mudah sesuai dengan regulasi yang ada dan bisa meningkatkan iklim usaha yang ada di Kabupaten Sragen.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo terus berperan aktif dalam menekan peredaran rokok ilegal di daerah. Kabid Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Statistik Diskominfo Kabupaten Sragen, Hartono Eskom-Emkom menjelaskan, peran utama Diskominfo di daerah dalam menekan peredaran rokok ilegal adalah melakukan sosialisasi dan edukasi publik melalui kampanye Gempur Rokok Ilegal, memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT, serta bermitra dengan media massa dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, Diskominfo juga memiliki kewenangan dari kementerian untuk melakukan patroli cyber. Patroli cyber adalah kegiatan pengawasan ruang digital secara intensif selama 24 jam bersama aparat penegak hukum. Pengawasan tersebut bertujuan mendeteksi berbagai konten negatif, judi online, hoax, dan kejahatan cyber lainnya termasuk yang mempromosikan dan memperdagangkan rokok ilegal. Melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun pengawasan di ruang digital, Diskominfo Kabupaten Sragen berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan bersama-sama.
3: Peran Kominfo ini sebenarnya ada kewenangan kementerian ya. Kalau di daerah itu kita kan misalnya gini, kita tuh sebenarnya melakukan patroli cyber.
4: Okay.
3: Patroli cyber itu ada yang mempromosikan rokok-rokok ilegal. Sehingga ada kontennya, kita menemukan. Tetapi yang punya kewenangan untuk men-takedown itu adalah di Kementerian Kominfo.
4: Betul.
3: Sehingga apa fungsi Diskominfo daerah? Ya kita memberikan rekomendasi. Nama akun-akun ini kita kirim ke Kementerian Kominfo untuk dilakukan penurunan, takedown agar karena mereka adalah sudah mempromosikan yang tidak betul gitu.
4: Ya, ilegal.
3: Nah, tapi peran Kominfo adalah karena Kominfo punya tupoksi literasi digital pada masyarakat, kami juga melakukan edukasi pada masyarakat melalui kanal-kanal kami untuk masyarakat bagaimana punya gerakan tidak membeli, tidak menjual, untuk mewaspadai mana yang legal dan ilegal. Nah, disitulah kami punya peran itu.
1: Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, Kamis 20 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Sragen menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, masa sidang ketiga tahun 2026. Rapat paripurna dengan agenda acara pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Dalam rapat tersebut, 7 fraksi di DPRD Sragen telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. 7 fraksi tersebut diantaranya fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Evi Yudamita Pilaratunggal Esos, fraksi Gerindra dengan juru bicara Hagung Susilo Bayu Aji SE, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB disampaikan oleh Amelia Suciani SE, fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar disampaikan Taufik Purwoko,

0: Dengan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen.
1: Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, terima kasih kepada 7 anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah mewakili fraksinya masing-masing telah menyampaikan pandangan umum. Selanjutnya pandang umum tersebut akan ada tanggapan atau jawaban dari Bupati Sragen yang akan kami laksanakan besok hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 di ruang paripurna DPRD Kam Sragen. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, dengan demikian selesailah sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna sampai dengan selesai.
0: Jalannya rapat paripurna dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Sragen, Dr. Ande Sutrisna MSI, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Jajaran Pemkab Sragen, serta diikuti 26 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen gelar fun climbing gratis untuk umum pada Jumat 21 Agustus 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai selesai di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Ketua Panitia Fun Climbing 2026 FPTI Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, fun climbing dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 sekaligus sebagai sarana refreshing para atlet panjat tebing Sragen yang telah menyelesaikan berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari O2SN dan Pobda tingkat Kabupaten Sragen, serta persiapan menuju Pobda Provinsi Jawa Tengah. Menariknya, fun climbing tersebut dibuka secara gratis untuk umum dengan konsep peserta yang berani mencoba memanjat, mengambil nomor undian, dan dipastikan mendapatkan hadiah. Sehingga peserta tidak harus memiliki kemampuan panjat tebing sebelumnya karena keberanian untuk mencoba menjadi hal yang utama. Melalui kegiatan ini, FPTI Kabupaten Sragen berharap olahraga panjat tebing semakin dikenal masyarakat luas sekaligus menjadi ajang bagi anak-anak untuk bersenang-senang dan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka bersama-sama.
3: Fun climbing ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan juga, sambil kita merayakan anak-anak telah sampai di tahap ini, telah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan kita mulai dari O2SN, Pobda, dan ini mau ada Pobda Provinsi juga. Jadi ini kayak refreshing buat mereka. Konsepnya fun climbing ini kayak kita manjat dan kita pasti dapat hadiah. Jadi nggak perlu untuk bisa itu nomor kesekian ya. Jadi intinya Anda berani mencoba, manjat, ambil nomor undian, dapat hadiah.
4: Terbuka untuk umum?
3: Iya, monggo silahkan untuk semua warga Sragen yang pengen mencoba sensasi panjat tebing, monggo silahkan datang di venue panjat tebing Gor Diponegoro hari Jumat tanggal 21 Agustus jam 3 sore sampai selesai. Harapan kita ingin mengenalkan olahraga panjat tebing ini untuk masyarakat Sragen pada umumnya, dan kita ingin anak-anak seneng bareng untuk perayaan 81 tahun Indonesia Merdeka.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Info Pagi dari 94.7 Buana Asr FM. Dan di kesempatan kali ini saya yang hadir yang tentunya siap menemani suasana aktivitas pagi Anda di Info Pagi edisi gelaran hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan gimana dengan aktivitas Anda yang saat ini sedang Anda mulai? Nah, yang pasti semuanya semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Yakin bahwa yang dilaksanakan atau Anda lakukan tentunya akan bisa berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang terbaik dan penuh semangat untuk menjalankan aktivitas rutinitas Anda. Terbenah juga kita temani dengan rangkaian teman-teman, juga kita hadirkan nanti ada beberapa informasi yang tentunya kami sajikan yang mudah-mudahan nanti bermanfaat ya untuk semuanya. Mitra Buana, tiga karya murid dari Desa Toyogo ya, yaitu SD Negeri Toyogo 1 ya, mendapat apresiasi literasi Desa Toyogo dan yang mana mendapatkan atau meraih penghargaan. Tiga karya terbaik murid kelas 3 hingga kelas 5 SD Negeri Toyogo 1 mendapat penghargaan dalam apresiasi literasi tingkat Desa Toyogo Kecamatan Sambumacan Kabupaten Sragen. Penghargaan tersebut diberikan melalui perlombaan menggambar dan menulis karangan bebas sebagai bagian dari program KKN Literasi UNS. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian literasi yang sebelumnya telah diikuti sekitar 18 hingga 25 murid dalam setiap kegiatan. Rangkaian diawali dengan membaca nyaring di sekolah, Taman Pendidikan Al-Quran, dan juga posko KKN. Murid diajak menyimak cerita bergambar sekaligus menanggapi isi cerita bersama mahasiswa KKN. Kegiatan dilanjutkan dengan membaca dan menulis buku secara mandiri. Murid memilih buku cerita bergambar, kemudian juga mengisi lembar ulasan untuk menyampaikan pemahaman mereka terhadap bacaan. Dari buku yang dibaca, murid kemudian mengembangkan berbagai karya seperti klay, mosaik, karakter, dan juga poster berisi amanat cerita. Murid juga diberikan kesempatan menulis cerita baru yang terinspirasi dari buku yang telah dibaca. Mereka tidak diminta menyalin cerita, tetapi mengembangkan gagasan sendiri melalui tulisan. Rangkaian kegiatan diperluas melalui kunjungan ke perpustakaan Desa Toyogo. Murid diberi kebebasan memilih buku, membaca dan juga membaca nyaring di depan teman-temannya sambil menikmati kudapan. Puncaknya, murid kelas 3 hingga kelas 5 mengikuti perlombaan menggambar dan menulis karangan bebas dalam apresiasi literasi. Dari karya yang terkumpul, 3 karya terbaik dipilih mendapat penghargaan. Seluruh peserta juga memperoleh apresiasi atas partisipasi dan keberanian mereka berkarya. Guru SD Negeri 1 Toyogo 1 Beni menyampaikan tanggapan positif terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, program literasi memberikan perubahan pada kebiasaan membaca dan pola pikir murid. Diharapkan kegiatan literasi dapat terus membantu meningkatkan minat baca sekaligus mengembangkan pola pikir dan karakter murid. Apresiasi literasi Desa Toyogo menjadi penutup rangkaian program KKN Literasi UNS yang memberikan ruang bagi murid untuk membaca, memahami bacaan, mengembangkan gagasan dan juga menuangkannya dalam karya.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, prestasi membanggakan kembali datang dari dunia keamanan cyber Indonesia. Rais Dirja Rahmadi, seorang siswa dari SMA Negeri 1 Tangen, Sragen, berhasil mendapatkan apresiasi resmi dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat, National Aeronautics and Space Administration, NASA. Setelah berkontribusi menemukan dan melaporkan kerentanan keamanan melalui program Vulnerability Discovery Policy VDP dalam aksinya sebagai peneliti keamanan siber independen Bug Hunter, Rais berhasil mengidentifikasi celah keamanan berjenis Broken Link Hijacking. Kerentanan ini terjadi ketika sebuah platform atau situs web resmi masih menakutkan pranala ke akun media sosial, domain atau resource luar yang sudah mati atau kadaluarsa. Jika tidak diperbaiki, celah tersebut sangat berbahaya karena dapat dimanfaatkan oleh peretas tidak bertanggung jawab untuk mengambil alih domain akun mati tersebut demi menyebarkan phishing, malware, atau merusak reputasi institusi. Surat penghargaan bertanggal 6 Agustus 2026 yang diterima Rais menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusinya. Dalam dokumen tersebut, NASA menilai bahwa kemampuan mengidentifikasi serta melaporkan kerentanan secara etis merupakan keterampilan yang sangat vital dalam industri keamanan informasi global. Laporan dari SMA Negeri 1 Tangen ini dinilai sangat membantu NASA dalam menutup celah yang sebelumnya tidak terdeteksi, sekaligus memperkuat benteng perlindungan data dan informasi mereka. Yang patut diacungi jempol, penemuan ini dilakukan melalui mekanisme Responsible Declares, artinya seluruh detail teknis kerentanan langsung dilaporkan secara rahasia kepada tim keamanan internal NASA agar segera ditangani, bukan dipublikasikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dokumen resmi yang diterima menunjukkan bahwa ini bukan kali pertama kontribusinya diakui, setelah sebelumnya terdapat surat apresiasi tanggal 5 Maret 2026 yang kini disusul oleh surat pembaruan tanggal 6 Agustus 2026 atas nama Rais Dirja Rahmadi. Pencapaian ini menjadi sorotan luar biasa bagi talenta cyber muda Indonesia, khususnya dari daerah, hingga mendapat pengakuan langsung dari dunia.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Sragen kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Bank milik pemerintah daerah tersebut meraih predikat sangat bagus dalam ajang 17 tahun Infobank BPR Award 2026 kategori BPR dengan aset di atas 1 triliun rupiah. Penghargaan dari majalah Infobank tersebut diterima direksi PT BPR BKK Karangmalang dalam acara 17 tahun Infobank BPR Award 2026 di Hotel San Regis 14 Agustus 2026. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap kinerja PT BPR BKK Karangmalang dalam menjaga performa perusahaan, penerapan tata kelola pengelolaan risiko, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Suparno mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran perusahaan, serta dukungan pemegang saham, nasabah, mitra kerja, dan masyarakat. Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus amanah bagi PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Sragen. Predikat sangat bagus di tingkat nasional menunjukkan bahwa kerja keras seluruh tim PT BPR BKK Karangmalang dalam menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian telah mendapatkan apresiasi.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya, betul Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran info pagi dari 94,7 Buana Asri FM ya. Untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2020. Nah, makasih atensi dan kebersamaannya. Mat menjalankan dan melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya. Oke. Dan jangan lupa yang masih terus bergabung tetap di 94,7 Buana Asri FM, dan nanti pukul 9 saya bakal balik lagi menemani dan kita ketemu di Buana Putri. Selamat pagi buat semuanya dan yuk. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri Healthy and Fresh dari 94,7 Buana SRFM di gelaran edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan kali ini bersama saya Dwi yang hadir untuk menemani Anda. Mitra Buana, jangan anggap sepele ya 6 sayuran yang ternyata sayuran ini banyak mempunyai nutrisi yang baik untuk kesehatan. Nah, Mitra Buana, tentu Anda suka dan sering mengkonsumsi kan sayuran karena ini memang bagus untuk kesehatan kita ya. Mitra Buana, pola hidup modern dengan konsumsi makanan tinggi lemak, makanan cepat saji, serta kebiasaan ngemil berlebihan dapat memberikan tekanan tambahan bagi organ hati. Padahal hati memiliki peran penting dalam menjaring zat berbahaya, membantu metabolisme tubuh, serta menjaga keseimbangan berbagai fungsi organ. Selain menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bernutrisi seperti sayuran tertentu ternyata dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung kesehatan hati. Beberapa jenis sayuran mengandung antioksidan dan senyawa alami yang membantu tubuh melawan peradangan serta stres oksidatif yang dapat mempengaruhi fungsi hati. Nah, sebelum kita membahas lengkapnya mengenai jangan anggap sepele 6 sayuran ini ya, yang punya nutrisi yang baik untuk kesehatan hati di Buana Putri. Nah, kita simak dulu tembang pembuka yang kami sajikan untuk Anda.

Mitra Buana, Anda masih menyimak Healthy and Fresh ya di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan masih membahas tema mengenai jangan anggap sepele ya 6 sayuran yang mempunyai nutrisi yang baik untuk kesehatan hati. Mitra Buana, berikut 6 sayuran yang ternyata diketahui memiliki manfaat yang bisa untuk mendukung kesehatan organ hati ya. Di mana di antaranya adalah brokoli. Nah, brokoli ini ternyata walaupun brokoli yang termasuk sayuran hijau yang kaya akan sulforafan dan juga vitamin C ya, dan kandungan tersebut berperan sebagai antioksidan yang ternyata dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian sulforafan juga diketahui dapat mendukung sistem alami tubuh dalam mengelola dan juga membuang zat berbahaya. Jadi mengkonsumsi brokoli secara rutin ini dapat menjadi bagian dari pola makan yang baik untuk membantu menjaga fungsi hati.

yang berikutnya adalah bit yang mana memiliki warna merah, keunggulan khas yang berasal dari kandungan betain. Senyawa ini dipercaya membantu mengurangi peradangan serta mendukung proses pemulihan jaringan tubuh. Dan selain itu, bit juga mengandung folat dan mangan yang berperan dalam metabolisme tubuh. Sayuran ini dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk seperti dipanggang, dicampurkan ke salad, dan atau dibuat menjadi minuman segar. Yang berikutnya ada bawang bombay. Nah, dan yang mana bawang bombay ini bukan hanya berfungsi sebagai penyedap masakan, tapi juga memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu senyawa penting di dalamnya adalah quercetin, yaitu antioksidan yang membantu melawan stres oksidatif. Menambahkan bawang bombay ke dalam menu sehari-hari dapat menjadi pilihan sederhana untuk mendukung kesehatan tubuh, termasuk organ hati.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya, terima kasih Mitra Buana yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Bulbik Kabupaten Sragen. Dan bahasan selanjutnya tentu masih mengenai jangan anggap sepele 6 sayuran ini punya nutrisi yang baik untuk kesehatan hati. Mitra Buana, yang mana tadi telah kita sampaikan 3 ya sayuran, dan berikutnya lagi kita lanjut, dan berikut ada artikok ya. Artikok dikenal sebagai sayuran dengan kandungan antioksidan tinggi seperti polifenol, quercetin, dan silymarin. Berbagai senyawa tersebut memiliki sifat antiinflamasi yang membantu melindungi sel tubuh. Artikok juga mengandung senarin, senyawa yang berkaitan dengan produksi empedu dan juga membantu proses pencernaan lemak. Yang berikutnya adalah bayam. Nah, dan yang mana bayam ini ya merupakan salah satu sayuran ya yang mudah ditemukan, dan ternyata bayam ini adalah mempunyai nutrisi yang luar biasa. Nah, jadi mungkin di sekitaran Anda, tapi juga Anda mudah untuk menanam ini sayuran bayam ya, yang sangat bermanfaat lah untuk kesehatan tubuh, karena kandungan beta karoten, kemudian juga vitamin C, nah kemudian juga nutrisi yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan dan peradangan. Nah, ini bayam ini dapat dikonsumsi dalam berbagai olahan, mulai dari sup, tumisan, salad, ya, dan hingga campuran smoothie. Ya.

Ya, memang sayuran bayam ini sering disebut apa ya, superfood. Nah, karena berkat profil nutrisinya yang luar biasa. Nah, tanaman hijau ini sangat kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang esensial bagi tubuh. Memahami bahwa sayur bayam ini mengandung vitamin penting dapat membantu setiap orang mengoptimalkan asupan nutrisi harian untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Kandungan nutrisi yang beragam ini menjadi bayam pilihan tepat ya untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, mulai dari kekebalan hingga kesehatan mata dan juga kulit. Nah, konsumsinya atau konsumsi bayam secara teratur ini dapat memberikan banyak manfaat ya bagi tubuh, karena ini ternyata bayam ini gudang vitamin, nah, dan mineral yang berperan penting ya dalam menjaga berbagai fungsi tubuh. Kehadiran berbagai vitamin ini menjadikan bayam sebagai salah satu paling bergizi, yang mana bayam ini mudah ditemukan ya. Ini diantaranya bayam ini mengandung vitamin A, yang mana sayur bayam mengandung vitamin A dalam bentuk beta karotin yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Nutrisi ini krusial untuk menjaga kesehatan mata, terutama penglihatan di malam hari, serta mendukung pertumbuhan sel-sel kulit dan juga menjaga integritas jaringan. Kemudian juga mengandung vitamin C sebagai antioksidan kuat. Vitamin C dalam bayam membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin ini juga penting untuk sistem kekebalan tubuh, pembentukan kolagen yang menunjang kesehatan kulit, dan juga membantu tubuh menyerap zat besi. Kemudian juga vitamin K. Bayam ini merupakan sumber vitamin K yang sangat baik. Vitamin ini memiliki peran vital dalam proses pembekuan darah dan juga penting untuk fungsi otak dan produksi neurotransmitter. Dan baiklah Mitra Buana, sebelum kita lanjut lagi yang tentunya masih di Buana Putri, kita simak kembali berikut tembang yang sudah tersiap tersaji untuk Anda.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Bu, ngerti kacamata ini bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Putri Healthy and Fresh ya. Dan untuk sayuran berikutnya yaitu kubis. Nah, kubis menjadi salah satu pilihan sayuran ekonomis yang memiliki manfaat bagi tubuh. Kandungan vitamin C dan juga berbagai nutrisi di dalamnya membantu mendukung mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan hati. Mengkonsumsi kubis secara rutin sebagai bagian dari pola makan seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Meski sayuran memiliki banyak manfaat, menjaga kesehatan hati tetap membutuhkan kebiasaan lain seperti membatasi makanan tinggi lemak, menghindari konsumsi alkohol berlebihan, dan jangan lupa untuk berolahraga secara teratur serta menjaga berat badan yang ideal. Nah, tadi untuk kita lanjutkan tentang kubis ya, atau kol. Nah, ini yang ternyata juga memiliki kandungan antosianin yang merupakan antioksidan alami. Tidak hanya menambah warna pada buah dan sayuran, tapi juga dapat mengurangi peradangan pada tubuh manusia ya. Peradangan kronis. Nah, seperti pembengkakan jangka panjang berkaitan dengan penyakit jantung, kanker, reumatoid, arthritis, dan juga banyak kondisi medis lainnya. Dalam penelitian, antosianin telah terbukti membantu mengendalikan peradangan. Meski begitu, penelitian lebih mendalam pada manusia masih diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Kemudian juga kubis ini juga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan ya. Kubis yang kaya serat adalah pilihan makanan sehat yang bagus. Sebab sayuran renyah ini penuh dengan serat tidak larut yang ramah usus, sejenis karbohidrat yang tidak dapat dipecah di usus. Serat tidak larut ini dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan melakukan penyerapan air ke dalam feses. Dengan begitu proses buang air besar menjadi lebih mudah dan teratur. Terlebih lagi, ini juga akan serat larut yang terbukti dapat meningkatkan jumlah bakteri menguntungkan di usus. Kemudian kubis ini juga bisa mengoptimalkan kekebalan tubuh ya, karena ternyata juga mengandung vitamin C yang tinggi karena memiliki sejumlah manfaat pada tubuh, membantu membuat kolagen dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan kandungan vitamin C yang ada ini berperan penting dalam membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan nabati. Kemudian juga dari kubis ini bisa menjaga kesehatan jantung, dan selain melawan peradangan, dalam kubis ini bermanfaat untuk kesehatan jantung sebab senyawa ini juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung ya. Dan menurut studi yang dipublikasikan bahwa baik ya kubis untuk kesehatan jantung. Dan selain itu juga bisa menurunkan tekanan darah. Kubis menjadi salah satu sayuran yang mengandung potasium cukup tinggi yang memenuhi kebutuhan potasium membuat tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Kemudian juga bisa menurunkan kolesterol ya, karena serat dalam kubis dapat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain itu, kubis juga mengandung senyawa pitosterol yang mampu mencegah penyerapan kolesterol jahat pada saluran pencernaan. Selain itu, juga menjaga kesehatan tulang, karena kubis ini mengandung vitamin K yang baik untuk kesehatan tulang. Dan juga memenuhi kebutuhan vitamin E bisa menjadi lebih sehat. Dengan begitu kita akan terhindar dari berbagai gangguan tulang seperti osteoporosis. Dan kubis juga mengandung senyawa sulforepin. Kandungan tersebut terkait dengan penurunan risiko penyakit kanker. Bukan hanya itu, kubis juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Dan juga kubis ini punya manfaat yang terkenal lainnya adalah kemampuannya untuk meredakan mastitis. Kondisi mastitis adalah peradangan pada payudara yang umumnya terjadi pada ibu menyusui. Kemudian tidak kalah penting dari kubis ini adalah bisa mengoptimalkan kesehatan otak, kemudian juga menjaga kesehatan kulit ya, karena ada nutrisi yang mengandung vitamin C yang mampu menjaga paparan sinar ultraviolet. Kemudian juga meningkatkan energi
karena mengandung vitamin B, kemudian mengeluarkan racun dari tubuh ya. Karena yang mana vitamin C yang terkandung ini mengandung kandungan sulfur yang keduanya berfungsi untuk mengeluarkan sisa racun yang ada di dalam tubuh.

Buana. Demikian di Buana Putri Healthy and Fresh bersama dari 94,7 Buana Serapan FM edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 ya. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi, tetap semangat dan yuk keren.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana. Untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Mimbar Agama Islam, dan kali ini bersama Ibu Siti Fatimah SAG MPDI dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Sragen, yang akan menyampaikan Mimbar Agama Islam pagi hari ini dengan tema Nilai Kemerdekaan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan hidayah dan agama yang benar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berikan rahmat kepada junjungan Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan sahabatnya. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia, pada kesempatan mimbar agama Islam ini, saya mengambil tema Nilai Kemerdekaan. Nilai kemerdekaan adalah prinsip dasar yang menjiwai berdirinya bangsa Indonesia, mencakup persatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan pantang menyerah. Nilai ini menjadi pondasi moral bagi warga negara untuk menjaga kedaulatan, mewujudkan keadilan sosial, serta mengisi kemerdekaan melalui kontribusi positif di berbagai bidang. Prinsip dasar nilai kemerdekaan yang pertama adalah persatuan. Secara istilah, persatuan adalah proses berkumpulnya berbagai corak, kalangan ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat menjadi satu kebulatan yang utuh dan harmonis demi mencapai tujuan bersama. Konsep persatuan dalam Islam atau yang dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah berakar pada prinsip tauhid, keesaan Allah. Umat Islam diikat oleh akidah, kiblat, dan kitab suci yang sama. Persaudaraan ini bersifat universal, melampaui batas ras, suku, dan geografis. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Landasan utama persatuan ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, berpegang pada tali Allah. Umat Islam diperintahkan untuk bersatu dan dilarang bercerai-berai. Berdasarkan surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Landasan utama persatuan yang kedua adalah persaudaraan universal, ukhuwah. Hubungan antar muslim diibaratkan seperti satu bangunan yang saling menguatkan atau satu tubuh. Jika satu bagian sakit, yang lain akan merasakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, Al-mu'minu lil-mu'mini kalbuniyani yasyuddu ba'duhu ba'du. Yang artinya, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Landasan utama persatuan yang ketiga, menghargai keragaman. Perbedaan suku dan bangsa adalah ketetapan Allah agar manusia saling mengenal. Dalam Al-Quran, suku merupakan takdir ciptaan Allah untuk sarana saling mengenal, sedangkan agama adalah pilihan keyakinan yang dipertanggungjawabkan. Perbedaan suku bersifat kodrati, sementara agama berkaitan dengan iman dan hak kebebasan memilih. Al-Quran membedakan konsep keduanya secara mendasar. Yang A, suku, etnis atau bangsa. Allah sengaja menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-berbangsa agar mereka saling mengenal, bukan untuk berpecah belah. Suku tidak menentukan derajat seseorang di mata Allah. Hal ini tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Yang B adalah agama atau kepercayaan. Agama adalah jalan hidup yang diyakini. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan prinsip toleransi beragama. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, untukmu agamu dan untukku agamaku. Yang berarti tidak ada paksaan dalam memeluk suatu keyakinan. Dan setiap umat memiliki syariat masing-masing. Di mata Allah, kemuliaan seseorang hanya ditentukan oleh ketakwaannya, bukan dari suku maupun agamanya. Landasan utama persatuan yang keempat, saling menasihati dan menyayangi. Persatuan diwujudkan melalui sikap saling menjaga dalam kebaikan, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta memaafkan kesalahan sesama. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Yang artinya, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia, prinsip dasar nilai kemerdekaan yang kedua adalah rela berkorban. Rela berkorban adalah sikap ikhlas dan kesediaan seseorang untuk mendahulukan kepentingan orang banyak, keluarga, atau negara di atas kepentingannya pribadi. Sikap ini seringkali diwujudkan melalui pengorbanan waktu,

bakti atau menyisihkan waktu membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Berbangsa dan bernegara, wujud pengamalan sila ketiga Pancasila seperti siap membela negara dari ancaman dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Rela berkorban dalam Islam adalah sikap tulus mengorbankan waktu, tenaga, harta, atau kepentingan pribadi demi mendapatkan ridho Allah SWT. Konsep ini menuntut keikhlasan dan didasari oleh kecintaan kepada Allah di atas segalanya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa kurban. Dalam ajaran Islam, pengorbanan bukanlah bentuk kerugian, melainkan wujud keimanan yang membawa banyak hikmah, di antaranya 1. Bukti ketakwaan. Ibadah seperti kurban menyembelih hewan membuktikan bahwa seorang muslim taat pada perintahnya tanpa ragu. Yang kedua, peduli sesama. Pengorbanan harta dan tenaga memperkuat ikatan sosial dan membantu saudara yang membutuhkan. Yang ketiga, membersihkan jiwa. Sifat rela berkorban membantu menghilangkan sifat kikir, egois, dan cinta dunia yang berlebihan. Berkorban dalam Al-Quran dapat ditemukan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Layyanallahal luhumuha waladima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, daging hewan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Menjelaskan bahwa hakikat kurban bukanlah pada daging atau darahnya, melainkan ketakwaan yang tulus kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207, Allah berfirman, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Yang artinya, di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Menyoroti pengorbanan luar biasa manusia yang rela mengorbankan jiwa dan raganya semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia, prinsip dasar nilai kemerdekaan yang ketiga, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan bangga, peduli, dan setia terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan melalui sikap rela berkorban, menjaga nama baik, serta melestarikan budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan fondasi penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat mengekspresikan rasa cinta tanah air melalui tindakan nyata,
seperti

Satu, menggunakan produk lokal bangsa dan mendukung karya anak bangsa untuk memajukan perekonomian. Dua, menjaga lingkungan, ikut merawat kebersihan dan kelestarian alam di sekitar Anda. Tiga, taat aturan, disiplin dalam berlalu lintas dan mematuhi hukum yang berlaku. Yang empat, bijak bermedia sosial, tidak menyebarkan berita bohong hoax yang dapat memecah belah persatuan. Salah seorang ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, berhasil mencetuskan prinsip hubbul watani minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama. Sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Meminjam pernyataan ulama asal Cirebon, Kiai Haji Said Agil Siroj, agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim. Sedangkan nasionalisme tanpa agama akan kering. Hal ini terbukti ketika fenomena ekstremisme agama justru lahir dari orang dan kelompok orang yang terlalu eksklusif dan sempit dalam memahami agama tanpa memperhatikan realitas sosial kehidupan. Jika agama diartikan sebagai jalan hidup, sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Disinilah prinsip cinta tanah air harus diteguhkan, perjuangan melawan dan mengusir penjajah. Ditegaskan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai kewajiban agama atas seluruh rakyat Indonesia sebagai kaum beragama yang sedang terjajah. Pandangan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut tentu melihat maslahat yang lebih luas, yakni kemerdekaan sebuah bangsa yang akan mengantarkan pada kemakmuran dan keadilan sosial. Tanpa didasari akan kesadaran membela tanah airnya, besar kemungkinan kolonialisme akan terus eksis di bumi pertiwi Indonesia. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga
Ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang, dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian, mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna pentingnya pernyataan Hubbul Wathon Minal Iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Pendengar Radio Buana Asri Sragen yang berbahagia, prinsip dasar nilai kemerdekaan yang keempat, pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap ketahanan mental yang mendorong seseorang untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi rintangan. Karakter ini didorong oleh rasa optimis dan menjadi kunci utama dalam mengatasi kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah poin penting dari sikap pantang menyerah. Yang pertama, ciri-ciri utama. Memiliki pola pikir positif, tidak takut gagal, serta mampu menjadikan kegagalan sebagai evaluasi untuk mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, dampak positif. Membantu membangun ketangguhan diri dan secara medis dikaitkan dengan penurunan risiko depresi karena tingginya kapasitas mental untuk bangkit kembali, beradaptasi, dan tetap kuat saat menghadapi tekanan, trauma, atau kegagalan hidup. Kemampuan ini bukan berarti seseorang bebas dari masalah, melainkan tahu cara mengelola emosi dan pulih secara produktif. Yang ketiga, batasannya, pantang menyerah berbeda dengan memaksakan diri secara berlebihan, sehingga menyebabkan kelelahan mental. Pentingnya untuk tetap bijak mengenali kapan perlu istirahat atau mencari dukungan profesional. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah SWT, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhiru kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Mitra Buana, demikian tadi telah kita dengarkan bersama mimbar agama Islam bersama Ibu Siti Fatimah SAG MBD dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Sragen yang telah menyampaikan mimbar agama Islam dengan tema nilai kemerdekaan.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Aku entuk Avanza, mulai ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulai numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pendengar masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen, dan perlu kami informasikan Mitra Buana bahwa untuk siang hari ini nanti Radio Buana Asri Sragen akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda acara jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat siang Mitra Buana, untuk selanjutnya segera kita bergabung dengan studio yang berada di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen, yang mana akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi nilai-nilai of government.
2: Beserta rekan media dan pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026, dengan agenda acara jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri.

0: Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Selamat mengikuti rapat paripurna. Terima kasih.
1: Selamat siang, saudara pendengar dan mitra Buana. Selamat berjumpa dengan tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tentu yang sama-sama kita hormati, Saudari Bupati Sragen yang hadir di tengah-tengah kita di dalam rapat paripurna ini. Yang kami hormati, Saudara Wakil Bupati, dan yang kami hormati, semua pimpinan dan semua anggota DPRD Kabupaten Sragen yang hadir dalam rapat paripurna ini.

0: dan serta seluruh lapisan jajaran masyarakat dimanapun saja berada yang kami cintai. Mengawali rapat paripurna dewan pada hari ini, tentu marilah kita bersama-sama dengan tiada henti-hentinya menyampaikan, meminta dan mendorong dan merasakan untuk rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita panjatkan bersama-sama. Dan karena atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya, sehingga di kesempatan dan sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna dewan pada hari ini. Kami tentu atas nama pimpinan dan semua anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasama serta kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semuanya yang berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan dan melayani masyarakat Sragen dalam suasana berkemajuan, sejahtera, dan merata dalam situasi kegotong royongan. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan bahwasanya dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen yang mana yang telah menandatangani daftar hadir dan mengikuti dalam rapat paripurna sebanyak 32 orang. Berdasarkan aturan dan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna hari ini Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, acara pokok dan acara tunggal pada hari ini yaitu jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Adapun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen telah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kemarin pada hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026, masing-masing telah disampaikan oleh satu dari saudari Evi Yudamita Pilara Tunggal dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, saudara Agung Susilo Bayuaji dari fraksi Partai Gerindra. Yang ketiga, saudara Taufik Purwoko dari fraksi Gerungan Karya. Yang keempat, saudara Emilia Suciani dari fraksi PKB. Yang kelima, saudari Asita SE dari fraksi Demokrat. Saudara Wawan Yudianto dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dan yang ketujuh adalah saudara Widodo SH dari fraksi Partai Amanat Nasional. Untuk itu, yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing dari fraksi, dan hari ini adalah jawaban saudari Bupati. Untuk itu, kami persilakan dalam menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Mas Bupati.
1: Baik, Mitra Buana. Pada kesempatan kali ini bersama saya reporter Indah Anjani akan menyiarkan secara langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda acara jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap
2: warahmatullahi wabarakatuh
1: APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dan saat ini Bupati Sragen Bapak Haji Sigit Pamungkas SIPMA akan menyampaikan jawabannya terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026.
2: Bapak Ibu tamu undangan, wartawan media cetak dan elektronik, dan hadirin yang berbahagia, pendengar radio publik lokal Buana Asri Sragen dimanapun berada. Sebelum saya memulai dan menyampaikan tanggapan dan

0: Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, marilah kita tidak lupa untuk mendoakan dan turut memberikan bantuan serta berprihatin atas bencana gempa bumi yang terjadi di NTT. Semoga saudara-saudara kita di NTT segera mendapatkan bantuan dan pertolongan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Kamis 20 Agustus 2026 telah dilaksanakan rapat paripurna Dewan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Atas penyampaian pandangan umum fraksi melalui juru bicaranya masing-masing tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sehingga kami mendapat berbagai saran, masukan, pendapat, dan pertimbangan yang baik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum masing-masing fraksi sebagai berikut. Satu, fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan juru bicara saudari Evi Yudamita Pilara Tunggal. Terima kasih atas pendapat dan saran dari fraksi PDIP. Kami sampaikan bahwa rasio pegawai di BUMD Kabupaten Sragen dalam kategori sehat. Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi telah memedomani Permendagri nomor 37 tahun 2018. Kedua, jumlah Dewan Pengawas pada RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro dan RSUD Dr. Suratno Gemolong telah sesuai dengan pasal 16 Permendagri nomor 79 tahun 2018, sedangkan di RSUD Sukowati Tangen tidak terdapat Dewan Pengawas. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sragen mengubah arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sehingga ke depan tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat agar mampu keluar dari keberlanjutan dari kondisi kemiskinan. Langkah konkret yang dilakukan antara lain yaitu pemberian beasiswa kepada mahasiswa dengan kriteria keluarga miskin, petani, anak keluarga buruh, dan penyandang disabilitas. Demikian juga dengan sejumlah program perbaikan rumah tidak layak huni. Keempat, terima kasih atas sarannya, pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di desa dan di kota dengan prinsip pemerataan. Yang kelima, pemerintah Kabupaten Sragen melakukan upaya terobosan yaitu meningkatkan informasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Sragen melalui Sipelangi, sistem informasi peluang investasi, serta berperan aktif dalam forum bisnis Central Java Business Investment Forum untuk menjaring calon investor dalam dan luar negeri dengan mempromosikan peluang investasi di Kabupaten Sragen. Keenam, optimalisasi pasar tradisional dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan pasar, optimalisasi pemanfaatan kios, los, dan aset pasar, penertiban serta pendataan pedagang, digitalisasi pembayaran, retribusi untuk meningkatkan kemudahan, kepatuhan, dan pengembangan potensi pendapatan lain yang sah. Ketujuh, terima kasih atas dukungan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah telah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui musrenpang secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten serta melalui mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Usulan masyarakat selanjutnya dilakukan verifikasi, sinkronisasi, dan penajaman dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kewenangan pemerintah daerah, target kinerja, serta kemampuan keuangan daerah. Kedua, fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Saudara Agung Susilo Bayu Aji. Pertama, langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah antara lain, satu, melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan masyarakat. Kedua, memastikan kesesuaian usulan dengan RPJMD dan RKPD ketika melakukan sinkronisasi antara usulan musrenbang dengan renja perangkat daerah. Keempat, melakukan penajaman skala prioritas. Selanjutnya, terkait dengan mengenai kenaikan belanja barang dan jasa diutamakan terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, diantaranya belanja barang dan jasa pada BLUED, RSUD, dan puskesmas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Ketiga, langkah yang dilakukan adalah segera melaksanakan proses pengadaan serta menghitung total kebutuhan hotmix dan beton untuk dapat dijadwalkan dan diatur terhadap waktu yang tersedia. Keempat, bahwa anggaran perubahan sebagai wadah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, namun penganggaran dan pelaksanaan perubahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu memberikan subsidi bunga kurda bagi UMKM serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif. Ketiga, fraksi Partai Golongan Karya dengan juru bicara Saudara Taufik Purwoko. Pertama, terima kasih atas apresiasi terkait dengan pencapaian top 10 penghargaan apresiasi pemanfaatan indeks daya saing daerah. Kedua, terima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kedepan pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui penggalian potensi sumber pendapatan baru dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional nomor 1. Ketiga, terima kasih atas saran dan usulan yang disampaikan. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik secara tepat waktu dan tepat mutu, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keempat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Saudari Amelia Susiani. Pertama, dalam rangka memenuhi target penurunan angka kemiskinan, pemerintah Kabupaten Sragen memperkuat program yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan anak tidak sekolah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja dan penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta program untuk bekerja di luar negeri secara gratis. Kedua, berkurangnya lain-lain PAD yang sah dikarenakan berkurangnya target penerimaan pada jasa giro pada kas daerah. Tiga, kenaikan belanja modal yang nilainya cukup besar antara lain, yaitu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Kedua, belanja modal BLUD untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketiga, belanja modal gedung dan bangunan. Dan keempat, belanja modal rambu-rambu untuk penerangan jalan umum. Selanjutnya, terkait dengan kenaikan belanja pegawai, sebagian besar digunakan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada guru. Kelima, program-program dari perubahan APBD tahun anggaran 2026 sudah diperhitungkan jangka waktu pelaksanaannya. Dari masing-masing OPD dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat selesai sebelum tahun 2026 berakhir. Keenam, usulan anggaran perubahan untuk surplus pada perubahan 2026 sebesar peruntukan kegiatan sebagai berikut. Rehab ruang kelas SD 3.136.960.000. Perlengkapan peserta didik SD sebesar Rp95.524.200. Rehab ruang kelas SMP 533.720.000. Perlengkapan peserta didik SMP yaitu Rp86.680.000. Dan pengadaan sarpras PAUD sebesar Rp396.356.480. Sedangkan untuk peningkatan profesionalisme guru tahun 2026 sebesar Rp531.585.246. yang digunakan untuk seleksi substantif dan diklat bakal calon kepala sekolah dasar negeri. Kelima, fraksi Demokrat dengan juru bicara saudari Asita. Pertama, bidang pendapatan daerah. Kenaikan retribusi yang signifikan terletak pada blut yang akan digunakan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. B. Berkurangnya lain-lain PAD yang sah dikarenakan adanya berkurangnya target penerimaan pada jasa giro dan pada kas daerah. C. Terima kasih sarannya, pemerintah daerah akan terus meningkatkan sumber PAD yang baru dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan butir 1D. Kedua, belanja bidang belanja daerah. A. Terima kasih atas sarannya, belanja barang dan jasa mengalami kenaikan drastis dikarenakan kenaikan belanja barang dan jasa blut serta belanja pemeliharaan. B. Penyaluran belanja hibah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. Terima kasih atas saran dan masukan terkait belanja bantuan sosial. D. Terima kasih atas saran dan masukan terkait ketersediaan belanja tidak terduga. E. Terima kasih atas apresiasinya, pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan pengawasan terkait dengan penyaluran belanja transfer agar tepat sasaran. Ketiga, terima kasih atas pemahaman penambahan penerimaan pembiayaan. Silpa bersumber antara lain dari sisa dak fisik maupun non-fisik, dana alokasi umum, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan blut. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan produktif dan strategis. Sedangkan pendapat fraksi Partai Demokrat terkait arah pembangunan wilayah Kabupaten Sragen, maka tanggapan pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut. Pertama, bidang infrastruktur dan konektivitas. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur telah dan akan terus memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah dan dilakukan secara merata dan proporsional serta dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah. B. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan pemikiran yang konstruktif terhadap penguatan sektor ekonomi dan UMKM sekaligus masukan pada bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. C. Bidang pemerintahan dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen melalui program penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengendalian banjir. 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara Saudara Wawan Yudi Ernanto. Terima kasih apresiasinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, komitmen peningkatan belanja publik maupun pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit yang terukur. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Saudara Widodo. Terima kasih atas apresiasi dan sarannya. Untuk kedepannya pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergitas dengan DPRD, instansi vertikal dan pemerintah desa agar program kegiatan khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial berjalan sesuai dengan skala prioritas, tepat sasaran sehingga dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sidang paripurna yang terhormat. Demikianlah tanggapan dan jawaban kami terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Mengenai saran dan harapan dari masing-masing fraksi, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, hidayah dan ridho-Nya sehingga pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini dapat disepakati tepat pada waktunya serta dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang disampaikan oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA.
2: Terima kasih kepada saudara Bupati Sragen yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 selanjutnya akan kami bahas di Badan Anggaran bersama TAPD. Insya Allah sekaligus kami mengundang akan kami laksanakan hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Tempat di Ruang Serbaguna 1. Untuk itu semua teman-teman Badan Anggaran bersama TAPD untuk mempersiapkan dalam agenda rapat tersebut. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mana yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna ini sampai dengan selesai. Untuk itu, dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah disampaikan jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA. Dan pembahasan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 ini akan dilanjutkan pada tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Setelah rapat paripurna selesai dilaksanakan, yang menurut rencana nanti akan dilaksanakan pada Senin 24 Agustus 2026 yang akan berlangsung di Ruang Serbaguna 1 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Dan perlu kami informasikan untuk Anda, rapat kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Trihandoko ST, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Setianingrum SE, dan dihadiri Bupati Sragen Haji Sigit Pamungkas SIPMA, didampingi Wakil Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto MKes, kemudian para asisten Sekda Kabupaten Sragen, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD jajaran Pemkab Sragen, dan diikuti 32 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen. Dan demikian untuk saudara pendengar dan mitra Buana, siaran langsung acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 dengan agenda jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Dan akhirnya segenap tim liputan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen melalui frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya reporter Indah Anjani, di bawah penanggung jawab Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Muh Yulianto SHMSI, pengarah acara Husbandi Hadiwarni ST, dengan arahan teknik Duyan, kami segera kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Man.
4: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
5: Ini nih yang bikin ribet.
6: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
5: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
6: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Aspal, Bima Mobile, semua bisa.
5: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
6: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
5: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
6: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Nuwun para miyarsa sugeng siang lan pepanggihan wonten atur seragen asri kula lumantar kula asri seragen ingkang katraken ing siang menika Jumat 21 Agustus 2016 nggih kula dhewe yang semangat yang ngaturaken lelangan-lelangan tembiki mangke purna sampun kapiyarsa ayang-ayang pinangka atur pambuka ingkang sampun kita laras ingkang salah sipun semangga mangke badhe kepareketan bening ngersakaken lelangan menika lumantar SMS GWA 082133 950947 lan telepon 0271 890799. Oke, sama lagi langsung ke mau niko kita bika ingang sambun keparkin tuh ing siang meniko. Assalamualaikum, delen of Java man, sugeng siang mas tuh menengah saking mas tiat nyuwun dolangin pun mangi abang lambe saking di kempot kakin tenakan kak mas Roni. Bapak Ringo yang pono, Bapak RT, Mbak Wer, Mbak Rus Anjar ini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, matur nuwun yuk kereng onje, matur nuwun ugi menika katraken nggih menika katraken sugeng siang mangeten kagem Mas Dwi, matur nuwun yuk kereng onje menika kagem Mas Diat ingkang sampun bareng kenten ngersakaken lelangipun mangke saking Didi Kempot nggih Abang Lambe, ha nggih mbok pilih Nabi mengatakan lajeng yang mau menikah kak terakan menangkan Pak Mudut saking Mas Diat menikah atur lelangan Abang Lambe semangga.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Ayo para miyarsa, Abang Lambe sampun kapiyarsa. Yih, katuraken menangani pamundhut saking Mas Diat ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Ingkang salajengipun nika ingkang mangke badhe kepareng kinten badhe ngersakaken lelangan malih menika semangga lumantar SMS via 08213395097 lumantar telepon 0271 890799 ya. Sasa menipun kalau mau keaturakan Abang Lambe lelangan yang salah jual mage pada keaturakan ya. Kujur dumateng siang langsa mage tasya setiap midang atakan wantan yang atur siang menikah wantan yang atur seragian asa juga kepar nabi menikah kalah semangga.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Jo, Jo.
5: Eh, kamu Bil.
4: Mukanya serius amat.
5: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
4: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
5: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
4: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
5: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
4: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
5: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
4: Bisa kok, DPLK Setia.
6: Program pensiun DPLK Setia.

0: Iki pemirsa, kalau singaken tasih wonten atur seragen asri kula mantar Bu Anak Sri Seragen nggih lan tasih kalian kula dhewe ingkang tasih setya ngaturaken lelangan. Mengatur lagu yang salah cipun mangke, wanten tembang menapa mereka? Oh, mengye, wanten mendem kangen nih yang berikan terakan mangke. Ye. Lan kak mama Fajar kalau ali-ali ye, penting kemangi sekali pun lagi. Kita bika mereka yang balik bareng mias mereka kak terakan sugeng siang Bu Anak Sri Seragen.
1: Sugeng siang RBS Madya
0: Nasi. Okay, sugeng siang Pak Timbul ye.
1: Wah,
0: saya gak ketemu. Ayo, nggih, wah, Mas. Wonten ipun Pak Timbul
1: kas.
0: Oh, ngaten. Oh, iki.
1: Tadi berjaya sonten, lagi pur kak.

0: Andri.
1: Oh ngaten, iya.
0: Ketemu sama Mbak Rara tadi sore.
1: Oh ngaten, oh iya ke Parang Pinara kalau iya ya. Oh iya.
0: Jadi kalau saya sejahtera buat kocok-kocok di RBA.
1: Aisy.
0: Suara Soyo, Kwarko. Walaupun jago di Nega masih monitor terus. Wah,
1: selalu, selalu setia pokoknya pun Pak Timbul Mika. Iya, iya,
0: iya. Masih pun aku. Tetap lagi betul lali kalau modelasi Mbak Timba.
1: Lagi, no, tetap setia kok. Suara yang khas.
0: Ini apa mengawal ini Mbak?
1: Menikamangnya wonten mendem kangen ali-ali. Nah, komplit.
0: Iya, mari kangen. Saya mari kangen.
1: Mari kangen, oh iya.
0: Kangen rencang-rencang. Saya sampun bicara ini Mbak Pono, Mbak Timbimbo.
1: Iya.
0: Dan bunda-bunda saya sampun mirakan sama RBA.
1: Iya.
0: Kami sekarang warna sebagai matun.
1: Oh iya. Oh iya, maturnuun Pak Timbul. Waalaikumsalam. Yuk kering maturnuun minggu kagem Pak Timbul. Semoga gak terakan ruin menikah mendem kangen kalah jengakan ali-ali kita terakan sugeng mi jangan takan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Tindak pundi, Kong?
3: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
2: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
3: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Jaya, Dok.
4: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
1: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, aja nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Sekali lagi badai kakumandangan adzan duhur wonten ing siang menika nggih. Enggang mangke badai kaaturaken utawi kakumandangan adzan duhur menika telah pasraken lan saksi kitaripun. Lan ugi samangke kula dhewe ugi ngirim pamit saking atur sareken asring siang menika lan ugi menapa ingkang kaaturaken saged maranane mulih saking tetesaken kaliber serta resmi. Sugeng siang rahayu ngang sampun nggih nuwun yo.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Simfoni Kenangan.

0: Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget nih di kesempatan siang kali ini, Atin Sardi bisa menjumpai Anda kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simpon Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang sesuatu apapun. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati teman-teman lawas, teman-teman nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini, Atin buka di line teleponnya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS di 082-133-950-947. Oke, Mitra Buana yang mau beratensi di line telepon Atin terima dulu. Selamat siang Buana Asis Ragen.
1: Selamat Assalamualaikum.
0: Bagus, silakan Pak.
1: Ya, yo masuk minta lagu semangat perjuangan 45. Iya. Ya itu anu Mbak, apa itu di Belanggu ada yang jual pisang goreng. Minta lagu Kisah Si Baju Loreng.
0: Oh, Kisah Si Baju Loreng.
1: Ya itu Mbak, itu. Ya salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Sawit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Musnuaji, Pak Suki, Pak Gunawan Haryadi. Salam juga Pak Rasti Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari Jimbilin, Jimbongo, Pak Yadi Jimbongo, Pak RT Membo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Priyatni, Mbak Idepon, Bu Nino. Gak akan lupa salam Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Durbani, Bu Suradi, Bu Gini, Bu Agung, Bu Li, Bu Yuti, Bu Prayitno, Ngeri Tidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tapol. Salam juga Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Bujanisi, Mbak Wakil, Mbak WN, Mbak Dari, Mbak Lilis, lalu Mama Ana Happy, Mama Ana Aswa, Mbak Nana,
0: dalam
1: juga Pak Gian, Pak Yon Plastik, juga Pak itu di Wonotolo, itu Pak Roman, dan setelah itu di Wonotolo, dalam juga Mbak Yon, Pak Gian, Pak Yon Plastik, Pak Bujo, Mas Ciar, Jigaten, Mas Jalio, Mas Nisa, Mas Jakas, Mas Abi, Mas Roni, Mas Bima, Mas Nisi, Mas Ferry, Mas Aprilian, Mas Julia Jasmara, lalu Mas Eko, Mas Es, Mas Di Krego, dalam juga Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Tomo Timburjo, dan lain-lain.
0: Oke, Pak Pono.
1: Semuanya selamat menikmati lagu lama yang dipandu di Mbak dengan teriring ucapan.
0: Iya.
1: Itu loh, Mbak. Hanya disuruh menirukan. Hanya disuruh menirukan saja kok tidak bersedia.
0: Iya ya.
1: Ya pasalnya disuruh menirukan loh Mbak. Kok itu hanya disuruh menirukan kok tidak bersedia.
0: Tidak bersedia ya Pak ya.
1: Ya tidak bersedia bila disuruh menirukan orang yang jatuh dari pohon mangga.
0: Wah ya sakit loh Pak.
1: Ya itu apa itu nyetel RPA ditanggung nggak akan sia-sia karena nyetel RPA bikin hati senang menambah sehatnya raga
0: betul
1: itu
0: okay, ya Pak itu Pono.
1: Apa itu mano beli martabak di Indramayu ya, kepada RPA tetap
0: cinta selalu oke
1: okay. Ya, demikian demikian Pak Din agak lain, yaitu beli konidin dan juga beli tabungan. Pak Pun selamat melaksanakan tugas.
0: Oke, terima kasih Pak Pono.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Yuk, merdeka. Oke, terima kasih sekali untuk Pak Pono yang ada di Sambil Cosar Agen yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, nanti lagunya Kisah Si Baju Loreng ya, spesial aja untuk Pak Pono yang ada di Sambil Cosar Agen. Nah, bisa disimak dulu nih Pak Pono temannya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Okay, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara ini ada Mama Fajar, lagunya Ratih Purwasih, Pernahkah Dulu. Oke, nanti bisa ditunggu ya untuk Mama Fajar. Terima kasih untuk kebersamaannya juga di sini ya. Sementara juga ada Bunda Miko ini. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat tugas ya.

pokoknya tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Mau minta lagu Mbak dari Bururi, pamit buat Mbak Atin, terima kasih yuk, keren. Oke, terima kasih juga untuk Bunda Miko ini. Nanti lagunya Pamit dari Bururi ya, bisa ditunggu juga pastinya nanti.

juga masih setia stay tune di sini ya. Pastinya tetap setia di Buana SD FM di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Juga untuk bunda-bundaku yang lain nih, ada Bunda Nino, semoga selalu sehat. Untuk Bunda Nuni juga yang ada di Mojowetan. Untuk Bunda Yasmin, semoga juga masih setia sama Buana SD FM. Kemudian juga untuk Bunda Fatimah yang ada di Teguhan, untuk Mbak Putri juga di Teguhan, untuk Bunda Suraidi yang ada di GSA, kemudian juga untuk Bunda Natalie yang mungkin saat ini masih di lereng Merapi nih ya. Oke, juga untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jaja, selamat siang juga. Kemudian untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion, kemudian juga untuk Bunda Rahayu, selamat siang juga ya. Untuk Bunda Kini yang ada di Balu, halo-halo Bandung, selamat siang juga ya. Untuk Bunda Kini pastinya tetap setia sama Buana Asri FM. Oke, untuk Mbak W.R. Dahlia yang ada di Hongkong juga, selamat siang, apa kabarnya? Semoga juga selalu sehat. Untuk Mas Roni di Tangerang, Mas Kasim di Cilacap, kemudian juga untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali, selamat siang juga ya. Untuk bundanya Nona Adelia, kemudian juga untuk Kak Nana, selamat siang juga nih. Untuk Mbak Tri yang ada di Kedawung juga, apa kabarnya? Aduh, lama gak nongol di sini ya. Kemudian juga untuk Mbak Larasati, untuk Mbak Widaningsih juga, terus untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan, Mas Is sama Mbak Yuninya juga selamat siang. Untuk Mas Aat, untuk Mas Aan juga ya, selamat siang buat semuanya. Untuk Mas Bondan yang ada di Kebak Rama juga, terus juga untuk papanya Kenes, selamat siang juga ya. Untuk Mas Diat, Pak Jasmino, kemudian bapaknya Mita, Pak Desa Harbini, selamat siang juga ya. Semoga juga Mas Istia sama Buana Asri. Oke, selamat siang juga yang sudah berkirim WhatsApp nih. Ada mamanya Aswa yang ada di Kampung Lembios alias Tante Ani ya. Buana Asis Rakin, selamat siang Mbak Atin, si mau dikenangan ya. Request If Ever You Are In My Arm. Oke. Oh iya Mbak, lagunya juga buat yang ada di Mojosongo, selamat siang aja. Dan buat semua monitor RBA Mbak Atin, selamat tugas ya, pokoknya tetap semangat sampai jam 3 sore aja. Thank you, matur nuwun Mbak Atin. Oke deh, sama-sama ini untuk mamanya Aswa atau Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ya. Nanti lagunya bisa ditunggu, pastinya nanti Mbak Karatin hadirkan. Gitu ya. Terus juga ada lagi The Land of Java Man, ada Mas Diat nih, request cium pipiku dari Vina Pandu Winata. Salamnya buat Eyang Pono, buat Pak RT, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Nino. Terima kasih yuk kereng. Oke, terima kasih juga ini ya untuk Mas Diat yang sudah beratensi juga di sini. Cium pipiku, wow, nanti bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal latihan hadirkan. Sekarang ada satu tembang dari Ratih, Pernahkah Dulu ini ya, untuk Mama Fajar yang tadi merequest tembang ini. Nah, silakan disimak ini Mama Fajar, yang mau beratensi di line telepon nanti setelah tembang bisa masuk lagi.

0: dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana ini ya. Nah, kali ini ada tip membersihkan rumah 15 menit sehari agar tetap rapi. Oke, Mitra Buana, membersihkan rumah terkadang terasa seperti pekerjaan yang tidak ada habisnya ya. Baru selesai merapikan ruang tamu, sudah ada piring yang harus dicuci atau mungkin pakaian yang kembali menumpuk. Nah, karena itu daripada menunggu waktu luang untuk membersihkan rumah sekaligus, coba deh ubah cara dengan membuat rutinitas singkat setiap hari. Dilansir dari Apartemen Terapi, membagi pekerjaan rumah menjadi sesi 15 menit pada hari kerja dapat membantu menjaga rumah tetap rapi tanpa harus menghabiskan waktu seharian untuk bersih-bersih. Kuncinya adalah menggunakan waktu tersebut secara fokus dan membagi tugas berdasarkan area rumah. Konsep ini juga membuat aktivitas bersih-bersih terasa lebih ringan. Anda tidak perlu langsung menyelesaikan semua pekerjaan dalam satu waktu. Nah, cukup tentukan area atau beberapa tugas yang ingin diselesaikan selama 15 menit saja. Kemudian berhenti ketika waktunya selesai. Agar rutinitas semakin mudah dilakukan, pilih waktu yang paling realistis untuk kamu. Bisa setelah sarapan, sebelum bekerja, sepulang aktivitas, atau mungkin menjelang tidur ya. Yang terpenting bukan kapan waktunya, tetapi konsistensi menjadikannya kebiasaan. Dengan begitu, membersihkan rumah tidak lagi terasa seperti tugas besar yang harus ditunda sampai akhir pekan. Nah, hanya dengan 15 menit, sedikit demi sedikit, rumah bisa tetap terasa lebih rapi dan nyaman setiap harinya. Oke, tip ini bersumber dari www.female.com. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi ini ada Bunda Rahayu yang cantik yang ada di Widoro ini ya. Selamat siang Mbak Atin, mau minta lagunya ngikut aja deh. Ini Bunda Rahayu yang ada di Widoro ya. Salamnya buat semua monitor RBA. Buat Pak Atin selamat tugas dan sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Bunda Rahayu yang cantik yang ada di Widoro. Lagunya ngikut aja ya, bisa ngikut semuanya deh yang mau diputar ini ya. Oke, sekarang teman berikutnya sudah siap. Ini ada Bruri dengan Pamit ya. Spesial untuk Bunda Miko yang tadi merequest yang ini ya. Selamat siang untuk Bunda Miko. Sekarang temannya bisa disimak dulu, ada Bruri dengan satu temannya Pamit gitu ya. Spesial untuk Bunda Miko yang tadi merequest yang ini.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat.

Okay, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, cuma masih bareng Atin Sardi di sini ya. Ia bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat siang dulu nih untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion ya, yang tadi merequest tembang If Ever You Are My I'm Again ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial aja untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion ya. Dan tembang ini juga spesial untuk yang ada di Mojosongo nih, di sana ada Pak Mul ya. Selamat siang aja, semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tentunya ya. Sekarang bisa disimak dulu temannya, pastinya tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Okay, if you are my I'm again, spesial aja nih untuk Tante Ani yang cantik yang ada di Kampung Lampion. Aduh, rajin banget siang hari ini, katanya lagi setrika. Iya, siang-siang setrika, emang gak panas nih ya Tante Ani ya. Oke, pastinya seorang istri yang rajin sekali ini. Oke, Tante Ani, temannya sudah hati hadirkan ya, sudah disimak juga sebagai teman beraktivitas lagi setrika gitu ya. Oke, untuk mitra Buana yang mau beratensi di sini, silakan aja, masih ada waktu 15 menit sebelum nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Silakan, masih hati tunggu di line telepon, pastinya di 0271 890 799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga, SMS ya, tetap di 082 133 950 947. Oke mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip lagi ya, yakni tip mengolah sampah dapur dengan mudah agar rumah tetap bersih dan ramah lingkungan. Oke, mitra Buana, aktivitas memasak sehari-hari biasanya menghasilkan cukup banyak sampah dapur ya. Mulai dari sisa makanan, kulit buah, potongan sayur, hingga kemasan bahan makanan. Jika tidak segera dibuang atau dipilah, sampah tersebut dapat cepat menumpuk dalam waktu singkat. Banyak orang masih terbiasa mencampur seluruh sampah dapur dalam satu tempat. Padahal beberapa jenis sampah sebenarnya masih dapat dipisahkan dan diolah kembali agar jumlah limbah rumah tangga tidak terlalu banyak. Dilansir dari homebiogas.com, pengolahan sampah dapur yang lebih teratur dapat membantu mengurangi penumpukan limbah organik, sekaligus membuat area rumah terasa lebih nyaman. Selain memengaruhi kebersihan rumah, sampah dapur yang terlalu lama dibiarkan juga sering menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, kondisi ini biasanya akan membuat area memasak terasa kurang nyaman digunakan ya, terutama ketika sampah makanan mulai lembab atau bercampur dengan cairan lain. Dilansir dari ecotosbags.com, kebiasaan sederhana seperti membuang sampah secara rutin dan menggunakan wadah yang tepat dapat membantu area dapur tetap terasa lebih rapi dan tidak mudah berantakan. Dan tip ini bersumber dari www.female.com.

Mitra Buana yang mau beratensi di line telepon, Atin terima dulu. Selamat siang, Buana Asri Sragen. Oh, sudah lepas ya. Oke, gak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi gitu ya. Sekarang selamat siang dulu untuk Mas Diat yang ada di Jaten ya, yang tadi merequest temannya dari Vina, cium pipiku gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial untuk Mas Diat yang ada di Jaten saja.

0: Encium pipiku ya, spesial aja untuk Mas Diet yang ada di Jateng. Suka ada disimak ya, Mas Diet sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta di kesempatan siang hari ini. Baik, yang di line telepon nanti terima dulu. Selamat siang Buana Asi Soegeng.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, Bunda Kini. Aduh, sehat ya Bun?
1: Ya, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Okay.
1: Baru makan ini.
0: Waduh, makan siang ini ya, Bun ya. Oke, okay, Bunda. Selamat makan aja. Semoga tambah seger dengan lagu-lagu dari Buana Asri.
1: Jangan
0: nama jatuh patin. Waduh, enak sekali ya, Bun ya. Oke okay, deh. Oke. Okay. Lagunya apa nanti, Bunda?
1: Aku jatuh cinta.
0: Waduh, Bunda Kini lagi jatuh cinta ini dari Bruri ya, Bun ya. Oke. Iya deh. Iya, silakan Bun, kirimnya buat siapa ini? Tanpa kecuali. Oke. Iya.
1: Oke.
0: Iya deh, Bunda. Oke, terima kasih untuk Bunda Kini. Iya. Oh iya, mau warta berita ini, Bun. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Terima kasih. Iya, amin. Yuk, keren. Aduh, Bunda Kini, halo-halo Bandung. Lagi makan siang kali ini. Semoga tambah seger ya dengan menikmati lagu-lagu dari Buana Asri. Oke, nanti bakal Atin hadirkan Aku Jatuh Cinta ya. Spesial aja untuk Bunda Kini. Nanti dirangkai dengan Luka dari Biru Langit ya. Sembari kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana kita break dulu untuk mengikuti warta berita dari Jakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nastara.
2: Akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan.
0: Kepedulian Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan RSUD Tafairi dirasakan nyata oleh masyarakat. TNI menyalurkan bantuan logistik untuk korban gempa NTT. Peru diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepedulian Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan melalui pembangunan RSUD Tafairi mulai dirasakan nyata oleh masyarakat di daerah terpencil di Kabupaten Nias Utara. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
1: Hal penting Pak Presiden, rumah sakit ini sudah selesai. Rindu besar rakyat Nias Utara, rakyat Kepulauan Nias memohon kiranya Bapak Presiden bisa meresmikan langsung rumah sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
3: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi hampir selesai, namun di sisi lain, warga juga berharap fasilitas pendukung segera dilengkapi agar pelayanan bisa optimal. Hal itu disampaikan Bupati Amizarowarubu saat meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi Kabupaten Nias Utara. Rumah sakit ini merupakan bagian dari program cepat Presiden RI di Kabupaten Nias Utara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2025. Bupati Amizaro menjelaskan bahwa progres bangunan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tafairi sudah dinilai baik. Rumah sakit ini juga sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis dari Medan dan Kementerian Kesehatan. Bupati juga menyampaikan permohonan besar dari masyarakat Kepulauan Nias, kiranya Presiden RI bisa meresmikan langsung Rumah Sakit Tafairi Kabupaten Nias Utara.
1: Tentunya ini adalah merupakan kebanggaan kami, kebutuhan kami Bapak Presiden di Kabupaten Nias Utara. Apalagi Kabupaten Nias Utara adalah merupakan daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Melalui program pembangunan ini, kami harus mengatakan bahwa kami sangat terbantu. Ini juga merupakan sebuah kebutuhan kami dan kami berharap Bapak Menteri Kesehatan untuk terus membenahi, untuk terus memberikan kelengkapan di dalam hal mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Tafairi Nias Utara.
3: Di sisi lain juga warga Nias Utara Timazarugia menyampaikan sejumlah catatan. Meski gedung dan dokter spesialis sudah ada, pelayanan dinilai belum maksimal karena peralatan pendukung belum lengkap. Timazaru juga menjelaskan akibat keterbatasan tersebut masih banyak pasien dari Rumah Sakit Daerah Tafairi yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Thompson Gunung Sitoli.
4: Ini kalau harapan masyarakat setelah terbangunnya Rumah Sakit Tafairi, di mana selama ini kan sudah terbangun, kedua dokternya sudah ada, dan yang kita harapkan sekarang adanya kelengkapan fasilitas lah kalau boleh. Karena pemikiran masyarakat cuma di Gunung Sitoli, disebabkan Rumah Sakit Tafairi saat ini fasilitas yang ada belum lengkap.
3: Di akhir keterangan Timazaru berharap gedung baru RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara segera diresmikan dan besar harapan agar peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Nias Utara, reporter Muneli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI melalui Kodim 1064 Kupang memastikan bantuan logistik untuk korban gempa NTT dikirim ke Flores Aman yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok, Kupang. Alfred Sengge menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pada kesempatan siang ini saya dan tim Kupang didampingi Supab dan Ibiana dari Yayasan BPTD pada tanggal 20 Agustus kita melaksanakan pengecekan yang belum. Maksud dan tujuannya kita akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Flores.
6: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat. Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto mengecek langsung kesiapan bantuan kemanusiaan sebelum diberangkatkan dari Pelabuhan Bolok Kupang. Dandim dan jajaran tiba di Pelabuhan Bolok, pemeriksaan truk dan muatan bantuan, personil TNI serta mitra GPCC Foundation melakukan pengecekan logistik. Pengecekan dilakukan Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk memastikan personel, kendaraan, dan material bantuan siap diberangkatkan menuju pelabuhan Aimere menggunakan KMP Lakaan. 4 kendaraan pengangkut disiapkan membawa bantuan untuk masyarakat terdampak, terutama di wilayah Manggarai dan Ngada. Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan keluarga. Dukungan juga datang dari Persit KCK Kor Cabrem 161, PD9 Udayana, serta Satuan Ajen Rem 161, Wira Sakti.
5: Tegudau. Mengecek kesiapan baik itu material ya, kita yakinkan kendaraan bisa masyarakat serpas dengan aman, kemudian personil juga yaitu pengemudi yang saat ini akan membawa pakai sebal bob ini juga bisa membawa dengan selamat sampai di tujuan.
6: Penanganan juga disiapkan untuk fase pasca bencana. Kodim 1604 Kupang bersama GPCC Foundation akan melakukan survei kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak. Menurut manajer area Nusa Tenggara Timur, Yayasan GPCC Foundation Yana Putri, air bersih dan penerangan menjadi bagian dari kebutuhan yang akan dipetakan untuk menentukan bantuan lanjutan.
2: Ya, selain kami membawa bantuan sembako, kami juga akan mensurvei untuk persiapan pasca bencana seperti air bersih atau penerangan. Nah, itu juga kami akan bekerja sama dengan Kodim Pak dan TNI Angkatan
6: Darat. TNI memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan mitra kemanusiaan. Bantuan tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana di Flores. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia melakukan ekspedisi rupiah berdaulat, yakni mengelilingi kepulauan tertinggi, terdepan, terluar, dan juga tertinggal, serta memberikan bantuan logistik kepada korban bencana gempa bumi NTT di Flores. Alotani melaporkan selengkapnya.
7: Di Flores, istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
8: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alvin Ari Wijayanto, kepada wartawan di Dermaga Kodairal 7 di Kupang, Kamis 20 Agustus 2026 menyampaikan, ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah Provinsi NTT dilakukan di 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Misi rupiah berdaulat ini berlangsung mulai tanggal 20 hingga 26 Agustus 2026 menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Hiu 634 milik TNI Angkatan Laut. Ia menjelaskan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat dapat membantu masyarakat Provinsi NTT khususnya di wilayah 3T antara lain dengan penarikan uang dusuh atau clean money policy dan menjaga ketersediaan rupiah sampai ke pelosok daerah dengan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misi tersebut juga dirangkai dengan penyaluran bantuan kepada korban dampak gempa bumi di Flores.
7: 4,3 miliar, jadi komposisinya terdiri uang pecahan besar, 100.050, dan juga paling banyak adalah uang pecahan kecil. Jadi ekspedisi ini awalnya adalah untuk melakukan clean money policy namanya, jadi penukaran uang rupiah di daerah terpencil untuk menarik uang lusuh mengganti dengan uang yang lebih segar gitu ya. Cuman dengan kondisi yang saat ini kita rasakan saudara-saudara kita di Flores, maka ini istilahnya misi kombo, bahwa ini adalah misi kemanusiaan sekaligus juga nanti kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan cara merawat rupiah, kemudian mencintai rupiah, dan juga nanti kita menyegarkan rupiah melalui clean money policy.
8: Komandan Kodairal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto pada kesempatan yang sama menyampaikan, sedikitnya ada 55 personil TNI AL berada di KRI Hiu dan 15 personil dari Bank Indonesia serta 3 personil Dinas Kesehatan NTT. Terkait keamanan di kapal, Joni Sudianto menyampaikan sangat terjamin tersedia skoci dan baju pelampung. Kru KRI Hiu 634 selain menjalankan misi ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah 3T, mereka membawa misi kemanusiaan berupa bantuan logistik untuk korban bencana gempa bumi di Flores.
9: KRI ini sebenarnya melaksanakan dua tugas. Yang pertama dalam rangka ekspedisi rupiah berdaulat di pulau-pulau 3T di NTT ini, kemudian juga melaksanakan bantuan. Mereka tadi sudah membawa bantuan untuk korban yang terdiri dari makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta air mineral. Kita kumpulkan dari masyarakat di sekitar komplek TNI AL, juga bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, serta dari Bank Indonesia sendiri.
8: PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Octavianus, mewakili gubernur menyampaikan, melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut hadir untuk memberikan kecerahan kepada masyarakat di pulau-pulau 3T, mendapatkan akses terhadap rupiah yang layak edar, dan memperoleh edukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Pemerintah NTT juga mengapresiasi tim ekspedisi rupiah berdaulat yang membawa bantuan logistik ke 5 pulau yakni Pulau Riung, Palue, Pamana, Waiwerang, dan Lamalera. Ekspedisi rupiah berdaulat mendistribusikan modal kerja 4,3 miliar rupiah ke wilayah 3T di NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Tepat di hari ulang tahun ke-81.

0: 1981 pada 11 September mendatang. Saat meresmikan studio baru, Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursyantiasto berharap RRI tidak hanya mengabarkan pembangunan fisik, tetapi juga mengenalkan gaya hidup baru di Nusantara kepada generasi muda.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
0: Senada dengan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menekankan pentingnya informasi yang akurat. Ia berharap RRI menjadi mitra strategis yang mengawal narasi Nusantara sebagai ibu kota masa depan.
2: Pesan saya satu, sampaikan yang benar tentang IKN. Kalau yang nggak benar ya sampaikan, sehingga kami bisa mengevaluasi untuk kami ke depannya. Ya, kami juga punya partner di sini RRI, nah itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.
0: Sementara itu, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar menilai keberadaan RRI bukan sekedar sebagai media yang menyaksikan pembangunan, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah Nusantara. Ia pun meminta agar RRI terus dimanfaatkan sebagai bagian dari ekosistem komunikasi publik di ibu kota baru.
3: Semangat kami Radio Republik Indonesia dengan apapun yang terjadi di tempat yang sangat-sangat kemarinnya di sana, panasnya tengah pun matang kita tanpa dimasak, saking panasnya, tetapi tetap eksis. Kemudian yang kedua, ini adalah radio media yang tidak katanya-katanya Pak Bimo. Dan RRI adalah fakta, bukan opinion, cover of pesan. Kemudian ketiga, kita akan membangun ekosistem komunikasi di KM. RRI adalah salah satu media, Pak. Jangan sia-siakan, Pak. Manfaatkan dia menjadi sahabat Bapak untuk bermedia.
0: Di antara gedung yang menjulang dan denyut kehidupan yang mulai tumbuh, RRI akan terus merekam setiap jejak perubahan. Melalui frekuensi 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital, suara dari Ibu Kota Baru akan terus menyapa dan menghubungkan seluruh warga Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Meninggalnya pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sragen, Galang Satrio Priambodo, usia 25 tahun, membuat duka mendalam pihak keluarga dan warga desa setempat. Mulato Ishan menyampaikan selengkapnya.
5: Di perkebunan sudah sekitar 7 tahunan.
6: Pertanian.
5: Sudah baru pulang sekali. Baru pulang lagi.
7: Duka mendalam menyelimuti keluarga Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia PMI asal Dukuh Karangturi RT1 Desa Padas Kecamatan Tanon Sragen. Anak sulung dari 3 bersaudara tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat berwisata dengan teman-temannya di Jepang. Kejadian naas tersebut Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Pihak keluarga memastikan bahwa almarhum meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, melainkan saat rekreasi. Saat ditemui di rumah duka pada Kamis siang, kedua orang tua korban Widyatmoko, 46 tahun, dan Parmi, 47 tahun, tak mampu menyembunyikan rasa dukanya. Parmi terlihat sangat shock atas kepergian putra pertamanya. Widyatmoko menceritakan kabar duka itu pertama kali diterima pada Jumat malam selepas maghrib dari rekan kerja almarhum di Jepang. Widyatmoko yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ekspedisi Jakarta Denpasar itu mengaku tidak memiliki firasat buruk sebelum kejadian. Namun ia sempat merasa beberapa hari menjelang peristiwa, pekerjaan terasa begitu lancar dan rezeki mengalir lebih dari biasanya.
5: Kalau keluarga nggak ada firasat sama sekali, Bapak Ibunya nggak ada firasat. Tahu-tahu entah kabar nggak enak.
8: Tapi sempat katanya saudara malah yang...
5: Ya, saudara cuma mimpi kalau punya hajat itu aja.
8: Rame-rame di sini,
5: iya,
8: itu?
5: Rame-rame di rumah saya. 4 hari sebelum kejadian.
7: Almarhum Galang dikenal sebagai sosok yang gigih. Ia telah bekerja di sektor pertanian atau perkebunan di Jepang selama kurang lebih 7 tahun. Selama kurun waktu tersebut, korban baru sekali pulang ke Indonesia pada tahun 2022 lalu selama 2 bulan usai menyelesaikan program magang sebelum akhirnya memperpanjang masa kerjanya. Sekretaris Desa Padas Muhammad Ahyani Mursyid

0: mengatakan pemerintah desa sangat berduka mengingat Galang merupakan salah satu putra terbaik di Desa Padas dan menjadi contoh untuk pemuda desa menjadi pekerja migran.
1: Terus ya dari pemerintahan desa ya sangat berduka karena Mas Galang adalah merupakan salah satu putra baik di Desa Padas yang bisa menopang ekonomi keluarga. Dia menjadi contoh dan kepribadian Mas Galang di desa sebelum dan sudahnya itu sangat humanis, artinya juga membaur dengan warga, dengan masyarakat sekitar. Kurang lebih ada 20 yang ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, sama di Arab. Sangat menopang ekonomi terutama
2: biasanya keluarga. Biasanya berapa, ketok tular sih
1: dari? Iya, biasanya kalau ada satu berangkat gitu ngajak teman gitu, terus keluarga itu diajak ke sana. Terus dikasih tahu prosesnya bagaimana.
0: Pemerintah Desa Padas bersama pihak kecamatan dan Disnaker Trans Kabupaten Sragen terus berkoordinasi untuk mengawal pemulangan jenazah almarhum ke tanah air. Berdasarkan konfirmasi sekretaris desa, jenazah dipulangkan dari Jepang pada hari Jumat 21 Agustus dengan rute penerbangan transit melalui Denpasar dan Jakarta sebelum diterbangkan menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Jika seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala, jenazah diestimasikan tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada Sabtu 22 Agustus pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta Melati Isan melaporkan.
3: Div Hubinter dan Interpol Malaysia menangkap tersangka pengedar narkotika melalui tempat hiburan malam di Batam. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam akan meningkatkan pengawasan reguler bersama semua pihak agar kasus narkotika serupa tidak terjadi kembali. Ahmad Rifai Kasih menyampaikan laporannya.
4: Pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan.
5: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam memastikan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam akan terus dilakukan secara rutin seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dipastikan pasca beberapa pemeriksaan dan penetapan daftar pencarian orang serta penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Interpol terkait peredaran narkotika di Batam beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata mengatakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam sebenarnya telah rutin dilakukan bersama tim gabungan secara reguler. Namun memang lebih intens saat hari besar keagamaan.
4: Kita kalau pengawasan tempat hiburan dan sebagainya itu secara reguler kita lakukan secara tim. Ya, terutama kalau misalnya hari besar agama itu lebih apalagi karena sudah ada surat edaran wali kota dan sebagainya. Tapi secara reguler kita tetap lakukan.
6: Tetap reguler itu kapan, Pak?
4: Ya, secara bertahap, secara setiap bulannya ada sebagainya kita lakukan.
7: Terus bulan ada berapa kali, Bos?
4: Secara tim ya, itu bisa dilihat, bisa ditanya pesat Pol PP juga.
5: Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditpit Narkoba Bareskrim Polri diketahui telah menangkap Basri Lawemang, tersangka kasus peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam atau THMHH Club atau Planet Batam Kepulauan Riau. Basri adalah bandar narkotika yang ditangkap saat kabur ke Malaysia. Kanit 3 Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kompol Drago menjelaskan, polisi telah mengetahui Basri saat melintas ke negeri seberang. Namun polisi memburu Basri di Johor, Malaysia dengan kerjasama Divhub Interpolri dan Interpol.
8: Jadi untuk DPO Basri ini kerjasama dengan Divhub Interpolri dan Interpol, yang mana yang bersangkutan terpantau di daerah Johor Bahru, Malaysia. Untuk yang diamankan pada saat di Malaysia ada dua alat komunikasi, terus beberapa pecahan mata uang rupiah, Singapura dolar dan ringgit, dan tiga rangkap tulisan catatan rekapan yang diduga rekapan narkotika.
5: Melalui keterangan pers Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, berdasarkan fakta penyelidikan, perputaran narkoba di THM Planet Batam tergolong sangat besar. Tiap bulan setidaknya minimal sekitar 40 ribu butir ekstasi diedarkan di lokasi tersebut, dan jumlahnya bisa meningkat drastis saat pengunjung sedang dalam kapasitas maksimal. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Peru diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,2 yang memicu kepanikan di sejumlah wilayah. Institut Geofisika Peru mencatat, epicentrum gempa berada sekitar 35 km di sebelah utara Coracora, Provinsi Parinacocas yang dilaporkan belum ada korban jiwa. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menjelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027, Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas di dalam tim. William Natam menyampaikan selengkapnya.
7: Arema FC terus mematangkan persiapan taktis dan kolektivitas tim menjelang bergulirnya BRI Super League 2026-2027. Skuad Singoedan memanfaatkan serangkaian laga uji coba untuk memastikan kesiapan para pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Sebagai bagian dari agenda persiapan tersebut, Arema FC dijadwalkan bakal menggelar laga uji coba melawan Rans Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu mendatang. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menegaskan pentingnya memaksimalkan sisa laga uji coba yang ada untuk mengevaluasi perkembangan seluruh lini, baik secara individu maupun tim. Menurutnya, sangat penting bagi Arema untuk memiliki dua pertandingan lagi sebelum kompetisi dimulai. Secara taktis, individu maupun tim, Arema sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dia menyebut Arema mengalami kemajuan setiap hari dan di setiap sesi latihan, dan dia merasa sangat senang, dan ini bisa menjadi pertandingan yang bagus melawan Rans Nusantara FC.
9: Tampilkan bons comportamentos táticos e individuais que nos deixam aí motivados por início da liga.
10: It's very important to have two more games until the beginning of the League One. Tactically, individually, and as a group, we're doing very good. We're having a progress every day, every training, so we're very happy. It could be a good game against us.
7: Dalam pertandingan melawan Rans Nusantara FC nanti, Marco Santos memfokuskan evaluasi pada skenario permainan secara menyeluruh, mencakup efektivitas serangan, kedisiplinan lini pertahanan hingga organisasi permainan tim secara umum untuk memastikan kesiapan penuh menghadapi laga perdana Liga. Sementara itu, General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menegaskan, semua laga uji coba maupun pramusim yang akan dilaksanakan termasuk saat menghadapi Rans Nusantara FC adalah upaya untuk mematangkan skuad Arema sebelum menuju kompetisi BRI Super League 2026-2027.
11: Namanya kan pramusim ya. Pramusim ini kan bagi klub-klub itu dijadikan ajang apa ya, mencoba tim lah. Tujuannya sih sama. Jadi kita pengen tim pelatih juga pengen memasangkan tim ini di pramusim ini untuk menyambut liga.
7: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Oke, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih barengan tim Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang Atin punya satu tip lagi ya untuk menemani Mitra Buana, yakni tip menjaga lingkungan sekitar saat aktif berolahraga di luar ruangan. Mitra Buana, berolahraga di luar ruangan kini menjadi bagian dari gaya hidup yang semakin banyak diminati. Misal berlari di taman kota, kemudian bersepeda saat akhir pekan, hingga mendaki ke area pegunungan sering dipilih karena dapat memberikan suasana yang lebih segar dibanding olahraga di dalam ruangan. Nah, selain membantu menjaga kebugaran tubuh, aktivitas di luar juga dapat membuat banyak orang merasa lebih rileks karena menikmati udara terbuka dan suasana alam secara langsung. Tidak heran jika area publik seperti taman, kemudian jalur sepeda, dan ruang terbuka hijau kini semakin ramai digunakan untuk berbagai aktivitas olahraga. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas di luar juga membuat kesadaran menjaga lingkungan menjadi semakin penting. Area publik dan alam terbuka yang digunakan bersama perlu dijaga agar tetap bersih, nyaman, dan aman dalam jangka panjang tentunya. Nah, dilansir dari touchstock.com, konsep sustainable exercise mulai banyak diterapkan untuk membantu mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas olahraga sehari-hari. Hal tersebut dapat dimulai dari kebiasaan sederhana terhadap penggunaan barang dan pengelolaan sampah. Mitra Buana, kebiasaan kecil seperti membawa tempat minum sendiri, menggunakan perlengkapan reusable, hingga menjaga area olahraga tetap bersih menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan saat aktivitas di luar semakin sering menjadi bagian dari rutinitas harian. Oke, tip ini bersumber dari www.female.com.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan. Juga masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi ya, sebelum nanti kita break untuk mengikuti Berita Indonesia Live pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin masih bisa kita simak dua temang untuk Anda.

Kali ini sudah siap ada Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku. Nanti dirangkai dengan Dedi Dores. Untuk apa lagi ya? Sekali lagi sembari kita menantikan berita Indonesia Live yang nanti bakal hadir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita break lagi ya untuk mengikuti berita Indonesia Live. Dan nanti habis berita Indonesia Live, Atin bakal hadir lagi di Simponi Kenangan sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat siang dan selamat menikmati.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Meski ribuan kilometer membentang dari Sabang hingga Merauke, getaran merah putih tetap bergema sama kuatnya. Saya Puput Garnet dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal akan menjadi teman setia Anda di Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik, di sesi pertama akan menyampaikan informasi dari Radio IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan Radio Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berita pertama, kita akan simak informasi dari Inradio FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan peringatan hari jadi ke-397. Kabupaten Kebumen tahun ini akan dimeriahkan beragam rangkaian kegiatan tradisi, budaya, dan hiburan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian yakni penampilan tari kolosal yang melibatkan 397 penari dengan reporter Johan Wisnu. Johan Wisnu, silakan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, memperingati hari jadi ke-397 tahun Kabupaten Kebumen, berbagai rangkaian kegiatan akan digelar dengan menggabungkan tradisi, budaya, serta potensi daerah. Salah satu yang menjadi daya tarik dalam puncak peringatan hari jadi tahun ini, yakni penampilan tari kolosal yang melibatkan 397 penari. Tarian kolosal tersebut akan ditampilkan usai upacara hari jadi ke-397 Kabupaten Kebumen pada Jumat 21 Agustus 2026 di halaman Pendopo Kabumian. Melibatkan ratusan penari, pertunjukan ini menjadi gambaran semangat kebersamaan masyarakat Kebumen, sekaligus ruang untuk mengenalkan kekayaan seni dan budaya daerah kepada masyarakat. Selain tari kolosal, rangkaian peringatan hari jadi juga diisi dengan kembul bujana bareng biunge yang menghadirkan makanan khas Kebumen sebagai bagian dari upaya melestarikan tradisi dan kuliner lokal. Sebelumnya, rangkaian hari jadi diawali dengan ziarah makam leluhur pada 19 Agustus, kemudian pada 20 Agustus digelar penjamasan pusaka pada pukul 15, dilanjutkan yasir dan juga tahlil serta semaan Al-Quran di rumah berdaya pada malam harinya. Pada 21 Agustus, selain upacara hari jadi dan tari kolosal, DPRD Kabupaten Kebumen juga menggelar sidang paripurna dalam rangka hari jadi ke-397 di ruang rapat paripurna DPRD Kebumen. Kemudian pada tanggal 22 Agustus, masyarakat akan disuguhi kirab budaya dan grebeg gunungan dengan start dan juga finish di depan Pendopo Kabumian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kirab akan menampilkan hasil bumi serta berbagai potensi dari sejumlah wilayah di Kabupaten Kebumen. Semarak peringatan hari jadi juga hadir melalui Kebumen Fest 2026 di Alun-Alun Pancasila yang menghadirkan berbagai agenda mulai dari Kebumen Bersolawat, Night Street Carnival, konser berdaya, sendera tari Tales of Karangbolong hingga pameran UMKM. Dengan perpaduan tradisi dan budaya, penampilan seni kolosal serta berbagai kegiatan masyarakat, peringatan hari jadi ke-397 Kabupaten Kebumen diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus memperkenalkan potensi Kebumen kepada masyarakat luas. Dari LPPL IN FM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Johan, terima kasih untuk informasinya. Baik, kita akan menyapa Julia Prabowo dari Radio Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang akan melaporkan Wakil Bupati Malang bersama Kapolda Jatim melaksanakan penanaman bawang putih serentak se-Jawa Timur. Julia, silakan informasinya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Enda Haja Latifah Soy bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Dr. Nanang Avianto MSI melaksanakan penanaman bawang putih serentak se-Jawa Timur berlokasikan di Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir di Kabupaten Malang pada lahan seluas 1,5 hektar yang dikelola kelompok tani Subur 1 pada Rabu 19 Agustus 2026. Penanaman bawang putih serentak ini merupakan program dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan program swasembada pangan nasional. Kegiatan ini juga diselenggarakan di 17 provinsi di Indonesia, sedangkan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Magetan, Trenggalek, dan Pasuruan dengan total lahan yang siap ditanami mencapai 2,5 hektar. Secara keseluruhan, potensi pengembangan bawang putih di wilayah Polda Jawa Timur tersebar di 7 wilayah Polres dengan total luas lahan mencapai 284,76 hektar, melibatkan 76 gapoktan dan 586 petani. Polda Jawa Timur bersama jajaran melalui Satgas Percepatan Swasembada Bawang Putih Polda Jatim terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, kelompok tani dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Wakil Bupati Malang berharap kegiatan hari ini menjadi awal dari langkah yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Julia, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Baik pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan perbincangan rekan kami Lia bersama PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Yuli Prasetya, yang akan membahas triple planetary crisis di sesi Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak sendiri karena ada PLT Kepala DLH Kota Tegal, Bapak Yuli Prasetya, SKM MKES ya. Di mana kita akan membahas terkait memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menghadapi triple planetary crisis. Itu tuh apa sih sebenarnya, Pak?
5: Bahwa memang kita menghadapi tantangan besar yaitu triple planetary crisis terkait dengan polusi, kemudian keanekaragaman hayati dan perubahan iklim ya. Dan di situ kita semua memang punya kontribusi yang cukup besar, mulai dari penghasil gas CO2 seperti dari energi dan transportasi, kemudian juga ada lagi untuk penghasil gas-gas karbon, kemudian gas-gas yang bersifat gas rumah kaca yang mana itu juga berpengaruh sekali terhadap perubahan suhu dan iklim ya. Seperti pengelolaan sampah, manakala kita tidak tepat di dalam pengelolaan sampah itu juga akan menghasilkan gas metan, juga gas CO juga, serta beberapa gas lain yang memang itu adalah gas-gas dari rumah kaca.
4: Seberapa besar sih dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di setiap harinya?
5: Oh, tentunya sangat kita rasakan ya. Kalau perubahan iklim saja kan terjadi peningkatan suhu udara ya, juga peningkatan permukaan air laut. Saat ini juga kita sering melihat adanya beberapa titik-titik untuk terkena rob ya, termasuk juga beberapa wilayah juga ada abrasi serta intrusi air laut dan sebagainya. Terkait dengan polusi tentunya, kalau polusi udara tentu sangat berefek pada kesehatan masyarakat ya, terutama pada kesehatan yang berkaitan dengan pernafasan atau apa sistem pernafasan di paru-paru dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kemudian terkait dengan keanekaragaman hayati tentunya kita nanti kalau berkurang anak cucu kita juga tidak akan tahu ya. Misalkan paling gampang ini dulu kita sering melihat kunang-kunang ya. Mungkin sekarang anak-anak tidak bisa lagi atau jarang sekali melihat kunang-kunang ya. Kemudian banyak biota alam yang memang juga lama-kelamaan juga tidak mampu bertahan dengan lingkungan akibat perubahan iklim ini. Tentunya kita berkepentingan besar ya, karena setiap orang itu juga memerlukan oksigen. Manakala kecukupan oksigen kurang, tentu juga kita terhadap dampak kesehatan

0: agenda-agendanya tentu semuanya adalah mengarah pada mitigasi dan pencegahan terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh, saat ini yang paling nyata adalah berkaitan dengan persampahan, karena persampahan kan memberikan sumbangsih ya tadi terhadap peningkatan gas metan. Gas metan adalah gas rumah kaca. Nah, untuk persampahan sendiri kita mengenal yang namanya gropyokan, nangani lan beresi sampah. Itu adalah andalan Kota Tegal, di mana dengan pendekatan orang tua asuh, kita memiliki 77 orang tua asuh yang disebar di kelurahan-kelurahan. Dan itu adalah bersumber dari kepala OPD, kemudian kepala sekolah dan kepala puskesmas. Agenda kegiatannya paling utama adalah memastikan bahwa rumah tangga itu mampu melakukan olah dan pilah sampah. Dan nanti kawasan-kawasan sekolah, kawasan perkantoran dan sebagainya juga harus melakukan upaya olah dan pilah sampah. Itu dari sisi persampahan. Diharapkan sampah-sampah organik itu nanti akan berkurang jauh, yang nantinya juga dibuang di TPA pun akan menjadi semakin berkurang. Kemudian sampah anorganiknya di mana? Sampah anorganiknya nanti akan dikelola bisa lewat bank sampah atau penggiat-penggiat lingkungan yang lainnya, sehingga menjadi bahan-bahan yang juga lebih bermanfaat, bisa didaur ulang dan sebagainya. Tinggal sampah residu yang diharapkan yang hanya masuk pada TPA. Itu dari pengelolaan sampah. Kemudian dari penanaman pohon, karena itu juga berpengaruh sekali terhadap pengurangan pencemar ya, mengurangnya polutan udara dan meningkatkan kualitas udara lingkungan, sehingga oksigen cukup. Itu kita diantaranya bulan Januari yang lalu melakukan gerakan Caping Cinta. Jadi semua sekolah, semua perkantoran itu berkontribusi pada penanaman pohon. Ya dulu minimal 5 pohon, dan dalam waktu kurang dari 1 minggu tertanam sebanyak 4.200 pohon atau tanaman.
1: Itu di wilayah mana saja, Pak?
0: Satu kota memang serentak melakukan kegiatan Caping Cinta itu. Kemudian juga kita tanam 1.000 tanaman mangrove di Pulau Kodok. Kemudian ada penebaran ekoenzim, dan itu kerjasama dengan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes.
1: Apakah bisa dengan kegiatan gropyokan ini, intensitas sampah yang mungkin banyak menggunung di Kota Tegal itu akan bisa menyusut, berkurang?
0: Ya, tentunya kita harus optimis, Mbak. Karena ternyata setelah kita launching di tingkat kota, ternyata masing-masing orang tua asuh itu punya kreasi dan inovasi yang luar biasa. Jadi tiap-tiap kelurahan itu menghasilkan inovasi-inovasi bagaimana cara untuk pemberdayaan masyarakatnya, cara untuk kualitas komposter atau kompostingnya dalam mengelola sampahnya, kemudian ada lagi cara ekonomik sirkularnya. Itu juga masing-masing orang tua asuh amat sangat memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan inovasi, sehingga ke depan tentunya memang di dalam semua program itu yang cukup berat adalah dari sisi maintenance atau pemeliharaan dan keberlanjutannya. Dan ini tentunya kita sangat tahu, sangat jaga, dan bagaimana supaya dalam waktu ke waktu justru semakin berkembang dan semakin tereplikasi.
1: Closing statement, apa ya ingin Pak Yuli sampaikan?
0: Masyarakat kami himbau untuk berpartisipasi, minimal cintailah tanaman atau pohon. Satu orang mestinya ya dalam kehidupannya sudah pernah menanam pohon.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Yuli. Kesempatan hari ini saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada ID Talks.

0: Baik pendengar, masih bersama Radio Host LPPL Radio BFM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan kembali.
1: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar.

0: Blitar Jawa Timur. Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar dimanapun berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi yang kedua.

Di sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Radio Gagak Limang FM dan Kabupaten Blora Jawa Tengah dan

0: Baik, berita pertama di sesi kedua ini ada Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur yang akan melaporkan akses sekolah rakyat dibenahi. Pemkab Ngawi siapkan 3,4 miliar rupiah. Dengan reporter Reza Desti, silakan informasinya.
1: Akses sekolah rakyat dibenahi, Pemkab Ngawi siapkan 3,4 miliar. Akses menuju sekolah rakyat terintegrasi 1 Ngawi bakal dibenahi. Pemkab Ngawi menyiapkan anggaran 3,4 miliar untuk membangun jalan sekaligus sistem drainase menuju sekolah ke Desa Karangtengah Prandon tersebut. Anggaran infrastruktur pendukung sekolah rakyat direncanakan masuk dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja. Kadin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Maftufa Fandi mengatakan pembangunan diperlukan untuk mendukung operasional sekolah rakyat 1 yang kini telah berjalan. Beliau mengatakan pembangunan akses jalan dan drainase menuju SRT dialokasikan senilai 3,4 miliar. Beliau juga menjelaskan perbaikan akses menuju sekolah rakyat direncanakan menggunakan konstruksi rigid beton. Penanganan menyasar ruas jalan sepanjang sekitar 900 meter dengan lebar 5 meter. Pembangunan tidak hanya menyentuh badan jalan, sistem drainase di kawasan tersebut juga masih dalam paket pekerjaan. Pembenahan akses tersebut dinilai mendesak lantaran kondisi jalan menuju sekolah rakyat saat ini mengalami kerusakan. Jika tahapan anggaran dan persiapan berjalan sesuai rencana, proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober hingga November 2026. Pemkab Ngawi berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat menunjang aktivitas sekolah rakyat Ngawi yang telah beroperasi. Selain menjadi dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat, perbaikan akses diharapkan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas, terutama siswa atau orang tua wali murid serta warga yang beraktivitas di sekitar Desa Karangtengah Prandon. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Reza Desti, terima kasih atas informasinya. Baik, berita terakhir di sesi kedua kita akan menyapa Susan Andika dari Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah yang akan melaporkan skor daya saing naik. Blora resmi jadi salah satu daerah paling berdaya di Jawa Tengah. Susan, silakan informasi selengkapnya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Tepat pada momentum peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, Blora sukses menembus jajaran 10 besar Indeks Daya Saing Daerah tahun 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kepada Bupati Blora Arief Rohman seusai upacara peringatan yang dipusatkan di Alun-Alun Kidul Boyolali, Rabu 19 Agustus 2026. Bupati Arief Rohman mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, capaian ini bukanlah hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari sinergi kolektif. Penghargaan ini adalah bukti nyata dari hasil kerja keras, inovasi, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat serta jajaran Pemkab Blora dalam meningkatkan daya saing wilayah Blora. Belakangan ini Kabupaten Blora memang menunjukkan tren perkembangan yang sangat positif. Tidak hanya sukses mencatatkan kenaikan skor IDSD, Blora juga secara sah masuk dalam daftar top 10 apresiasi IDSD 2026 bersaing dengan 35 kabupaten kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dalam jajaran tersebut, Blora bersanding dengan 9 daerah berprestasi lainnya meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Kudus, Demak, Kendal, Sragen, Semarang, Batang, Cilacap, dan Temanggung. Bupati Blora Arief Rohman mengatakan Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran resmi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif yang mampu merefleksikan tingkat produktivitas dan daya saing suatu daerah. Diketahui nilai IDSD Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahun. Dari 3,58 pada 2024 menjadi 3,70 pada 2025 atau naik 0,12 poin.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Susana, terima kasih, sampai berjumpa kembali.

0: Baik pendengar, sekarang kita akan menyapa Bunga Ankasianto yang akan menyampaikan informasi. Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya kemauan pimpinan kepala daerah terus mempelajari regulasi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Selengkapnya silakan Bunga An.
1: Pendengar Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Mendagri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya kemauan para pimpinan daerah untuk terus mempelajari regulasi pengelolaan keuangan negara dan integritas dari seluruh kepala daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hal ini dikatakan Wiyagus dalam keterangan persnya di Jakarta pada Kamis. Hal tersebut disampaikan dalam memberikan keynote speech pada rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang, Jawa Tengah. Wiyagus menyoroti banyaknya kepala daerah yang berasal dari beragam latar belakang seperti politisi maupun pengusaha yang belum terbiasa dengan ketentuan mengenai tata kelola keuangan publik. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan hukum menjadi perlindungan utama bagi pimpinan di daerah. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri hadir bukan sekadar untuk menghukum, melainkan menjalankan fungsi pembinaan agar seluruh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai koridor hukum. Pembinaan ini krusial untuk membentuk pimpinan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif, sehingga tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang koruptif. Laporan khusus redaksi Ankasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bunga Ankasianto dari redaksi Berita Indonesia Live. Baik pendengar Radio Host LPPL Radio Subay FM Tegal, masih setia dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, dan kita akan segera kembali.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Berita pertama di sesi ketiga. Berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari Radio Gemar Randika FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan dan Radio Sebayu FM Kota Tegal. Baik, berita pertama sesi ketiga ini dari Radio Gemar Randika FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang akan menyampaikan informasi Mubah Sabet 2 Penghargaan Terbaik 3 JDIH dan Indeks Informasi Hukum Sumatera Selatan dengan reporter Elisa Anwiana. Elisa, silakan informasinya.
3: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Pemkab Mubah berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dalam penyerahan piagam penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta piagam indeks reformasi hukum tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amin Tasiburian kepada Bupati Mubah melalui Subahli Bupati Musi Banyuasin Bidang Keuangan Haryadi SMSI. Acara digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu 19 Agustus 2026. Staf Ahli Bupati Mubah Bidang Keuangan Haryadi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Mubah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Demikian saya Lisa Nenek dari LPPL Gemar Randika Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Elisa, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Baik, selanjutnya kita akan menyapa Cilia Asidik dari Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah yang akan melaporkan OJK Tegal perkuat akses pembiayaan UMKM di Ekskarisidenan Pekalongan. Informasi selengkapnya silakan Cilia.
4: Baik, terima kasih rekan Puput dan pendengar LPPL seluruh Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan media untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Ekskarisidenan Pekalongan. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan diskusi strategi bersama insan media dari media cetak, elektronik, serta daring dari wilayah ekskresidenan Pekalongan. Kepala OJK Tegal, Kurnia Tri Puspita, mengatakan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan media menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga Juni 2026, total penyaluran pembiayaan UMKM di wilayah ekskresidenan Pekalongan tercatat sebesar 30,66 triliun. Terkontraksi 2,29% secara tahunan atau year on year, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh proses pemulihan sektor UMKM yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan sektor korporasi. Berdasarkan sumber penyalurannya, penyaluran pembiayaan UMKM tersebut terdiri atas bank umum sebesar 26,51 triliun, bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah sebesar 1,56 triliun, perusahaan pembiayaan sebesar 1,82 triliun, perusahaan modal Ventura sebesar 410 miliar, serta lembaga keuangan mikro atau LKM dan pergadaian sebesar 360 miliar. Di tengah tantangan tersebut, OJK terus memperkuat kebijakan dan program untuk memperluas akses pembiayaan UMKM sekaligus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekosistem pembiayaan. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban bank dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko. OJK juga terus memperkuat optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK untuk meningkatkan kualitas informasi debitur dan mendukung perluasan akses pembiayaan. Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 antara lain mencangkup percepatan pembaharuan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK paling lama 3 hari kerja setelah pelunasan serta penerapan batas nominal informasi debitur di atas 1 juta rupiah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembiayaan yang lebih cepat dan tepat bagi UMKM yang memenuhi persyaratan, sekaligus memperkuat kualitas informasi dalam proses analisis kredit dan pembiayaan. Selain memperluas akses pembiayaan, OJK memandang peningkatan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam membangun UMKM yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk itu, OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan, penguatan akses pembiayaan, pelaksanaan business matching, serta pengembangan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Di wilayah kerja OJK Tegal, kegiatan literasi keuangan juga terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sepanjang 2022 hingga 2025, OJK telah melaksanakan berbagai kegiatan literasi keuangan yang telah melibatkan masyarakat di wilayah kerja OJK Tegal. Dengan dukungan kebijakan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, OJK berharap penguatan ekosistem UMKM di wilayah ekskresidenan Pekalongan dapat terus dilakukan sehingga UMKM mampu berkembang secara lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke rekan Puput.
0: Dede Cile, terima kasih dan selamat bertugas kembali.

Pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Uput Garnet dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih. Dan segenap tim dari Radio Sebaya FM memohon maaf jika selama menjadi host masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 14 ya. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi. Atin menemani Mitra Buana dengan tembang-tembang lawas, tembang-tembang nostalgia ya, yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sementara untuk warga Sragen Asri dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan azan asar ya. Nanti azan asar bakal memandang pukul 15 lebihnya 3 menit. Oke. Nanti setelah beberapa tembang ini Atin hadirkan, Atin akan segera mohon diri dari ajang Simfoni Kenangan untuk kesempatan sore hari ini. Nanti habis Atin ada rekan Indah Anjani yang bakal menemani Mitra Buana untuk acara-acara selanjutnya. Oke, Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Ajani di Buana Barindo untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai nanti pukul 5 sore dengan menghadirkan lagu-lagu pop terbaru ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Jadi silakan ya bagi Mitra Buana yang pengen gabung bisa barengan dengan Indah Ajani, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799. Satu koleksi dari Asma Librasi, Sugi Burna sudah menemani Anda. Dan kali ini kita langsung saja kembali hadirkan untuk lagu selanjutnya. Ini spesial buat Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri FM 94,7 MHz. Ada Rizky Febian, Hingga Tua Bersama akan menemani Indra dengan Anda di sore hari ini.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karang Duo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen. Masih bersama dengan Indah Anjani di Buana Barinda ya. Tadi sudah ada dari Fabio Acer bertahan terluka yang sudah menemani mitra Buana dan penyanyi. Kali ini di Buana Barindo untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kita ada satu tips nih yang akan kita diberikan untuk mitra Buana dan saudara pendengar yang kami lansir dari www.female.com. Nah, mitra Buana, cara menjadikan olahraga sebagai self-care agar konsisten dan menyenangkan. Nah, biasanya buat anak-anak muda sekarang ya. Untuk aktivitas yang sering dilakukan ya, baik di pagi hari maupun juga di sore hari, itu selalu melakukan olahraga. Jadi untuk olahraga ini bisa menjadikan self-care agar kita juga bisa lebih konsisten dan juga lebih menyenangkan. Itu seperti apa ya? Mitra Buana dan pendengar, banyak orang memulai olahraga dengan semangat tinggi, tetapi tidak sedikit yang akhirnya berhenti karena menganggapnya sebagai kewajiban yang melelahkan. Dan ketika olahraga hanya dipandang sebagai tugas yang harus diselesaikan, aktivitas ini seringkali terasa membebani dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Padahal, olahraga bisa menjadi salah satu bentuk self-care yang membantu tubuh dan pikiran merasa lebih baik setiap harinya. Nah, alih-alih berfokus pada target besar atau tuntutan untuk selalu berolahraga secara intens, cobalah nih, melihat gerakan tubuh sebagai cara untuk merawat diri Anda. Dan saat kita berolahraga, kita bisa melakukan dengan kesadaran dan rasa syukur. Aktivitas ini tidak lagi terasa seperti beban ya. Jadi melainkan self-care yang diberikan untuk tubuh yang telah bekerja keras setiap harinya. Dan dilansir dari materia.eu, ini menjadikan olahraga sebagai ritual self-care ya. Jadi juga berarti membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Yang terpenting kuncinya adalah bukan pada durasi atau intensitas yang sempurna, melainkan pada konsistensi dan kemampuan mendengarkan kebutuhan tubuh. Nah, dengan pendekatan yang lebih lembut, olahraga dapat menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan bertahan lama. Nah, jadi untuk mitra Buana, kita harus bisa lebih konsisten aja deh dalam kita melakukan olahraga. Itu disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita aja. Jangan terlalu menargetkan ya kalau untuk berolahraga. Cukup 30 menit saja dengan hobi kita. Untuk olahraga selain hobi itu akan memudahkan kita untuk bisa menjadikan olahraga sebagai self-care kita agar tubuh itu bisa konsisten dan juga pastinya juga menyenangkan dalam kita melakukan olahraga tersebut. Yang terpenting tadi, kuncinya bukan pada durasi atau intensitas yang sempurna, melainkan pada konsistensi dan kemampuan mendengarkan kebutuhan tubuh. Jadi olahraga dapat menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan dapat bertahan lama. Nah, itulah sedikit tips yang kami hadirkan untuk Anda. Lagi buat orang Gen Z yang saat ini suka lagi jogging, itu merupakan olahraga favorit para Gen Z sekarang ya, Mitra Buana. Sore hari ini biasa sudah bersiap-siap untuk jogging bareng teman-teman, karena sekarang di Sragen pun banyak banget lokasi yang bisa digunakan untuk jogging. Seperti ada Taman Harmoni, ada juga Taman Sukawati, atau juga di Pemda Terpadu Sragen. Itu lokasinya cukup menyegarkan ya. Nah, juga rindang pohonnya, jadi terlalu sejuk juga, jadi lebih nyaman untuk kita melakukan olahraga di sore hari ya. Nah, itulah sedikit tips yang kami hadirkan untuk Anda di Buana Barindo di edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2020. Baik, kali ini untuk Mitra Buana, silakan sekali lagi yang ingin bergabung, kita akan menyapa dulu yang ada di WhatsApp Buana Asri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore. Halo Mbak Indah Anjani yang cantik. Sore juga. Ini Mbak WR. Halo Mbak WR, apa kabar? Sehat selalu ya buat Mbak WR. Dan di sini Mbak WR mau request lagunya Rindu Yang Jauh dari Senjaku Nada. Ya, salamnya buat semua aja, mat sore. Buat Mbak Indah, mat bertugas, tetap semangat dan bahagia selalu ya. Dan kebagian terima kasih aja, yuk kereng. Ya, kembali kasih ya. Lagunya Rindu Yang Jauh. Oke. Terus di belakangnya juga selamat sore, sore juga mau request Kekasih Gelapku dari Ungu. Terima kasih, dan ini dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Terima kasih buat Ibu Sugi yang ada di sini Sragen yang sudah bergabung ya. Dan nanti boleh ditunggu aja Kekasih Gelapku dari Ungu. Nanti Indah aja nih hadirkan untuk Anda. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Ibu Sugi dan juga Mbak WR yang ada di Hong Kong yang sudah bergabung. Dan kali ini 890799. Halo, selamat sore TPL Bu Ana Asri.
1: Selamat sore, gimana kabar?
0: Halo. Sore juga. Ini Mas Roni, apa kabar?
1: Ya, enggak kalau saya baik ya.
0: Baik ya. Oke. Gimana? Lagunya apa?
1: Aku lagunya Segidok atau enggak ya, Mbak?
0: Apa, Mas?
1: Segidok.
0: Segidok yang apa?
1: Apa judulnya lali, Mbak?
0: Segidok lagunya banyak loh. Yang apa ini ya?
1: Enggak ada ya.
0: Banyak. Tapi yang apa ini?
1: Apa paling atas apa, Mbak?
0: Coba Segi Rindu Hatiku, Segidok. Ini ada itu Angel, ada Disaidan, ada Kembali Berdansa, Kamu Hatiku.
1: Nur
0: Dewi, cari yang gampang. Salam Hai Cantik juga ada.
1: Salamnya ya, Mbak ya.
0: Untuk siapa?
1: Salamnya buat bagi Kak Rosi,
0: Ya.
1: Mbak Arasati Ngeringan. Akhirnya pendengarannya kamu dengarkan.
0: Oke.
1: Okay. Ada masjid pada wetan. Aroto.
0: Ya.
1: Mbak Putri, Mbak Esri ini sambil juga. Sampai mendong.
0: Iya.
1: Indahnya ini untuk
0: terima kasih.
1: Kembali yang indah.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak waktunya Mbak Indah.
0: Sama-sama. Iya.
1: Apalagi yang sehati.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya, yo Greng. Terima kasih buat Mas Roni yang sudah bergabung ya. Nanti lagunya Segidok. Oke. Dan kali ini buat Mbak WR dulu nih yang ada di jauh sana, yang ada di Hong Kong, yang pengen dengerin Rindu Yang Jauh, langsung saja ya. Untuk Mbak WR yang baru rindu sama keluarga karena jaraknya juga Sragen Hong Kong, jauh sekali. Jadi ini lagunya pas banget ya Mbak WR ya. Rindu Yang Jauh yang ada di Sragen gitu ya Mbak WR ya. Langsung saja untuk lagunya kami hadirkan untuk Anda.

0: Mulai dengan solusi Google Cloud.
1: Pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
2: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
1: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
2: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
2: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
2: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
3: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
4: Ora ngerti aku pak, layan ilang, ya tumbas kono.
3: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
4: Oh alah pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
3: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana Barindo. Dan tadi sudah ada cantik dari Segi Dok, sudah kita hadirkan ya buat Mas Roni. Nah, ini dapat salam balik dari Mbak WR, Mas Roni. Terima kasih. Dan di belakangnya di WhatsApp kembali ketemu sama Bunda Lis. Siang Mbak Indah, aku mau request lagunya Sandiwara Cinta. Kalau Sandiwara Cinta di Buana Barindo itu yang dari Republik Bunda yang bisa kita hadirkan. Kalau Niko Ardila nanti di Simfoni Kenangan gitu ya Bunda. Jadi nanti untuk Bunda Lis lagunya Sandiwara Cinta yang dari Republik ya. Terima kasih buat Bunda Lis. Dan kemudian di belakangnya juga ketemu sama Bu Miko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Indah metugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu ya. Untuk lagunya di sini bikin romantis ya. Kita bikin romantis dari Malik buat Mbak Indah. Makasih yuk, keren kembali kasih buat Bu Miko. Baik, di sini masih dengan Indah Anjani buat Bunda Lis. Kali ini Sandiwara Cinta kami hadirkan untuk Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

lagi di Buana Barindo. Kita bikin romantis dari Makiah sudah kita hadirkan. Ini buat Bu Miko yang ada di KDP. Terima kasih buat Bunda Miko. Lagunya sudah indah aja nih hadirkan ya. Kita bikin romantis. Terus kali ini kita menyapa kembali ya Bunda Lis. Makasih Mbak Indah lagunya. Sama-sama Bunda Lis. Kemudian di belakangnya Mat Sore Mbak Indah cantik. Nah, sore juga Mbak Ani cantik gemoy. Ini hadir aku Mbak, mau minta lagunya Namamu di Ujung Waktu. Tolong diputerin ya. Salamnya buat semuanya aja untuk Mbak Indah Metugas. Tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Full senyum tentunya. Kok tumben Mbak Indah? Iya ini Mbak Iva baru repot. Nah, jadi Indah yang gantiin dulu ini ya. Terima kasih buat Mbak Ani cantik gemoy yang sudah bergabung ya. Dan sehat selalu buat Mbak Ani cantik gemoy. Nah, setiap pagi ini rutin untuk olahraganya. Makanya juga terkontrol lah, luar biasa sekali buat Mbak Ani cantik gemoy. Sehat selalu pokoknya buat Mbak Ani cantik gemoy ya. Yang ada di Teguh Cacar. Terus di belakangnya Mbak Ani cantik gemoy, sore cantik Metugas ya. Tolong diputerin baik-baik sayang. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Indah. Selamat sore dan tetap semangat ya. Terima kasih buat Bunda Suradi yang ada di GSA. Juga buat Mbak Ani cantik gemoy, Bunda Lis, Bu Miko, Mbak WR, ada Bu Sugi. Terima kasih untuk kebersamaannya pada sore hari ini. Juga buat Mas Roni yang tadi juga sudah menemani kita semua. Pokoknya sore ini cukup menyenangkan ya. Para pendengar setia Buana Asri selalu gabung untuk lebih menyemakan juga acara di Buana Barindo ya. Oke, semoga dengan lagu-lagu yang indah aja dihadirkan ini juga dapat menghibur Anda semua di sore hari ini. Dan langsung saja kita akan hadirkan satu koleksi. Ini buat Mbak Ani cantik gemoy. Nah, ini saya carikan dulu lagunya yang pengen dengerin, Namamu di Ujung Waktu. Oke, ya di sini sudah

di sore hari ini. Dan nantinya kita akan berbagi tips kembali untuk Anda. Tapi sebelum kita hadirkan tipsnya untuk Anda di Buana Barindo, kita langsung saja yuk dengarkan bersama-sama satu lagu yang sudah di request sama Mbak Anik Cantik Gemoy, Namamu di Ujung Waktu, kami hadirkan untuk Anda.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku toyu, lagi ndonga kiyu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Balik lagi di Buana Barindo. Nah, tadi sudah ada Mahalini mati-matian sudah menemani Anda di sore hari ini. Dan untuk mitra Buana dan saudara pendengar, tadi Mbak Ani lagu yang sudah kita hadirkan, dan juga buat Bunda Suradi, tadi pengen dengerin lagunya Baik-baik Sayang. Habis ini nanti kita akan hadirkan. Selanjutnya kita menyapa, ada ketemu sama Bunda Iin. Nah, ini Bunda Iin yang sudah bergabung ya. Di sini untuk Bunda Iin pengen dengerin lagunya Rela Demi Kau Bahagia ya. Salamnya buat semua monitor RBA tanpa terkecuali. Buat Mbak Indah tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Indah. Kembali kasih buat Bunda Iin yang sudah bergabung ya. Coba nanti untuk lagunya Indah Anjani carikan dulu ya, buat Bunda Iin yang sudah bergabung. Dan juga di sini untuk mitra Buana dan pendengar, masih terbuka untuk kesempatan kita. Dan kita akan menyapa kembali untuk yang ada di Bayphone. Kita akan terima ada siapakah di sana. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat sore LPPL Buana Asri. Yang ayu ini indah.
0: Iya, selamat sore buat Pak Sarbini.
1: Kok tahu ya?
0: Tahu dong.
1: Lagunya apa ini?
0: Ini lagu pop terbaru. Bisa request lagu apa ini?
1: Ikut
0: aja.
1: Yang kamu putar.
0: Boleh. Salamnya buat siapa?
1: Buat semua monitor tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Sambil lihat poli.
0: Oh, CCTV. Baru lihat poli. Ya.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Nanti di cosplay masuk lagi.
0: Boleh.
1: Yuk,
0: keren. Terima kasih buat Pak Sarbini yang sudah bergabung ya. Dan nanti untuk lagunya ngikut aja, boleh. Nanti habis ini ada Wali Baik-baik Sayang. Akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Terus kita juga akan berbagi satu tips untuk Anda masih di Buana Barindo, yaitu mengenai cara menyeimbangkan waktu belajar dan bermain. Seimbangkan waktu belajar dan bermain. Nah, mitra Buana, mencapai keseimbangan antara waktu belajar dan bermain ini merupakan aspek penting dalam pengembangan siswa SMA. Kondisi ini tidak hanya mendukung perkembangan akademis, tetapi juga kesejahteraan mental dan fisik siswa. Dalam upaya menyeimbangkan kedua aktivitas ini, siswa perlu memahami bahwa setiap aktivitas itu memiliki peranan penting dalam hidup mereka, baik untuk pendidikan maupun juga pengembangan sosial. Jadi penting bagi siswa untuk membagi waktu secara efektif antara belajar dan bermain. Dan salah satu cara ya di sini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun jadwal harian yang jelas. Dan dalam jadwal ini, siswa dapat menetapkan waktu tertentu untuk belajar di sela-sela waktu bermain. Misalnya nih, setelah menyelesaikan tugas sekolah atau belajar pada malam hari. Nah, di sini siswa dapat menikmati waktu bermain pada sore atau akhir pekan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya dapat fokus pada studi saja, tetapi juga memiliki waktu untuk bersantai dan berinteraksi dengan teman-teman. Jadi, pentingnya untuk menyeimbangkan waktu antara belajar dan bermain juga dapat diakibatkan oleh belajar yang berlebihan. Ya, jadi di sini dampaknya bisa terasa dalam kinerja akademis dan kesehatan mental. Jadi dengan mengalokasikan waktu yang cukup untuk bermain, siswa juga memiliki kesempatan untuk melepaskan stres, menyegarkan pikiran, dan kembali ke pembelajaran dengan semangat baru. Jadi sebagai siswa, jangan fokus untuk belajar terus ya, tetapi kita juga harus bisa menyeimbangkan waktu belajar dengan bermain. Jadi dalam jadwal ini, siswa itu dapat menetapkan waktu tertentu untuk belajar di sela-sela waktu bermain ya. Jadi misalnya nih, setelah Anda menyelesaikan tugas sekolah atau belajar pada malam hari, nah kamu dapat menikmati waktu bermain pada sore harinya atau akhir pekan. Jadi dengan cara ini, siswa tidak hanya dapat fokus pada studi saja, tetapi juga memiliki waktu untuk bersantai dan berinteraksi dengan teman-teman. Jadi dengan kita mengalokasikan waktu yang cukup untuk bermain, siswa juga memiliki kesempatan untuk melepaskan stres, menyegarkan pikiran, dan kembali ke pembelajaran dengan semangat baru. Nah, ini pentingnya anak-anak muda perlu untuk menyeimbangkan waktu belajar dengan bermain. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan pendengar. Dan kali ini Wali Band Baik-Baik Sayang untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Lagunya kami hadirkan untuk Anda. Juga buat Pak Sarbini, selamat mendengarkan dan pastikan untuk selalu bersama dengan Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Ada Papinkah Aku Masih Cinta, ya, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Barindo, ya. Terima kasih buat kebersamaannya, buat Bunda Iin, Bunda Suradi, Mbak Ani Cantik Gemoy, ada Bunda Lis, Bu Miko, Mbak WR, Bu Sugi yang ada di sini Sragen, ya. Ada Pak Sarbini, Mas Roni, terima kasih untuk kebersamaannya di program acara Buana Barindo, ya. Terima kasih, semoga lagu-lagu yang sudah kita hadirkan ini bisa bermanfaat untuk informasinya juga. Dan kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebihnya 50 menit. Jadi sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda di Buana Barindo. Dan selepas ini nanti kita akan berjumpa di program acara Kalakus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus, yang akan kita hadirkan untuk Anda. Jadi saatnya ini pamit undur, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Jangan geser channel, tetap di 94,7 MHz. Bersama dengan Indah Anjani, selamat sore dan salam yo gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Jumat 21 Agustus 2026 menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SE. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah. Bupati mengatakan, berbagai pandangan umum yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah. Saran, pendapat, pertimbangan, dan harapan yang disampaikan dinilai dapat mendukung upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Bupati berharap seluruh saran dan masukan dari masing-masing fraksi dapat menjadi bahan dalam pembahasan selanjutnya, sehingga proses pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, rancangan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dapat disepakati tepat pada waktunya serta mampu memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen. Pembahasan terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 akan dilanjutkan di tingkat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD setelah rapat paripurna selesai dilaksanakan bertempat di Ruang Serbaguna 1 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda, staf ahli, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen diikuti 32 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
3: Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Atas penyampaian pandangan umum fraksi melalui juru bicaranya masing-masing tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sehingga kami mendapat berbagai saran, masukan, pendapat, dan pertimbangan yang baik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Mengenai saran dan harapan dari masing-masing fraksi, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, hidayah dan ridho-Nya sehingga pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini dapat disepakati tepat pada waktunya serta dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen.
4: Anggota kelompok kerja Pokja Bunda Paut Kabupaten Sragen terus memperkuat komitmen untuk mendukung pelaksanaan tugas Bunda Paut dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Ketua Pokja Bunda Paut Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, saat memimpin rapat koordinasi Pokja Bunda Paut Kabupaten Sragen di Ruang Citrayasa, Rumah Dinas Bupati Sragen belum lama ini. Nyonya Linda Sigit Pamungkas mengatakan, keberadaan Pokja Bunda Paut memiliki peran penting dalam membantu memastikan anak-anak usia dini mendapatkan hak-haknya secara optimal. Karena itu, seluruh anggota Pokja yang berasal dari berbagai unsur dan perangkat daerah diharapkan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing. terdapat 5 isu utama yang menjadi perhatian Pokja Bunda PAUD, yakni pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan, serta tata kelola. Pada bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi leading sektor dalam memastikan anak-anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Sementara pada bidang kesehatan dan gizi, Nyonya Linda Sigit Pamungkas mendorong adanya sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, aspek perlindungan menjadi perhatian penting, termasuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD yang aman dan layak. Menurutnya, pemenuhan sarana-prasarana harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama bagi satuan PAUD yang memiliki kondisi paling mendesak dan berpotensi membahayakan keselamatan anak. Pada aspek pengasuhan, Pokja Bunda PAUD juga mendorong keterlibatan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Sedangkan pada aspek tata kelola, menekankan pentingnya memastikan keberadaan regulasi dan dokumen pendukung, di antaranya SK Pokja Bunda PAUD, Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif atau PAUD HI, serta Rencana Aksi Daerah.
5: Ini kita senyampang dengan searah dengan kebijakan dari Kemendikbudmen Pusat dan dari Provinsi bahwa ada Pokja Bunda PAUD. Kenapa Pokja Bunda PAUD ini menjadi penting? Karena diharapkan kita bisa ikut membantu memastikan bahwa anak-anak PAUD kita itu menerima apa yang menjadi haknya. Jadi paling tidak kalau di buku panduannya itu ada 5. Yang pertama itu tentu saja soal pendidikannya, dan ini leading sektornya Dinas Pendidikan. Karena yang tahu isu ini pertama tentu Dinas Pendidikan. Jadi URI sudah memasukkan dulu program-programnya gitu ya. Yang kedua itu Dinas Kesehatan, jadi bidang kesehatan dan gizi. Di sana titik tekannya itu bagaimana anak-anak ini tidak stunting, dan tidak stunting ini nanti menjadi agak luas, termasuk juga penyakit-penyakit lainnya tidak diidap oleh mereka. Terus yang berikutnya itu tentang perlindungan. Jadi Pokja ini bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi. Terlindungi ini dari sarprasnya tentu saja, bagaimana mereka juga tidak mengalami diskriminasi. Yang berikutnya itu ada pengasuhan. Pengasuhan itu leadingnya tentu saja di Dinas KB, karena itu nanti berhubungan dengan bagaimana pengasuhan di sekolah maupun di rumah.
4: Melalui kegiatan tersebut, anggota Pokja Bunda PAUD bisa melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan, sekaligus mengkaji kembali rencana program kerja ke depan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2: Ruas Jalan Citro Sancakan, Desa Tegal Dowo, Kecamatan Kemolong, dipadati warga yang antusias menyaksikan Karnaval Pembangunan Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 107 peserta ambil bagian dalam Karnaval, termasuk 32 konvoi kereta hias. Iring-iringan bergerak menyusuri jalan dengan menampilkan beragam kreasi masyarakat dan pelajar. Kereta hias hadir dengan berbagai bentuk dan tema. Penampilannya semakin semarak dengan peserta karnaval yang mengenakan kostum warna-warni, pakaian adat, tokoh perjuangan, hingga karakter dan kreasi kekinian. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengapresiasi pemerintah Kecamatan Kemolong bersama para tokoh pendidikan yang telah menginisiasi Karnaval Pembangunan sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, semangat pembangunan yang ditampilkan melalui karnaval perlu dimaknai lebih luas, salah satunya melalui penguatan sektor pendidikan. Perkembangan pendidikan di Kemolong dinilai terus menunjukkan kemajuan, ditandai dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan dari berbagai jenjang, termasuk hadirnya perguruan tinggi di wilayah tersebut. Wakil Bupati berpesan agar masyarakat Kemolong tidak tertinggal, khususnya dalam bidang pendidikan. Berbagai peluang pendidikan menurutnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk sekolah rakyat di Mondokan yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang masih berada pada garis kemiskinan untuk mendaftar. Selain itu, tersedia pula berbagai kesempatan berupa beasiswa pendidikan tinggi hingga program magang ke Jepang. Berbagai peluang tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi Gemolong yang lebih maju dan berdaya saing. Haji Suroto juga
4: juga mengajak masyarakat untuk membangun semangat pendidikan yang berjalan beriringan dengan keberanian untuk berkembang dan mengambil berbagai kesempatan. Melalui inovasi Gumolong ISO, yakni inovatif, semangat, dan optimis, masyarakat diharapkan terus menjaga semangat untuk berinovasi dan optimis dalam pembangunan Gumolong sekaligus mengisi kemerdekaan dengan karya dan kemajuan.
6: Saya mewakili Bupati dan pemerintah daerah Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya Pak Camat Gumolong dan seluruh jajaran Pemda Kecamatan Gumolong serta tokoh-tokoh pendidikan di Gumolong yang berinisiasi untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Maka daripada itu, dengan slogan Gumolong bisa, Gumolong komplit, kalau kita hitung-hitung PAUD ada berapa, TK berapa, SD berapa, SMP berapa, SLTA sederajat berapa, sudah saya tidak bisa ngitung. Alhamdulillah Gumolong punya universitas negeri. Maka daripada itu, pesan saya terhadap dulur-dulur Gumolong, jangan sampai ketinggalan di khususnya di pendidikan. Untuk tahun ini adalah sekolah rakyat ya di Utara Bengawan, tepatnya di Mondokan. Monggo anak cucu kita yang masih di dalam garis kemiskinan, silakan dari SD, SMP, SLTA, di sana sekolah gratis, pemerintah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Selesai SLTA, mau melanjutkan ke perguruan tinggi, pemerintah Sragen menyediakan beasiswa untuk ke perguruan tinggi. Kalau mau bekerja ke luar negeri, dari kursus sampai berangkat ke luar ke negeri, istilah kita adalah makan Jepang, pemerintah daerah kabupaten Kabupaten siap terhadap Bapak Ibu sekalian, khususnya anak cucu kita semua.
4: Kehamilan merupakan masa yang penuh harapan sekaligus membutuhkan perhatian ekstra. Kondisi ibu dan janin perlu dipantau secara rutin agar berbagai masalah kehamilan dapat diketahui sedini mungkin. Salah satu hal penting yang perlu dipahami ibu hamil adalah tanda-tanda kehamilan beresiko tinggi. Dr. Puji Hastuti, SPOG MKES, dokter spesialis kandungan dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro, Kabupaten Sragen, saat menjadi narasumber di talkshow kesehatan di studio Radio Buana Asri Sragen menjelaskan, kehamilan beresiko tinggi adalah kondisi ketika ibu atau janin memiliki resiko lebih besar mengalami komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, maupun setelah melahirkan. Karena itu, ibu hamil perlu mengenali tanda bahaya dan segera mendapatkan pertolongan medis jika mengalaminya. Lebih lanjut disampaikan, beberapa tanda yang perlu diwaspadai, antara lain, perdarahan dari jalan lahir, nyeri perut hebat, sakit kepala berat atau terus-menerus, pandangan kabur, serta pembengkakan yang terjadi secara tiba-tiba pada wajah atau tangan. Selain itu, ibu hamil juga perlu segera memeriksakan diri jika mengalami demam tinggi, sesak nafas, kejang, keluar cairan dari jalan lahir sebelum waktunya atau merasakan gerakan janin berkurang maupun tidak terasa. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang tepat. Dr. Puji Hastuti, SPOG MKES berpesan, jangan takut dengan istilah kehamilan resiko tinggi. Yang penting adalah kenali faktor resikonya. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Ikuti anjuran tenaga kesehatan dan jangan mengabaikan tanda bahaya. Karena menyayangi janin dimulai dari menjaga kesehatan ibu sejak kehamilan.
7: Bu dokter, yang dimaksud dengan kehamilan resiko tinggi itu seperti apa?
8: Jadi kehamilan itu ada resikonya. Yang dimaksud dengan resiko tinggi

0: Ibu hamil harus segera memeriksakan dulu ke paskes satu, ke puskesmas, kemudian juga yang lain misalnya mual muntah berlebihan pada kehamilan trimester awal, trimester satu, itu juga sudah tanda-tanda bahaya kehamilan. Disertai juga adanya ketuban pecah dini, jadi ketuban pecah sebelum saatnya persalinan. Juga ibu hamil dengan demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, dan juga komplikasi dari preeklamsi yang akan berujung menjadi eklamsi.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7 Winasri FM.

Dari 94,7 MHz Buana Asri FM. Kembali bersama dengan Indah Anjani yang kali ini akan menemani Anda sampai nanti pukul 7 malam dengan menghadirkan lagu-lagu khusus plus kesayangan Anda di Buana Asri FM. Dan Anda juga bisa

Menyimak acara ini melalui live streaming kita di www.lppl.buanaasriseragen.com. Baik, di edisi hari Jumat 21 Agustus 2026, di sini saya akan menemani Mitra Buana dan

bisa bersama dengan Indah Anjani ya. Dan Anda mau kirim-kirim salam juga boleh. Silakan saja, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799. Nah, silakan saja nih untuk Mitra Buana yang ingin bergabung ya. Tadi sudah dibuka satu koleksi Tiada Lain di Hatiku. Ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sembari kita juga menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17:39. Jadi sembari menantikan di sini silahkan 890-799 atau di 082-133-950-947. Tua muda kami hadirkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
4: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sudah ada rasa sedih tiada arti, juga tua muda ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan sebelum kita break dulu untuk menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, kita menyapa dulu yang ada di WhatsApp Buana Asri dari Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran. Nah, ini minta lagunya Rondo Katut ya. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali, yuk keren ya. Kembali kasih buat Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran. Untuk lagunya Rondo Katut boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Terima kasih untuk Bapak Emita. Kemudian di belakangnya Bapak Emita yang sudah bergabung di sini, kita akan menyapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Metugas, semangat selalu, jaga kesehatan. Untuk lagunya di sini, Jangan Putus Asa. Tolong diputrin ya Mbak. Metugas buat Mbak Indah. Dan buat Mbak Indah, makasih untuk lagu nanti diputrin ya. Terima kasih untuk Bunda Miko, nanti Jangan Putus Asa boleh deh nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Jadi nanti kita akan break dulu, karena untuk kumandang adzan maghrib di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya itu pukul 17 lebihnya 39 menit. Nah, jadi kali ini Mitra Buana dan pendengar, kita langsung saja Rondo Katut ini untuk Bapak Emita yang ada di

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki, tuku motor wis pirang-pirang tahun kok, sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, aja nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buenas Aires FM.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Balik lagi masih di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Dan tadi sudah ada Dewi Rindu, juga Cengkir sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk mitra Buana dan saudara pendengar ya. Dan silakan buat mitra Buana yang masih ingin bergabung, masih terbuka untuk kesempatan kita di hari ini sampai pukul 7 malam. Jadi masih ada waktu kurang lebihnya 1 jam ke depan untuk kebersamaan kita di gelaran Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Nah, kali ini untuk mitra Buana yang pada kesempatan malam ini yang sedang berkumpul bersama keluarga untuk merencanakan kegiatan di akhir pekan atau di weekend. Pasti ada dong rencana untuk jalan-jalan bareng bersama keluarga untuk mengisi waktu libur Anda agar suasana juga lebih mengakrabkan lah ya, lebih pastinya mendekatkan Anda bersama keluarga dengan melakukan kegiatan bersama keluarga, apalagi setelah 5 hari kerja. Saatnya kita merefreshkan diri untuk dapat berkumpul bersama keluarga, menikmati berbagai kegiatan ya, makan bersama, berolahraga bersama atau tamasya bersama ya. Ini salah satu hal yang memang perlu diagendakan ya, untuk bisa mengakrabkan kembali ya beberapa hari yang memang waktu disibukkan dengan pekerjaan saatnya di akhir pekan maupun di weekend. Itu benar-benar kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat berkumpul bersama keluarga gitu ya. Dan kali ini 890799 kita akan terima dulu. Ada siapakah di sana? Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
0: Iya, selamat malam. Iya, ada Pak Sarbini.
1: Monggo dharum yen Bu.
0: Iya, terima kasih.
1: Nyuwun lagu Bu Indah.
0: Lagunya apa?
1: Yang manis seperti gula.
0: Waduh, itu dihubung semut nek manis kayak gula.
1: Nggih, menika sing moblong-moblong.
0: Lah ya ini rujak cingur senenge sing moblong-moblong ya. Nah iya toh, ini lagu favoritnya Pak Sarbini ya, jadi hafal. Kalau enggak rujak cingur, jambu apa jeruk. Nah enggak cah ayu no toh.
1: Ini katuk Pak Pono, Pak Yanwati, Burut, Mbak WR, Mas Roni, Lantas Gaya Monito, tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Kalau di luar nembing lagi.
0: Nanti apa itu Pak? Sama-sama. Yuk gereng. Terima kasih untuk Pak Sarbini untuk lagunya nanti rujak cingur. Boleh nanti Indah Anjani hadirkan, pokoknya yang ayu moblong-moblong ya. Terima kasih untuk kebersamaannya buat Pak Sarbini dan juga untuk pendengar Setia Buana Asri yang pada kesempatan kali ini masih bersama dengan Indah. Nah, kali ini untuk mitra Buana dan pendengar rujak cingur, langsung saja Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Untuk Pak Sarbini, monggo Pak Sarbini, lagunya kita hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
0: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
2: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
0: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
2: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
2: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
0: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

in my mind. Baik, masih di Kalakus Plus Janur Gunung. Nah, juga rujak cingur ya. Kita hadirkan ini buat Pak Sarbini. Dan selanjutnya ada Mbak Pertiwi. Nah, kali ini The Land of Java Man, Malam Mbak Indah, untuk lagunya Nasib, tolong diputerin. Terkirim untuk semua monitor dan pendengar dimanapun saja berada. Semoga terhibur dan terima kasih. Yuk, keren, kembali kasih ya untuk Mbak Pertiwi. Nanti lagunya Nasib boleh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kemudian petang Mbak Indah, petang juga. Ini met siaran aja deh, semangat selalu. Adakah teman di situ? Tidak, apakah ya? Saya temani dari sini ya Mbak Indah ya. Ini yang ada di belakang Sriwedari Solo. Iya, terima kasih ya. Di sini ada temannya nih, ada penjaga juga yang ada di sini ya. Terima kasih buat Mas Adi yang ada di belakang Sriwedari Solo yang sudah bergabung ya. Ini untuk lagunya apa Mas Adi? Untuk lagunya Ngikut Aja kah? Terima kasih buat Mas Adi yang selalu setia juga ini untuk bergabung di 94,7 MHz ya. Nah, kali ini buat Mbak Pertiwi lagunya boleh ditunggu. Dan ada Kasih yang tadi sudah di request sama Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Monggo Bu Sugi, langsung saja Kasih kami hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Baik Mitra Buana, balik lagi masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Jelen. Permulaannya kan jelen.
0: Iya, Bapak.
1: Jelen of Japamen.
0: Bagus.
1: Duluan Mbak itu kalau nanti sampai di Cibatu, ya, akan beli tisu.
0: Iya.
1: Bila nak masih kebagian waktu, mintalah ku kolam susu.
0: Kolam susu boleh. Salamnya untuk siapa Pak Pono?
1: Ya, salamnya untuk semua saja tanpa kecuali. Waktunya sangat pendek.
0: Oke.
1: Semuanya selamat menikmati dengan teriring ucapan.
0: Bagaimana?
1: Itu ya. Orang Lebak itu wisata ke Bulu Kumba.
0: Iya.
1: Itu bagi Sulawesi sana Pak. Ya itu orang Lebak itu wisata ke Bulu Kumba. Di Bulu Kumba itu ternyata banyak pohon elo. Pohon elo juga itu nyedal RBA merasa senang. Seperti merasa senang seperti orang yang mano menang lomba.
0: Iya.
1: Itu juga satu itu kan banyak lomba.
0: Betul.
1: Itu maka nyetel RBA merasa senang seperti orang yang menang lomba. Menang lomba hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Hadiahnya tidak tanggung-tanggung yaitu sayur lodeh 5 kilo.
0: Iya.
1: Banyak Mbak sayur lodeh 5 kilo.
0: Banyak
1: itu,
0: sekali. Bisa kamu dapat Pak.
1: Itu untuk orang 30 saja cukup itu.
0: Nah, iya.
1: Sayur 5 kilo itu Mbak itu.
0: Iya.
1: Ya masih lagi Mbak apa itu? Anu. Apa itu? Warung di Pelupo itu terkenal sotonya. Dulu aco-taco, sekarang berulang kali minta fotonya.
0: Iya. Aco-taco kok minta foto. Apa?
1: Warung di Grobogan, kebetulan dari Purwodadi Utara. Warung di Grobogan itu terkenal sayur cipirnya.
0: Iya.
1: Di Takir Juragan ternyata pilih sopirnya. Ada anu Mbak, di Grobogan ada yang jual permen. Ya, di Takir Juragan pilih wong amen.
0: Iya.
1: Ya, demikian Mbak Indah, selamat berduka. Terima kasih, yuk kereng merdeka.
0: Yuk kereng merdeka. Terima kasih ya untuk Pak Pono Setiocipto yang sudah bergabung nanti lagunya Kolam Susu. Dan di sini juga Mas Adi yang gabung kembali pengen dengerin Cinta Bukan Mainan boleh. Dan juga ini ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Seneng deh bisa ketemu suara glowing kinclongnya Kak Indah yang selalu di hati ya. Terima kasih. Untuk lagunya Pak Tani tolong diputerin. Salamnya ikut semuanya aja yang udah pada on air juga buat Kak Indah. Moga sehat berlimpah rezeki kebahagiaan sama Wah. Dan yang gak boleh ketinggalan nih makin awet glowing, cantik, anggun, mempesona sepanjang masa gini. Oke, terima kasih. Ini aku juga Indah Anjani lover mania gitu ya. Terima kasih ya buat Mas Andri Setiawan, nanti lagunya Pak Tani boleh. Dan untuk pemandang Indonesia di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 49 menit. Jadi kita juga akan dikembali untuk menantikan kumandang Indonesia. Kali ini buat Mas Adi, Cinta Bukan Mainan, kita hadirkan terlebih dahulu untuk Anda masih di Kalakus.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan nanti pukul 18 lebihnya 49 menit kita akan mendengarkan kumandang adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Indah pamit, selamat malam dan salam yuk.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Baik Mitra Buana, sesaat lagi kita akan mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
3: Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
5: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
4: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
6: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh, ya. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
4: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
9: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
8: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
10: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas dengan sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
8: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
11: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
11: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
12: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
13: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif, dan bijak.
12: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
14: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
15: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
14: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
16: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
14: Ada, ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
15: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
17: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
15: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur,

0: Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
3: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun politik itu sebenarnya sangat diharapkan peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan kalau saya belum mengikuti itu. Pertama, menjaga. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena memang diharapkan potensinya besar.
3: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
4: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
3: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
1: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
2: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
3: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
2: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
4: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
5: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
4: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
6: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, yang mereka bisa tampil selalu out, yang bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
4: Keberhasilan Amrinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dutch.
1: Halo, selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali ketemu Indah Anjani lagi nih di gelaran Info Malam untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Di sini saya kembali hadir untuk menemani Anda dengan berbagi beberapa informasi untuk Anda di Info Malam sampai nanti pukul 8 malam ya. Nah, jadi untuk Mitra Buana yang masih setia untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk Anda ya, dan juga beberapa info yang sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan pendengar, semoga ini nanti dapat bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Baik, untuk info pertama di Info Malam yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu mengenai cara tidur yang lebih nyenyak saat cuaca panas. Nah, ini mengenai cara tidur lebih nyenyak saat cuaca panas, Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, Mitra Buana, ada beberapa cara sederhana yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan kualitas tidur saat malam terasa gerah. Yaitu, Mitra Buana bisa mengusahakan suhu kamar tetap sejuk ya, dan idealnya sekitar 18 hingga 22 derajat Celcius jika memungkinkan. Kemudian gunakan kipas angin, pendingin ruangan atau buka ventilasi agar sirkulasi udara lebih baik. Selain itu, pilih pakaian tidur dan spray berbahan ringan serta mudah menyerap keringat seperti katun. Kemudian mandi air hangat atau sedikit sejuk sebelum tidur untuk membantu tubuh melepaskan panas. Dan Anda juga harus mengurangi cahaya terang pada malam hari agar produksi melatonin tidak terganggu. Dan hindari makan terlalu banyak atau mengkonsumsi alkohol menjelang tidur. Dan Anda juga harus pastikan kebutuhan cairan tercukupi sepanjang hari agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Itu beberapa cara sederhana yang dapat membantu Anda ya dalam meningkatkan kualitas tidur saat malam terasa gerah. Karena Mitra Buana, cuaca panas itu dapat mengganggu proses alami tubuh untuk tidur. Namun jika gangguan tidur akibat cuaca panas berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, nah sebaiknya Mitra Buana bisa berkonsultasi dengan tenaga medis ya. Kurang tidur dalam jangka panjang itu dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Maka dengan cara tidur lebih nyenyak saat cuaca panas, cara sederhana yang bisa membantu Anda dalam meningkatkan kualitas tidur saat malam terasa gerah, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan ini sumber informasi dari www.idntimes.com. Masih di Info Malam di edisi Jumat 21 Agustus 2026. Masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di Buana Asri FM. Baik, kali ini ada Ariana Grande, Supernatural, menemani Anda di Info Malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Balik lagi masih di Info Malam. Nah, sebelum pamit undur nih dari Info Malam, masih ada satu tips lagi yang akan Indahnya nih hadirkan untuk Anda tadi setelah mengenai cara sederhana yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan kualitas tidur saat malam terasa gerah, sudah kami hadirkan. Untuk selanjutnya adalah mengenai studi main HP sebelum tidur itu dapat meningkatkan resiko insomnia. Nah, Mitra Buana, di tengah kesibukan yang padat, tidur sering menjadi hal yang dikorbankan. Padahal kualitas tidur yang baik itu sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental. Sayangnya banyak orang, khususnya anak muda, tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup. Salah satu penyebab yang menjadi sorotan adalah kebiasaan main HP sebelum tidur. Sebuah studi dari Norwegia ini mengungkap bahwa penggunaan HP pada malam hari itu dapat menurunkan kualitas dan durasi tidur. Penelitian yang melibatkan lebih dari 45.000 orang dewasa muda, ya, dewasa muda usia 18 hingga 28 tahun ini menemukan bahwa setiap tambahan 1 jam penggunaan layar sebelum tidur itu bisa meningkatkan resiko insomnia hingga 59%. Dan tidak hanya itu, durasi tidur yang berkurang rata-rata 24 menit. Dan ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan menatap layar terutama pada malam hari bisa berdampak langsung pada kemampuan tubuh untuk beristirahat dengan optimal. Jadi paparan cahaya biru dari layar HP itu diketahui mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur sehingga membuat Anda lebih sulit untuk mengantuk. Nah, itu ya. Jadi main HP sebelum tidur ternyata juga dapat meningkatkan resiko insomnia. Jadi diusahakan untuk Mitra Buana bisa untuk tidak bermain HP sebelum atau jamnya untuk tidur, ya. Jadi salah satu penyebab yang menjadi sorotan adalah kebiasaan main HP sebelum tidur ini dapat membuat tidur kita juga tidak berkualitas, dan sering menggunakan HP sebelum tidur itu juga dapat meningkatkan resiko insomnia. Maka dari itu diusahakan kita jangan biasakan menatap layar terutama pada malam hari. Harus dikurangi lah ya, Mitra Buana dan pendengar. Itulah informasi yang kami bagi untuk Anda. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Info Malam. Dan nanti pukul 8 Anda dapat mendengarkan Jateng Dalam Berita yang akan kami bagi untuk Anda. Indah pamit, selamat malam dan selamat beristirahat. Salam Yo Gerang.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
3: Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, sikapi kebiasaan mager, Rockport jadi solusi Gen Z ketahui kondisi. SD Santo Franciscus Raigen produksi film pendek bareng JSA. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Kebiasaan malas gerak atau mager yang rawan dialami generasi Z masih menjadi perhatian kalangan pendidik maupun medis karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi fisik serta mental remaja. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
1: Kebiasaan malas gerak atau mager yang rawan dialami generasi Z masih menjadi perhatian kalangan pendidik maupun medis karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi fisik serta mental remaja. Menyikapi hal tersebut, Puskesmas Batang 1 melakukan cek kebugaran tubuh atau rockport bagi ratusan siswa untuk mengetahui sejauh mana kesehatan di era serba digital ini. Tenaga medis Puskesmas Batang 1 Susanto mengoptimalkan metode rockport untuk mengukur kapasitas jantung dan paru-paru. Metode tersebut sangat tepat digunakan untuk mengetahui kondisi kebugaran tubuh, terlebih generasi Z yang terbiasa dengan minimnya aktivitas fisik.
2: Nanti anak-anak juga kita cek kebugarannya, jadi teknis nanti anak-anak kita ukur untuk nadinya ya sebelum dia beraktivitas, kemudian nanti yang kuat lari ya lari, kemudian yang tidak kuat lari berjalan sepanjang 1 kilometer. Itu untuk mengecek kebugaran, jadi antara membandingkan antara dia sebelum beraktivitas sama sesudah dia aktivitas. Manfaatnya karena untuk mengetahui bagaimana tingkat apa kesehatan jantungnya, kemudian paru-parunya.
1: Penanggung jawab kesehatan SMK Negeri 1 Batang, Hendis Wiyantoro, memastikan dari hasil pemeriksaan beberapa hari ini belum ditemukan siswa yang terindikasi PTM. Hanya saja ditemukan sejumlah siswa yang mengalami karang gigi maupun mata minus yang sudah lama diderita.
2: Terutama yang minus, yang mata minus itu kan biasanya anak tidak menyadari, kemudian kalau sudah tahu hasilnya, oh ternyata minus, berarti harus ada evaluasi, kemudian bisa duduk di depan atau mungkin nanti setelah ada tindak lanjut, paskes. Kalau pengaruh prestasi biasanya sebelum dengan sesudah ada, karena sebelum kan kadang terkendala sehingga kesulitan mengikuti pembelajaran, kadang anak malu untuk bertanya.
1: Salah satu siswi Dini kelas 10 jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis merasa beruntung mengikuti prosedur pemeriksaan dan cek kebugaran tubuh karena membantu mengetahui kondisi kesehatannya.
3: Terus cek kesehatan, cek mata sama telinga dan mulut. Hasilnya alhamdulillah baik, mantap banget. Tanggapan aku sih bagus banget program ini, soalnya kadang kan remaja kan suka rebahan, nggak suka olahraga, suka tenang doang. Nah kalau dicek kayak gini kan jadi tahu kekurangannya apa dan bisa dievaluasi.
1: Selain cek kebugaran tubuh, layanan yang diberikan berupa cek tekanan darah, cek gula darah, dan cek kesehatan mata. Pemeriksaan intens dilakukan di sejumlah SMA-SMK di Kota Batang agar hasil optimal dan dapat dilakukan langkah penanganan sesegera mungkin.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Jogja Film Academy atau JFA atau Akademi Film Yogyakarta, memproduksi film pendek disutradarai Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang akrab disapa Sita. Rara Anggita melaporkan.
4: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Jogja Film Academy GFA atau Akademi Film Yogyakarta, memproduksi film pendek disutradarai Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang akrab disapa Sita. Film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Kepala SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, Suster Yuliana SFS menjelaskan, kolaborasi bersama GFA merupakan salah satu upaya sekolah untuk menghidupkan berbagai kegiatan kreatif sekaligus menjadi media pembelajaran bagi para siswa. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mampu menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki setiap anak. Ditambahkan, proses syuting dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu 29 Juli hingga Kamis 30 Juli 2026 di SD Santo Fransiskus Sragen. Melalui proses pembuatan film, para siswa diajak belajar bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kreatif, hingga memahami nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Selain memberikan pengalaman baru di dunia perfilman, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pendidikan karakter yang menyenangkan dan bermakna.
5: Berangkat dari situasi sekolah, SD Santo Fransiskus ini satu-satunya sekolah Katolik di Kabupaten Sragen. Romo Edi Wiyanto itu di yayasan kami selaku anggota pembina yayasan. Nah, beliau merasa punya tanggung jawab untuk menghidupi sekolah ini. Romo punya cara bagaimana untuk menghidupkan dan lebih mengembangkan sekolah. Sekian tahun berjalan, kami main-main dengan sesuatu, lalu menemukan kata Kristo. Kristo itu kami singkat menjadi kreasi SD Santo. Dari kata Kristo itu Romo bertanya, ini apa begitu? Lalu saya jelaskan, dan kami sepakat di sekolah ini mendidik anak. Harapannya satu butir misi kami adalah menjadi agen perubahan peradaban itu ya, bukan sekedar memintarkan secara intelektual, tetapi menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat yang ada. Tugasnya SD sekolah dasar, namanya sekolah dasar ya, memberi dasar hidup mereka dengan menemukan sesuatu yang sudah Tuhan tanamkan itu bagaimana. Hanya memang dengan segala ekstra kurikuler yang di sini itu rupa-rupanya anak terbantu. Ada public speaking, dan dengan film ini akhirnya pelajaran SBDP, seni budaya masuk, kemudian public speaking ekstranya ya masuk, IT-nya jelas dengan alat-alat ini semua, kemudian bahasa Indonesianya itu dari sisi bahasa percakapan dialog itu sudah jelas, agama Pancasila ya masuk.
6: Dari proses awal untuk meneruskan cerita sampai akhirnya ada tim eksekusi ini jadi satu film berapa lama?
5: Kalau tidak salah mulai nulis itu Mei ya. Mungkin kurang lebih 2 bulan.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinpen Dukcapil, Kabupaten Purbalingga saat ini tengah mengembangkan aplikasi layanan administrasi kependudukan atau Adminduk berbasis daring yang ditargetkan diluncurkan pada Agustus 2026 ini. Fitri Hasanah melaporkan.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinpen Dukcapil, Kabupaten Purbalingga saat ini tengah mengembangkan aplikasi layanan administrasi kependudukan Adminduk berbasis daring yang ditargetkan diluncurkan pada Agustus 2026 ini untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang dan mengantri di kantor. Kepala Dinpen Dukcapil Kabupaten Purbalingga Bambang Wijanarko mengatakan, aplikasi ini akan menjadi alternatif layanan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online. Adapun layanan yang disiapkan meliputi pengajuan dokumen kependudukan tanpa perlu mengantri di kantor, pemantauan status permohonan secara real-time, pengurangan layanan tatap muka untuk administrasi sederhana, serta integrasi data yang lebih rapi antara pemohon dan petugas. Dijelaskan Bambang Wijanarko, detail fitur aplikasi akan diumumkan mendekati peluncuran melalui situs resmi Dinpen Dukcapil Purbalingga. Pengembangan aplikasi tersebut juga sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mendorong transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui penerapan identitas kependudukan digital IKD.
8: Seluruh warga Kabupaten Purbalingga itu bisa memiliki IKD, sehingga nanti depan ini tidak lama kami sudah berupaya untuk membuat aplikasi pelayanan Adminduk secara online. Kedepan warga Kabupaten Purbalingga itu untuk mengurus administrasi kependudukan itu tidak perlu lagi ke desa atau kecamatan di Dukcapil. Ini cukup dengan IKD ini sudah bisa mengurus dokumen administrasi. Ini yang sedang kita lakukan.
7: Bambang Wijanarko menambahkan persiapan peluncuran aplikasi layanan administrasi kependudukan Adminduk berbasis daring harus dimantapkan melalui rapat koordinasi internal membahas aspek teknis aplikasi yang juga menyusun struktur kerja untuk menangani layanan online termasuk pengaduan, verifikasi data, dan tindak lanjut setiap permohonan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: datang dalam berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kemeriahan dan keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Purbalingga yang mengusung konsep edukatif dan inklusif digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan dipusatkan di 3 titik wilayah perkotaan sebagai ajang hiburan, panggung apresiasi, serta edukasi pencegahan perundungan bagi anak-anak. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
2: Kemeriahan dan keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Purbalingga yang mengusung konsep edukatif dan inklusif digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan dipusatkan di 3 titik wilayah perkotaan sebagai ajang hiburan, panggung apresiasi, serta edukasi pencegahan perundungan bagi anak-anak. PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinsos Dalduk, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Linda Wati, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian acara dirancang untuk memberikan ruang ekspresi sekaligus menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Linda merinci peringatan Hari Anak Nasional di Purbalingga diawali pawai keliling kota diikuti 600 siswa PAUD sekecamatan Purbalingga yang dilepas Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari Pendopo Cahyana menuju alun-alun Purbalingga. Di alun-alun, anak-anak menikmati wahana interaktif dan mengedukasi di antaranya pojok membaca dan read aloud serta mewarnai gratis dari Din Arpus. Kemudian, festival permainan tradisional seperti egrang dan tarik tambang untuk mengenalkan kembali budaya lokal. Kemudian, interaksi satwa kolaborasi dengan komunitas reptil dan satwa serta pembagian susu gratis. Sementara itu, di Pendopo di Pokusumo, acara diisi dengan penampilan bakat siswa-siswi berbagai jenjang pendidikan mulai dari tarian anak PAUD dan SMP, persembahan lagu dari siswa SD hingga pertunjukan drama yang digarap mandiri oleh siswa SMA dan Forum Anak Kabupaten Purbalingga. Linda juga menyinggung di tengah maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah saat ini, pihaknya menekankan pentingnya membangun kepedulian antar sesama sejak dini sehingga anak mampu menjadi benteng pencegahan bullying dari diri mereka sendiri.
3: Jadi anak-anak itu kan butuh diapresiasi setiap kelebihannya. Anak itu mungkin emang tiap anak ya kecerdasannya kan berbeda nih. Ada yang bisa menari dan tarinya juga keren banget. Drama juga, seri drama itu seluruh narasi kebutuhan mereka untuk properti dan sebagainya itu mereka yang merancang sendiri. Diharapannya bahwa anak-anak ini tidak hanya sebagai objek buah kegiatan gih, tapi mereka juga mengambil peran segala aspeknya gih. Artinya mereka perlu juga didengarkan pendapatnya gih. Diketahui keinginan mereka seperti apa. Apa-apa yang kemudian kita berikan ke mereka itu memang selaras dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minati, tidak berdasarkan sekedar pandangan orang dewasa.
2: Linda menambahkan pada peringatan Hari Anak Nasional ini, pihaknya kembali mengingatkan peran penting orang tua dalam tumbuh kembang anak. Menurutnya pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya terbatas pada gizi atau pendidikan formal atau les semata, melainkan hadirnya kedekatan emosional dari orang tua dengan meluangkan waktu untuk berdialog dan mendengarkan anak. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama stakeholder terkait terus mematangkan persiapan gelaran Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang akan dihelat di Kota Semarang. Ajang yang akan digelar pada 12 hingga 19 September 2026 itu dipastikan menghadirkan sejumlah terobosan yang belum pernah dilakukan dalam sejarah penyelenggaraan MTQ Nasional. Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Mukhlis Muhammad Hanafi mengatakan, penyelenggaraan MTQ Nasional di Jawa Tengah menjadi momentum istimewa karena provinsi ini kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun. Menurutnya, MTQ Nasional 31 akan menjadi tonggak peningkatan kualitas penyelenggaraan, khususnya dari sistem perhakiman. Dia menjelaskan untuk kali pertama dalam sejarah MTQ Nasional akan diluncurkan Majelis Kode Etik Dewan Hakim. Lembaga tersebut dibentuk dan dipersiapkan sebagai instrumen pengawasan guna memperkuat integritas, profesionalisme, serta kualitas penilaian para Dewan Hakim selama perlombaan berlangsung. Selain itu, penyelenggaraan MTQ Nasional 2026 juga akan mencatat sejarah baru dengan digelarnya eksibisi cabang penyandang disabilitas sensorik rungu wicara atau PDSRW. Cabang tersebut diselenggarakan setelah terbitnya Mushaf Al-Quran Standar Isyarat sehingga membuka ruang lebih luas bagi penyandang tuli muslim untuk berpartisipasi dalam syiar Al-Quran. Pemerintah Kabupaten Batang mulai memasuki tahapan akhir penataan kawasan Jalan Patimura dengan menerbitkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pedagang kaki lima atau PKL yang masih berjualan di bahu jalan. Sejumlah pedagang pun telah membongkar lapak secara mandiri dan berpindah ke lokasi yang telah disediakan.

0: Yang mengapresiasi kesadaran pedagang yang membongkar secara mandiri kiosnya sehingga kondisi saat pembongkaran menggunakan ekskavator tetap kondusif.
1: Sesuai dengan SOP, kami dari Satpol PP bersama tim mengadakan kegiatan penertiban atau pembongkaran kios-kios yang ada di Jalan Patimura. Sesuai dengan data ada 74 kios. Bersama tim perindak dan sebagainya sudah mengadakan sosialisasi sama PT KAI, dan sesuai dengan SOP kami juga sudah melayangkan surat SP1, 2, dan 3 kepada para pedagang. Per hari ini sudah 74 bangunan atau kios sudah dibongkar mandiri.
0: Salah satu pemilik usaha bengkel, Adi, rela membongkar secara mandiri agar bahan bangunan dapat digunakan kembali. Pasca pembongkaran, ia masih menyimpan barang-barang perbengkelan di rumahnya dan belum memulai kembali usahanya.
2: Bengkel, aku nengen 30 tahun mas, masih rel 1. Gara-gara orang dagang aku nengen imbasi. Manual, bengkel alat, juga sama.
0: Di sisi lain ada pemandangan menarik, yakni pemindahan keranda mayat yang turut diungsikan dari gudang penyimpanan area Jalan Patimura ke kantor kelurahan. Lurah Karangasem Selatan, Mutrofin, mengaku pemindahan keranda mayat ke kelurahan hanya untuk sementara sembari mencari lokasi publik yang strategis.
3: Perlengkapan pemulasaran jenazah yang memang ini miliknya warga, maka kita juga harus bertanggung jawab bagaimana agar selama ini ditaruh di tempat sini.
0: Rencananya setelah semuanya dibongkar sesuai peraturan pemerintah daerah, area Jalan Patimura sepanjang 200 meter akan difungsikan sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan sistem drainase untuk meminimalisir terjadinya banjir saat musim hujan.
4: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nelayan of Java Men.
8: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
9: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
10: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
11: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancarluaskan melalui jalan veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026, Irfan Murmadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu Bari Ramadangdut. Dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, Sabda Cinta dari Eri Sucan featuring Iyad Bustami. Lagu ini tentunya dirilis pada tahun 2010 dan diciptakan oleh Adibal Sahrul. Dan tentunya juga lagu ini sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun, serta kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini ya, di lagu-lagu dangdut, sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada penelpon masuk. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, dengan Bunda Kini yang ada di Balu nih. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Mas Irfan.
0: Iya, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Setelah jumpa pertama ya.
0: Oh, saat jumpa pertama?
1: Setelah. Saat jumpa pertama.
0: Saat jumpa pertama atau setelah?
1: Lah, adanya apa itu?
0: Adanya saat jumpa pertama.
1: Lah, ya itu.
0: Oh, lah ya itu ya. Oke. Salam-salamnya Bunda.
1: Salam. Buat Mama Putri yang di Mojo ya. Dan Bunda Yasman.
0: Boleh.
1: Bunda Surati.
0: Siapa? Siapa? Boleh. Siapa lagi Bunda? Lupa untuk semuanya saja ya.
1: Mbak Putri yang di Tegalan lo. Siapa lagi toh?
0: Siapa lagi yang belum boleh angkat kaki ini?
1: Anik dan Mbak Anik.
0: Boleh deh.
1: Pokoknya Aniknya 3 ya.
0: Sama
1: Mas Is.
0: Pokoknya
1: gak ada suaranya beberapa hari ya Mas Is ya.
0: Semoga beliaunya sehat.
1: Bekerja jauh ya. Udah itu aja ya Mas.
0: Udah itu aja. Siap Bunda.
1: Siap pokoknya.
0: Ini yang belum dia pesan Bunda Kini boleh angkat kaki ini. Angkat kaki atau angkat tangan Bunda? Oke, kira-kira siapa ini? Untuk semuanya saja ya tentunya. Boleh Bunda. Oke Bunda. Oke. Insyaallah. Oke, yuk greng. Baik, terima kasih untuk budak ini yang ada di Balu sudah menyapa Irfan tentunya dengan sebuah lagu saat jumpa pertama dari Ika Nurjana. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan bagaimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Bunda bagaimana nih kabarnya? Mas mau titip salam untuk Bunda Kini. Semoga beliau sehat selalu serta semua pendengar setia dimanapun berada. Mas Irfan, aku dihadirkan memori daun pisang dari Ina Sintia ya. Untuk Mas Irfan, semoga sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, pokoknya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk Mas Irfan, lagunya aku tunggu, tadi sore aku lewat depan studio. Mau mampir gak jadi, karena gak tahu nih tadi sore yang siaran siapa. Dan malam harinya pastinya Mas Irfan yang siaran. Betul ternyata. Terima kasih Mas Irfan, lagunya Bunda tunggu ya. Terima kasih Ugre. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi yang ada di Pelem Gadung ya. Sebuah lagu Memori Daun Pisang dari Ine Sintia boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda Ismi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Satu buah pesan WhatsApp akan Irfan Permadi dibacakan kali ini dari Bunda Miko di Kadipiro. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan tetap semangat serta sehat selalu. Amin. Bu Miko minta lagu Rita Sugiarto 2 kursi buat Mas Irfan, makasih Ugren. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Sebuah lagu, dua kursi dari Rita Sugiarto, Nanti Beli Ini Nantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Mitra Buana, kita jeda sebentar ya. Saat jumpa pertama dari Ikan Nurjana akan Irfan Permadi hadirkan. Dan tentunya siapa nih yang pada saat jumpa pertama? Mungkin saat jumpa pertamanya ada yang gembira, ada yang bahagia, ada yang terharu, ada yang sedih, atau mungkin ada yang kecewa lah. Kira-kira Mitra Buana yang mana ini saat jumpa pertamanya? Harapan Irfan sih semuanya bahagia dan senang ya, karena berjumpa dengan orang terkasih, berjumpa dengan rekan, berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan kekasih. Wah. Dan harapan Irfan pada saat jumpa pertama tentunya membawa kabar gembira ya. Seperti lagu dari Ikan Nurjana yang kali ini di-request sama Bunda Kini saat jumpa pertama. Kita dengarkan bersama, selamat mendengarkan.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Hey, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
3: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
4: Ojo main-main karo negoro. Koyoto dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
6: Walah, acur jum.
7: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini memori daun pisang dari Ini Cynthia. Sebelumnya saat jumpa pertama dari Ikan Urjana sudah Irwan Permadi hadirkan. Dan sebelum Irwan Permadi berjumpa dengan Bunda Miko, dua kursi dari Rita Sugiarto. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Nadia di Makeru. Assalamualaikum Kak Irfan Permadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Radio Buana Sri FM. Request lagu Keramat. Terima kasih. Sehat selalu yang siaryuk greng. Baik, terima kasih. Kali ini untuk Mbak Nadia di Magero sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Keramat dari Roma Irama tentunya. Sehat selalu untuk Mbak Nadia di Magero beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Julian Jasmara. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Tolong dong di play Sepiring Berdua dari Ida Laila. Salamnya buat fotokopi Bunda Kini dari Yang Terlupakan. Terima kasih Kak Irfan. Baik, terima kasih untuk Mas Julian Jasmara. Sebuah lagu Sepiring Berdua koleksi dari Ida Laila. Tentunya beli dinantikan. Sehat selalu untuk Mas Julian Jasmara beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada mamanya Azwa. Hey, gabung Mas Irfan, selamat malam. Mau request bukan tak mampu, salamnya buat yang punya nomor 1330, selamat malam. Dan buat semua monitor RBA semuanya, makasih selamat bertugas dan sehat selalu. Amin, terima kasih untuk mamanya Azwa, sehat selalu untuk mamanya Azwa dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Liz, kali ini menyapa Irfan dengan sebuah lagu. Selamat malam Mas Irfan, request lagu Duh Engkang buat yang lagi dengerin di Buana Asri, makasih yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Liz yang ada di Sragen. Sebuah lagu kali ini Duh Engkang. Coba Irfan Permadi carikan dulu, kali ini koleksi dari Ica Trisnawati tentunya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga, amin ya rabbal alamin.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini, gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut, masih Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa lebih dahulu bersama Bunda Miko, dua kursi dari Rita Sugiarto. Dan nanti dilanjutkan dengan keramat dari Roma Irama tentunya untuk Mbak Nadia di Magaru. Dan kali ini pukul 20:52, Irfan Permadi masih menantikan atensi dari Mitra Buana semuanya. Sekali lagi, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, dua kursi dari Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Ivan Permadi. Masih setia menemani mitra Buana tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana, saat ini pukul 21:06, Irfan Permadi masih setia menemani Mitra Buana sampai dengan pukul 22 tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Lastri di Sragen Kulon. Assalamualaikum Mas Irfan Permadi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Maaf Mas, baru bisa gabung karena baru ada acara di rumah saudara baru pulang. Aku dihadirkan menunggu ya Mas Irfan dari Rido Roma. Salamnya ikut aja. Mas Irfan terima kasih, sehat selalu yuk Greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Lastri yang ada di Sragen Kulon. Sudah menyapa Irfan tentunya dengan sebuah lagu Menunggu dari Rido Roma featuring Sony Tuben. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali, kali ini ada Mbak Ani Gemoy. Selamat malam Mas Irfan, gemoy hadir, absen malam, jangan tunggu lama-lama di play ya, salamnya buat semuanya saja. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat dan tetap sehat, mudah-mudahan tidak ngantuk ya, terima kasih yuk Greng. Baik, terima kasih untuk Mbak Ani Gemoy, sudah menyapa Irfan, nanti jangan tunggu lama-lama ya, boleh dinantikan, sehat selalu tentunya, beserta keluarga tercinta, amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo menyapa Irfan ya. Selamat malam Mas Irfan Permadi, selamat malam juga. Mas Irfan baru pulang kerja, habis lembur, aku dihadirkan cincin kepalsuan ya. Terima kasih yuk Greng. Terima kasih untuk Mas Ferry yang ada di Toyogo ya. Kali ini sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu nanti, cincin kepalsuan dari Arda Chandra. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Sepiring berdua dari Ida Laila. Dilanjutkan dengan Bukan Tak Mampu dari Mirnawati akan Irfan Permadi hadirkan. Dan harapan Irfan, Mitra Buana masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Kali ini untuk Mas Julian Jasmara, Spring berdua dari Ida Laila. Selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga

0: harga naik, kita dapat rejeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan duo engkang dari Ica Trisnawati, kali ini tadi di request oleh Bunda Liz yang ada di Sragen ya. Dan nanti dilanjutkan dengan Menunggu dari Ridho Roma featuring Sony Tuban, tentunya untuk Mbak Lastri. Dan yang ketiga nanti ada Jangan Tunggu Lama-Lama, tentunya untuk Mbak Ani Gemoy. Dan yang keempat ada Cincin Kepalsuan dari Arda Chandra, tentunya untuk Mas Ferry. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk kembali dari Bunda Ngatmi. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga Bunda. Sehat Mas, ini Bunda Ngatmi minta lagu Siksa Kubur ya Mas dari Ida Laila. Salamnya buat semuanya saja, buat Mas Irfan selamat bertugas. Terima kasih Mas Irfan Yugre. Baik, terima kasih untuk Bunda Ngatmi ya. Sebuah lagu Siksa Kubur nanti dari Ida Laila boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda Ngatmi dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Bagi mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271 890799, ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821 33 950947. Mitra Buana masih dari acara Geleran Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Irfan Permadi akan menyapa dengan Duh Engkang dari Ica Trisnawati. Dan nanti dilanjutkan dengan sebuah lagu Menunggu dari Ridho Roma featuring Sony Tuban untuk Mbak Lastri yang ada di Sragen Kulon. Untuk Mitra Buana, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Alis, Duh Engkang. Selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy, jangan tunggu lama-lama. Dan dilanjutkan cincin kepalsuan dari Arda Chandra tentunya untuk Mas Ferry. Dan untuk Bunda Ngatmi, harapan Irfan Bunda masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, langsung saja kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Ani Gemoy. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama si Irfan Permadi. Kali ini sudah ada Bunda Surati menyapa Irfan. Kalau masih ada waktu Mas Irfan, aku dihadirkan Aku Tak Berdaya. Salamnya untuk semuanya saja. Selamat malam, makasih Mas Irfan dari Bakmi Jawa Garasi. Baik, terima kasih untuk Bunda Surati yang kali ini ada di Bakmi Jawa Garasi sudah menyapa Irfan. Kelihatannya nanti waktunya sudah habis Bunda. Nanti boleh menyapa Irfan di lain waktu ya Bunda. Sehat selalu untuk Bunda Surati dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Bunda Surati sudah menyapa Irfan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Jumat 21 Agustus 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini sudah beratensi baik melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Dan semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 22, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 21 Agustus 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa lain waktu dan salam. Yuk, greng.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
3: Sragen dalam berita.
5: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Jumat 21 Agustus 2026 menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SE. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah. Bupati mengatakan berbagai pandangan umum yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah. Saran, pendapat, pertimbangan, dan harapan yang disampaikan dinilai dapat mendukung upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Bupati berharap seluruh saran dan masukan dari masing-masing fraksi dapat menjadi bahan dalam pembahasan selanjutnya, sehingga proses pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, rancangan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dapat disepakati tepat pada waktunya serta mampu memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen. Pembahasan terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 akan dilanjutkan di tingkat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD setelah rapat paripurna selesai dilaksanakan bertempat di ruang Serbaguna 1 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda, staf ahli, dan kepala OPD jajaran Pemkab Sragen diikuti 32 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
6: Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Atas penyampaian pandangan umum fraksi melalui juru bicaranya masing-masing tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sehingga kami mendapat berbagai saran, masukan, pendapat, dan pertimbangan yang baik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Mengenai saran dan harapan dari masing-masing fraksi, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk, hidayah dan ridhonya, sehingga pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini dapat disepakati tepat pada waktunya serta dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen.
7: Anggota kelompok kerja Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sragen terus memperkuat komitmen untuk mendukung pelaksanaan tugas Bunda PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, saat memimpin rapat koordinasi Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sragen di Ruang Citrayasa, Rumah Dinas Bupati Sragen belum lama ini. Nyonya Linda Sigit Pamungkas mengatakan, keberadaan Pokja Bunda PAUD memiliki peran penting dalam membantu memastikan anak-anak usia dini mendapatkan hak-haknya secara optimal. Karena itu, seluruh anggota Pokja yang berasal dari berbagai unsur dan perangkat daerah diharapkan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing. Terdapat 5 isu utama yang menjadi perhatian Pokja Bunda PAUD, yakni pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan, serta tata kelola. Pada bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi leading sektor dalam memastikan anak-anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Sementara pada bidang kesehatan dan gizi, Nyonya Linda Sigit Pamungkas mendorong adanya sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, aspek perlindungan menjadi perhatian penting, termasuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD yang aman dan layak. Menurutnya, pemenuhan sarana-prasarana harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama bagi satuan PAUD yang memiliki kondisi paling mendesak dan berpotensi membahayakan keselamatan anak. Pada aspek pengasuhan, Pokja Bunda PAUD juga mendorong keterlibatan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Sedangkan, pada aspek tata kelola, menekankan pentingnya memastikan keberadaan regulasi dan dokumen pendukung, diantaranya SK Pokja Bunda PAUD, Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif atau PAUD HI, serta Rencana Aksi Daerah.
8: Ini kita senyampang dengan searah dengan kebijakan dari Kemendikbudmen Pusat dan dari Provinsi bahwa ada Pokja Bunda PAUD. Kenapa Pokja Bunda PAUD ini menjadi penting? Karena diharapkan kita bisa ikut membantu memastikan bahwa anak-anak PAUD kita itu menerima apa yang menjadi haknya. Jadi paling tidak kalau di buku panduannya itu ada 5. Yang pertama itu tentu saja soal pendidikannya, dan ini leading sektornya Dinas Pendidikan, karena yang tahu isu ini pertama tentu Dinas Pendidikan. Jadi URIK sudah memasukkan dulu program-programnya gitu ya. Yang kedua itu Dinas Kesehatan, jadi bidang kesehatan dan gizi. Di sana titik tekannya itu bagaimana anak-anak ini tidak stunting, dan tidak stunting ini nanti menjadi agak luas, termasuk juga penyakit-penyakit lainnya tidak diidap oleh mereka. Terus yang berikutnya itu tentang perlindungan. Jadi Pokja ini bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi. Terlindungi ini dari sarprasnya tentu saja, bagaimana mereka juga tidak mengalami diskriminasi. Yang berikutnya itu ada pengasuhan. Pengasuhan itu leadingnya tentu saja di Dinas KB, karena itu nanti berhubungan dengan bagaimana pengasuhan di sekolah maupun di rumah.
7: Melalui kegiatan tersebut, anggota Pokja Bunda PAUD bisa melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan, sekaligus mengkaji kembali rencana program kerja ke depan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
9: Ruas Jalan Citro Sancakan, Desa Tegaldowo, Kecamatan Kemolong, dipadati warga yang antusias menyaksikan Karnaval Pembangunan Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 107 peserta ambil bagian dalam Karnaval, termasuk 32 konvoi kereta hias. Iring-iringan bergerak menyusuri jalan dengan menampilkan menampilkan beragam kreasi masyarakat dan pelajar. Kereta hias hadir dengan berbagai bentuk dan tema. Penampilannya semakin semarak dengan peserta karnaval yang mengenakan kostum warna-warni, pakaian adat, tokoh perjuangan, hingga karakter dan kreasi kekinian. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengapresiasi pemerintah Kecamatan Kemolong bersama para tokoh pendidikan yang telah menginisiasi karnaval pembangunan sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, semangat pembangunan yang ditampilkan melalui karnaval perlu dimaknai lebih luas, salah satunya melalui penguatan sektor pendidikan. Perkembangan pendidikan di Kemolong dinilai terus menunjukkan kemajuan, ditandai dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan dari berbagai jenjang, termasuk hadirnya perguruan tinggi di wilayah tersebut. Wakil Bupati berpesan agar masyarakat Kemolong tidak tertinggal, khususnya dalam bidang pendidikan. Berbagai peluang pendidikan, menurutnya harus dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk sekolah rakyat di Mondokan yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang masih berada pada garis kemiskinan untuk mendaftar. Selain itu, tersedia pula berbagai kesempatan berupa beasiswa pendidikan tinggi hingga program magang ke Jepang. Berbagai peluang tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi Kemolong yang lebih maju dan berdaya saing. Haji Suroto juga mengajak masyarakat untuk membangun semangat pendidikan yang berjalan beriringan dengan keberanian untuk berkembang dan mengambil berbagai kesempatan. Melalui inovasi Kemolong ISO, yakni inovatif, semangat, dan optimis, masyarakat diharapkan terus menjaga semangat untuk berinovasi dan optimis dalam pembangunan Kemolong sekaligus mengisi kemerdekaan dengan karya dan kemajuan.
10: Saya mewakili Bupati dan pemerintah daerah Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya Pak Camat Kemolong dan seluruh jajaran Pemda Kecamatan Kemolong serta tokoh-tokoh pendidikan di Kemolong yang berinisiasi untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Maka daripada itu, dengan slogan Kemolong bisa, Kemolong komplit, kalau kita hitung-hitung PAUD ada berapa, TK berapa, SD berapa, SMP berapa, SLTA sederajat berapa, sudah saya tidak bisa ngitung. Alhamdulillah, Kemolong punya universitas negeri. Maka daripada itu, pesan saya terhadap dulur-dulur Kemolong, jangan sampai ketinggalan, khususnya di pendidikan. Untuk tahun ini adalah sekolah rakyat ya di Utara Bengawan, tepatnya di Mondokan. Monggo, anak cucu kita yang masih di dalam garis kemiskinan, silakan dari SD, SMP, SLTA, di sana sekolah gratis, pemerintah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Selesai SLTA, mau melanjutkan ke perguruan tinggi, pemerintah Sragen menyediakan beasiswa untuk ke perguruan tinggi. Kalau mau bekerja ke luar negeri, dari kursus sampai berangkat keluar ke negeri, istilah kita adalah makan Jepang, pemerintah daerah kabupaten siap terhadap bapak ibu sekalian, khususnya anak cucu kita semua.
7: Kehamilan merupakan masa yang penuh harapan sekaligus membutuhkan perhatian ekstra. Kondisi ibu dan janin perlu dipantau secara rutin agar berbagai masalah kehamilan dapat diketahui sedini mungkin. Salah satu hal penting yang perlu dipahami ibu hamil adalah tanda-tanda kehamilan berisiko tinggi. Dr. Puji Hastuti, SPOG MKES, dokter spesialis kandungan dari RSUD Dr. Suhadi Prionegoro, Kabupaten Sragen, saat menjadi narasumber di talkshow kesehatan di studio Radio Buana Asri Sragen menjelaskan, kehamilan berisiko tinggi adalah kondisi ketika ibu atau janin memiliki resiko lebih besar mengalami komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, maupun setelah melahirkan. Karena itu, ibu hamil perlu mengenali tanda bahaya dan segera mendapatkan pertolongan medis jika mengalaminya. Lebih lanjut disampaikan, beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain, perdarahan dari jalan lahir, nyeri perut hebat, sakit kepala berat atau terus-menerus, pandangan kabur, serta pembengkakan yang terjadi secara tiba-tiba pada wajah atau tangan. Selain itu, ibu hamil juga perlu segera memeriksakan diri jika mengalami demam tinggi, sesak nafas, kejang, keluar cairan dari jalan lahir sebelum waktunya atau merasakan gerakan janin berkurang maupun tidak terasa. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang tepat. Dr. Puji Hastuti SPOGMkes berpesan, jangan takut dengan istilah kehamilan resiko tinggi. Yang penting adalah kenali faktor resikonya. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Ikuti anjuran tenaga kesehatan dan jangan mengabaikan tanda bahaya. Karena menyayangi janin dimulai dari menjaga kesehatan ibu sejak kehamilan.
11: Bu dokter, yang dimaksud dengan kehamilan resiko tinggi itu seperti apa?
12: Jadi kehamilan itu ada risikonya. Yang dimaksud dengan risiko tinggi di mana kehamilan itu ada terjadi suatu kondisi di mana kondisi itu membutuhkan suatu penanganan yang lebih dibandingkan kehamilan yang tidak tanpa risiko. Dan kalau tidak ditangani secara baik akan terjadi komplikasi pada ibu maupun janin.
11: Apa tanda-tanda yang harus diwaspadai dan membuat ibu hamil harus segera memeriksakan diri?
12: Kalau kita tanda-tanda kegawatan pada ibu hamil itu yang pertama karena hipertensi sendiri. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda gejala pusing, memberat, atau nyeri hebat di kepala bagian belakang maupun depan dan disertai dengan hipertensi, ibu hamil harus segera memeriksakan dulu ke paskes 1, ke puskesmas. Kemudian juga yang lain misalnya mual muntah berlebihan pada kehamilan trimester awal, semester 1 itu juga sudah tanda-tanda bahaya kehamilan, disertai juga adanya ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah sebelum saatnya persalinan. Juga ibu hamil dengan demam tinggi di atas 38 derajat Celcius. Dan juga komplikasi dari preeklamsi yang akan berujung menjadi eklamsi.
5: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Midfon Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Jumat 21 Agustus tahun 2016. Gih para pamirsa,

Kalau menikah Irfan Permadi ngerencangi panjenengan, saat menikah kalian sekar-sekar campur sari tumbuh kita bu kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe ndherek regengaken saat menikah sampun Irfan Permadi pikak. Wonten line telepon 0 kali 7 setunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sampun Irfan Permadi Pika kalian sekar eling tresnamu saking Mbak Safitri sakmenika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Jika ke para pamirsa dalu menika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Pak Mul lelenggan wonten Mojo Songo RBA Sragen saluran informasi terkini The Land of Java Man. Roda malam yon sekar pengarepan kagem Mas Irwan sugeng ngayahi gati mugi mboten ninggal saya sukses tanpa winates. Kula kancani kalian ronda kampung ngantos paripurna siaran Mas Irwan. Salam bahagia. Jema turun sama niko kagem Pak Mul lelenggan wonten Mojo Songo sampun ngerincang Irwan Permadi kalian sekar pengarepan sekaripun sakmenika sampun Irwan Permadi cawisaken matur nuwun kagem Pak Mul mugi pinaringan sehat kalian sedaya keluarga amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Mas Ferry lelenggan wonten Toyogo sugeng dalu Mas Irwan sakmenika sinambi layah-layah nyuwun tulung dipun puter plong saking Mas Didi Kempojih matur nuwun sugeng tugas mawon yuk gren. Jema turun, sama niko kagem Mas Ferry je sekaripun mangke pelong saking Mas Didi Kempot saged dipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Engkang nomor 3, sama niko sampun wonten Bunda Ismi lelenggahan wonten Pelem Gadung. Assalamualaikum The Land of Java Man, sugeng dalu Mas Irwan. Waalaikumsalam, sugeng dalu ugi Bunda Ismi. Mas Irwan tur pundi pawartosipun tasih semangat J alhamdulillah tasih. Mas Irwan bunda badhe nyuwun sekar petis manis saking Mbak Nurhana spesial kagem sedaya pandemen campur sari RBA FM wonten pundi kemawon kagem Nak Irwan sugeng tugas mugi pinaringan sehat lancar rejekinipun matur nuwun yuk greng. Jem matur nuwun sanget sampeyan kok kagem Bunda Ismi lelenggan wonten Pelem Gadung sampun ngrencang Irwan Permadi kalian sekar petis manis saking Mbak Nurhana. Sekaripun mangke saged dipun serantos kagem Bunda, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun malih sampeyan wonten Bunda Miko. Assalamualaikum Mas Irfan, tasih semangat J. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tasih Bunda. Bumiku menyuwun sekar langit mendung kutok ke diri kagem Mas Irwan matur nuwun yuk greng. Jeh matur nuwun sangat sak menika kagem Bunda Miko sekaripun mangke langit mendung kutok ke diri sakedipun serantos matur nuwun kagem Bunda mugi pinaringan sehat sedoyonipun amin ya rabbal alamin. Gek kagem para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken cih tas Irwan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 0 7 9 0. Utawi SMS sugi WhatsApp wonten 0 kali 8 9 0 7 9 0 7. Jek kagem para pamirsa, Irwan Permadi badhe pepanggihan rumiyin sak menika kalian Bapak Mul sekaripun pengarepan sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Gibaro pamirsa, sampeyan ing kota se pepanggihan kalian Telemirvan Permadi, tak sing rencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dalu menika. Sameneika, saderengipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Bunda Ismi sakaripun petis manis saking Mbak Nurhana. Mangke dipun lajengaken langit mendung kutha Kediri saking Mas Widiarjuna kagem Bunda Miko. Sameneika sumangga ingkang badhe dereng regengaken nggih, tak Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0. Utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 0 0 7. Jadi sama nika samun wonten Mbak Lastri lelenggahan wonten Seragen Kulon ngersake sekar Sumanding. Matur nuwun kagem Mbak Lastri, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin.

Je, salajengipun malih sampun niku wonten WhatsApp mlebet saking Mbak MM lelenggan wonten Kedungpit. Sugeng dalu Mas Irfan dari absen request lagu kesayangan. Salam kagem sedaya pamidanget Bu Nasri, kagem Mas Irfan salam kenal dari monitor lama. Makasih yuk greng. Je, matur nuwun sanget. Sampun niku kagem Mbak MM je, sekarnipun cobi kesayangan mangke Irfan Permadi patos kerumien. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika kagem para pamirsa badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Ismi, sekarnipun petis manis sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuyu.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa. Sama niko saderengipun Irwan Permadi pamit nggih, Irwan Permadi ngaturaken matur nuwun. Kagem para pamirsa ingkang sampun miyos wonten giaran ronda malam sakaripun campur sari campuran dinten menika. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irwan Permadi kaputeraken saged dados sekar panglipur, saged ngrencangi kita sedaya. Irwan Permadi nyuwun pangapunten. Bu pilih siaran dalam menikah kada kelepatan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Dalam menikah Irwan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Sabtu 22 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, Sainda Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Baik mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama senam peregangan dan sang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen. Halo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Baik mitra Buana dan pendengar, telah kita ikuti bersama senam peregangan yang sudah kami hadirkan untuk Anda, dan selanjutnya kita akan kembali ke acara selanjutnya di Sragen Sehat yang akan kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Manor.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi di sini bersama dengan Indah Anjani yang pagi hari ini akan kembali hadir menemani Anda di Sragen Sehat ya. Sampai nanti pukul 6 pagi saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar nih dengan berbagi informasi tips kesehatan untuk Anda. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, di tips sehat pada pagi hari ini di Sragen Sehat kita akan sedikit berbagi informasi untuk Anda ya, untuk Mitra Buana yang pagi hari ini sudah kembali klik 94,7 MHz ya. Dan kali ini kita akan langsung saja berbagi informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, pada pagi hari ini Mitra Buana kita akan berbagi satu tips yang menarik untuk kita bahas untuk Mitra Buana dan pendengar mengenai tips memilih menu sarapan agar gula darah tetap stabil. Ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini di Sragen Sehat. Baik Mitra Buana, memilih menu sarapan agar gula darah tetap stabil. Nah Mitra Buana, sarapan kadang cuma dipandang sebagai cara biar perut gak keroncongan sebelum mulai beraktivitas. Padahal pilihan makanan di pagi hari itu juga bisa berpengaruh ya pada naik turunnya gula darah. Terutama kalau menunya itu banyak karbohidrat olahan atau gula tambahan. Dan bukan berarti karbohidrat itu harus dicoret dari menu ya, tetapi porsinya perlu diimbangi dengan pilihan makanan lain agar sarapan terasa lebih lengkap. Nah, pilihan makanan yang tepat itu bisa membantu tubuh mendapatkan energi sekaligus juga membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, mulai dari memilih sumber karbohidrat yang lebih kaya serat hingga menambahkan protein dan lemak sehat. Hal-hal kecil ini bisa membuat menu sarapan lebih terarah ya. Maka dari itu di Sragen Sehat pada hari ini kita akan berbagi tips dalam memilih menu sarapan agar gula darah tetap stabil dan aktivitas pagi terasa lebih nyaman. Yang pertama, untuk makanan dan minuman yang baik untuk kita pilih di menu sarapan pagi agar gula darah tetap stabil yaitu ada karbohidrat yang kaya serat. Jadi pilih karbohidrat yang kaya serat. Nah Mitra Buana, saat ingin menyantap sarapan yang cepat, sebaiknya Mitra Buana bisa memilih roti tawar atau nasi biasa yang memang seringkali menjadi pilihan paling gampang. Namun untuk menjaga gula darah tetap stabil, lebih baik Mitra Buana memilih karbohidrat yang mengandung serat tinggi ya. Dan biasanya kalau kita pilih cepat-cepat ya itu ya, tadi ada roti tawar atau nasi. Tapi kalau Mitra Buana untuk menjaga

kadar gula darah tetap stabil, ya lebih baik Mitra Buana bisa memilih karbohidrat yang mengandung serat tinggi, contohnya seperti oatmeal ya, atau juga bisa roti gandum ya, roti gandum utuh atau nasi merah. Itu pilihan yang tepat untuk memilih menu sarapan pagi agar gula darah tetap stabil ya untuk Mitra Buana. Jadi serat ini berperan dalam memperlambat pencernaan sehingga lonjakan gula darah setelah makan itu tidak terjadi terlalu cepat gitu ya. Jadi saat ingin menyantap sarapan yang cepat, biasanya memilih roti tawar atau nasi biasa yang memang sering menjadi pilihan yang paling gampang. Tapi kalau Mitra Buana ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil, ya sebaiknya memilih karbohidrat yang mengandung serat tinggi. Ya, contohnya oatmeal, roti gandum utuh, atau nasi merah. Ini juga penyajiannya cukup cepat juga sih, nggak terlalu lama ya. Jadi pilihan yang tepat untuk memilih menu sarapan agar gula darah tetap stabil yaitu tadi oatmeal, roti gandum, atau juga nasi merah. Karena serat yang ada di makanan tersebut itu berperan dalam memperlambat pencernaan sehingga lonjakan gula darah setelah makan itu tidak terjadi terlalu cepat. Nah, jadi pilihlah karbohidrat yang kaya serat seperti oatmeal, roti gandum utuh, atau nasi merah. Kemudian Mitra Buana, ini tidak berarti Mitra Buana harus segera mengganti semua makanan kesukaan dengan terasa asing ya. Contohnya roti gandum. Nah, roti gandum ini bisa dipadukan dengan telur atau alpukat. Nah, agar sarapan terasa lebih komplit dan tetap nikmat. Jadi dengan Anda memberikan kombinasi semacam itu, Anda enggak hanya mencari rasa kenyang tetapi juga membuat menu pagi jadi lebih seimbang. Nah, itu. Jadi tidak harus segera mengganti semua makanan, tetapi Mitra Buana bisa mencobanya. Kalau Anda makan roti gandum, itu bisa dipadukan dengan telur atau juga alpukat ya, agar sarapan memang terasa lebih komplit dan tetap nikmat. Nah, itu. Jadi pilihlah menu karbohidrat yang kaya serat ya, contohnya oatmeal, roti utuh, roti gandum utuh, atau juga nasi merah. Yang kedua, jangan lupa tambahkan sumber protein. Nah, selain karbohidrat, jangan lupa juga Mitra Buana menambahkan sumber protein. Nah, Mitra Buana, sarapan yang terdiri hanya dari roti, biskuit, atau sereal manis ini mungkin terlihat cukup pada awalnya sih ya, tetapi rasa kenyangnya itu bisa cepat menghilang. Jadi dengan Anda menambahkan protein seperti telur, ikan, tahu, tempe, yogurt tanpa tambahan gula ya, atau kacang-kacangan, itu menjadikan sarapan lebih mengenyangkan. Nah, protein ini juga berfungsi untuk memperlambat pengosongan lambung sehingga respon gula darah setelah makan itu bisa lebih teratur. Jadi Anda nggak perlu menyibukkan diri membuat sarapan yang rumit hanya untuk mendapatkan asupan protein, tapi dengan sepotong roti gandum dengan telur misalnya, itu sudah menjadi pilihan praktis sebelum memulai aktivitas ya. Kalau biasanya jam 10 pagi sudah mulai mencari makanan ringan, jadi dengan kombinasi sarapan yang lebih lengkap ini dapat membantu rasa kenyang bertahan lebih lama. Nah, itu. Jadi Mitra Buana, selain pilih karbohidrat yang kaya serat, Anda pun juga bisa jangan lupa untuk menambahkan sumber proteinnya ya. Jadi tadi kan dari karbohidrat itu bisa dari roti gandum seperti itu ya, jadi atau biskuit atau sereal, ya mungkin itu sudah terlihat cukup pada awalnya, tapi rasa kenyangnya juga bisa cepat menghilang. Maka dari itu Anda bisa menambahkan protein seperti telur, ikan, tahu tempe, yogurt tanpa tambahan gula, atau kacang-kacangan yang bisa menjadikan sarapan lebih mengenyangkan. Nah, itu. Jadi tetap jangan lupa tambahkan sumber protein. Nah, yang ketiga adalah batasi gula tambahan dalam menu sarapan Anda. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut di Sragen Sehat dengan topik masakan atau makanan yang sehat, Anda harus memilih menu sarapan agar gula darah tetap stabil. Sebelum kita menuju ke tips yang ketiga untuk Anda, kali ini ada Diva Aurel featuring Oncho Flash dan Dendang Minang Timur. Dan nantinya Indah Jani masih menemani Anda sampai pukul 6.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Balik lagi masih di Sragen Sehat. Nah, tadi sudah ada Goyang Menyala sudah menemani Indra Dengar Anda. Lagi cukup menarik ya, cukup asik juga ya untuk kita. Wah, pengennya goyang, pengennya gerak gitu ya kalau dengar lagu Goyang Menyala ini ya. Oke, makasih ya buat Mitra Buana yang masih setia di Sragen Sehat, dan kita masih membahas untuk Mitra Buana mengenai memilih menu sarapan agar gula darah tetap stabil. Tadi ini yang pertama, pilih karbohidrat yang kaya serat. Yang kedua, yaitu jangan lupa tambahkan sumber protein. Kemudian yang ketiga, bisa membatasi gula tambahan dalam menu sarapan

Nah, batasi gula tambahan dalam menu sarapan Anda. Mitra Buana, sepotong roti dengan selai, semangkok sereal manis, atau secangkir kopi susu yang penuh gula, memang terdengar praktis ya dan menggugah selera Anda untuk sarapan. Namun, Mitra Buana, konsumsi gula tambahan yang berlebihan itu dapat menyebabkan tingginya asupan gula dalam satu kali makan. Nah, kalau rutinitas ini dilakukan setiap pagi, pilihan sarapan yang tampak sepele ternyata bisa menyumbang cukup banyak gula loh Mitra Buana. Nah, maka dari itu coba perhatikan untuk labelnya. Ya, coba lagi perhatikan label makanan dan minuman yang biasa Anda konsumsi pada pagi hari. Untuk mendapatkan rasa manis, lebih baik Mitra Buana carilah alternatif seperti buah utuh atau secara bertahap itu mengurangi jumlah gula. Alih-alih ya langsung mengubah semuanya dengan cara yang tepat ya, lidah masih bisa beradaptasi tanpa membuat sarapan terasa seperti menjalani aturan yang ketat. Nah, jadi kita harus batasi gula tambahan juga nih dalam menu sarapan Anda agar gula darah kita tetap stabil saat kita sarapan pagi. Kemudian lengkapi sarapan dengan buah utuh. Nah, buah itu biasanya hanya dipandang sebagai pelengkap. Namun sebenarnya bisa berfungsi sebagai bagian penting dari menu sarapan yang seimbang. Contohnya seperti apel, pir, jeruk, serta buah beri. Ini mengandung serat yang memiliki kemampuan untuk menunda penyerapan gula lebih baik daripada minuman buah yang telah kehilangan sebagian besar seratnya. Jadi kalau ingin sarapan yang menyegarkan, buah utuh adalah alternatif lebih praktis dan mengenyangkan. Contohnya, Anda bisa menambahkan potongan pisang ke oatmeal atau menyantap apel dengan yogurt tanpa tambahan gula. Jadi kita nggak perlu membuatnya menjadi jus dengan gula tambahan ya, agar rasanya lebih menggoda. Karena manis alami dari buah tersebut itu sebenarnya sudah cukup. Jadi lebih baik Anda bisa mengkombinasikan buah, protein, dan sumber karbohidrat yang kaya serat itu bisa membuat isi piring pagi itu lebih beragam, Mitra Buana. Nah, itu ya. Jadi lengkapi sarapan dengan buah utuh juga sangat penting yang perlu kita terapkan juga dalam menu sarapan pagi Anda. Dan yang terakhir, Mitra Buana perlu perhatikan porsi dan komposisi dalam satu piring Anda. Nah, kadang masalahnya bukan pada satu jenis makanan saja, melainkan pada ketika isi piring didominasi oleh satu kelompok makanan saja. Seporsi nasi yang terlalu banyak tanpa cukup protein, sayur atau sumber serat itu bisa membuat komposisi sarapan jadi kurang seimbang. Karena itu memperhatikan porsi dan mengkombinasikan beberapa kelompok makanan itu bisa menjadi langkah sederhana untuk membantu mengontrol respon gula darah. Jadi Anda bisa tetap sarapan dengan menu yang biasa disantap sehari-hari, misalnya nasi secukupnya, telur, tumis sayur, dan tambahan buah. Jadi lebih baik pilihan seperti ini terasa lebih mudah dijalani daripada memaksakan menu baru yang justru bikin cepat bosan atau gak cocok dengan kebiasaan makan. Jadi sarapan yang lebih seimbang gak harus mahal ya dan serba ribet. Jadi di sini selama isi piringnya beragam dan porsinya tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi memilih menu sarapan agar gula darah tetap stabil, ini bisa dimulai dari hal sederhana. Seperti mengatur porsi karbohidrat, bisa menambahkan protein, memperbanyak serat, dan membatasi gula tambahan. Jadi nggak perlu langsung mengubah semua kebiasaan, karena pilihan kecil yang konsisten ini malah justru lebih mudah dipertahankan setiap hari. Nah, dari menu sarapan favoritmu, bagian mana nih yang kira-kira bisa mulai dibikin lebih seimbang? Ataukah dalam memilih menu sarapan dengan memilih karbohidrat yang kaya serat, contohnya tadi ada oatmeal, roti gandum utuh, atau nasi merah. Dan jangan lupa juga tambahkan sumber protein. Anda bisa menambahkan atau dikombinasi dengan telur, ikan, tahu tempe, atau yogurt tanpa tambahan gula atau kacang-kacangan.
ya. Dan juga Mitra Bunda juga harus batasi gula tambahan dalam menu sarapan Anda, dan lengkapi juga sarapan dengan buah utuh. Dan yang terakhir tadi, kita harus memperhatikan porsi dan komposisi dalam satu piring tersebut. Nah, itulah untuk tips pagi hari ini, tips memilih menu sarapan agar gula darah tetap stabil. Semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sampai di sini juga saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen Sehat. Sampai ketemu lagi untuk info-info sehat lainnya di Buana Asri FM 94,7 MHz. Jadi saatnya ini pamit undur. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Karena pukul 6 pagi nanti kita akan mendengarkan Warta Berita. Setelah Warta Berita, saya masih akan hadir kembali menemani Anda di Info Pagi. Indah pamit, selamat pagi, dan salam yuk gereng. Roposai.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya BMKG yang menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak berkait. Sejumlah bangunan di Kota Palangkaraya rawan terbakar pada saat musim kemarau. Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas, Sandi Amran Sulaiman, memastikan kebutuhan beras untuk pengungsi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT akan tercukupi. Pemerintah menyiapkan sekitar 6.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT. Informasi luar negeri, Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Amerika Serikat menegaskan sanksi tersebut dapat mengurangi kebutuhan untuk melancarkan operasi militer besar baru terhadap Iran. Beralih ke informasi olahraga, Singapura mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap lintas batas jelang F1 GP Singapura 2026. Pihak penyelenggara menyiapkan langkah antisipasi dan memasukkan potensi kabut asap dalam rencana kontingensi dalam gelaran internasional tersebut.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap gempa memiliki karakteristik, sumber, serta zona tektonik yang berbeda. PC Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Pepen Supendi, Jumat siang mengatakan setiap kejadian gempa memiliki sumber dan rezim tektonik tersendiri. Menurutnya, keterkaitan antar gempa melalui mekanisme triggering atau dynamic trigger masih membutuhkan pembuktian melalui penelitian. Karena itu, kejadian gempa di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan belum dapat disebut saling memicu.
2: Event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya, baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda, ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan. Tapi sejauh ini itu hanya kebetulan, jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera, memang sudah waktunya terjadi pada saat itu. Jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan.
1: Sementara itu, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS Kadek Hendrawan Palgunadi menilai kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya gempa semakin meningkat. Masyarakat mulai meninjau kembali kondisi wilayah tempat tinggal dan potensi sesar di sekitarnya. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
3: Setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak.
1: Kadek menghimbau masyarakat mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, terutama dari BMKG dan BNPB. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai gempa, potensi tsunami maupun mitigasi bencana yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto melaporkan.
0: Sejumlah bangunan tua di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari sejumlah kalangan karena rawan terbakar pada saat musim kemarau disebabkan banyak instalasi listrik yang sudah tidak layak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan.
5: Sejumlah bangunan berusia tua di Kota Palangkaraya Tengah menjadi sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Arton S. Dohong menyoroti pentingnya pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik pada gedung-gedung pemerintahan sebagai langkah antisipasi agar kejadian kebakaran seperti yang terjadi di kantor gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi. Diketahui gedung yang berdampak kebakaran tersebut merupakan kantor Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Arton, usia bangunan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kondisi jaringan listrik yang digunakan. Menurutnya, gedung yang telah lama berdiri perlu mendapatkan perhatian serius, serta evaluasi dan perbaikan instalasi listrik secara berkala untuk memastikan keamanannya. Ia menjelaskan selain faktor usia bangunan, peningkatan penggunaan perangkat elektronik di dalam gedung juga dapat mempengaruhi kapasitas jaringan listrik.
4: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan yang menggunakan tentang instalasi listriknya, ya. Itu aja yang kita harapkan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Uriani Nunapulangit, berharap pemilik bangunan tua di kota dapat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedungnya yang sudah berusia lama, khususnya pada bagian instalasi listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat arus pendek listrik.
6: Jadi lebih bisa selektif dan juga peka melihat kondisi sekitar rumah khususnya dan lingkungan pada umumnya, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kebakaran, dapat kita cegah dan antisipasi sedini mungkin. Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada kita melakukan tindakan.
5: PLT Kadis Damkar dan Penyelamatan Uryaninu juga menyebut pembaruan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan pegawai dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demi mendukung program ketahanan pangan nasional, Radio Republik Indonesia meluncurkan forum diskusi para pelaku pangan bertajuk Kelompen Capir. Aji Permono menyampaikan selengkapnya.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Radio Republik Indonesia RRI bersama dengan Kementerian Pertanian Kementan meluncurkan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau Kelompen Capir Digital. Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, dengan diikuti oleh para petani bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul. Ditemui usai kegiatan, Hendrasmo mengungkapkan, Kelompen Capir Digital merupakan upaya RRI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Lewat forum tersebut, para pelaku pangan dapat saling berbagi pendapat dan bertukar informasi agar berbagai persoalan bisa segera direspon oleh pemerintah. Hendrasmo menambahkan, salah satu tantangan utama dalam swasembada saat ini adalah penerapan teknologi pertanian. Dengan demikian, RRI berharap agar Kelompen Capir dapat menjadi wadah berbagi informasi di bidang pertanian modern maupun solusi terhadap permasalahan hulu dan hilir di sektor pertanian.
9: Dengan komunikasi yang bagus dalam ekosistem ini tentu akan juga memudahkan pencapaian tujuan swasembada pangan, ketahanan pangan ya. Jadi ini adalah tugas kita ya. Terkait dengan Kelompen Capir, ini adalah salah satu model ya, dan kita harus terus memperkuat karena itu kita memerlukan ekosistem ya. Jadi bukan hanya RRI saja, tapi kita juga harus juga dengan TVRI, stakeholder yang lain ya, untuk bisa memperkuat pengkomunikasian persoalan-persoalan dalam ketahanan pangan supaya bisa direspon.
8: Sementara itu, salah satu petani bawang merah di Parangtritis Nanto Pratomo menyatakan bahwa salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi adalah harga bibit bawang merah yang cukup mahal. Ia pun berharap agar program Kelompen Capir dapat memunculkan solusi terbaik bagi para petani di wilayahnya.
10: Harga jual sekitaran 15-an, 16. 11 yang bagus sih sampai 19. Kalau di operasional seperti modal pokok, modal lancar, dikurangi penghasilan, jadinya kurang layak. Nah, kemarin yang MT pertama ini kan mencapai 35. Nah, padahal bibitnya hanya sekitar 30, jadi untung sekali. Kalau sekarang bibitnya 65 sampai 70.
8: Dalam peluncuran Kelompen Capir Digital, sebanyak 4 tim mengikuti lomba selayaknya cerdas cermat soal pertanian bawang merah. Para petani diuji kemampuannya terkait pengetahuan budidaya bawang merah yang benar dan efektif. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan RRI Goes to School bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Kita simak selengkapnya bersama dengan Witra Adila.
11: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan RRI Goes to School di SMA Negeri 1 Kerek diikuti sebanyak 517 siswa. Dalam kesempatan kali ini, RRI berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk turut mensosialisasikan bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan yang mengusung tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba Berprestasi Lewat Karya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan mengatakan jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh RRI SP Tuban. Tujuannya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang eksistensi radio di kalangan remaja.
12: Hari ini kami melakukan kegiatan bersama PNN dengan acara RRI Go to School. Alhamdulillah dihadiri 517 siswa siswi. Kegiatan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 terus meringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
11: Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kerek Muhammad Sugiharto mengapresiasi langkah RRI SP Tuban yang telah memberikan pemahaman kepada siswa siswinya tentang tupoksi dan peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
13: Kami dari SMA Negeri 1 Kerek yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Kabupaten Tuban yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Kami berharap semoga anak-anak didik kami ini kembali mencintai RRI seperti ayah, ibu, dan leluhur mereka, yang terbukti RRI ini kan sebuah media yang mengawal kemerdekaan Indonesia. Nah, di momen yang hari ini, momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tepat rasanya kalau murid-murid kami kembali diperkenalkan apa sih Radio Republik Indonesia itu.
11: Ia berharap siswa-siswi dapat menyerap ilmu yang telah diberikan sebagai bekal mereka saat berada di dunia kerja. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sebanyak hampir 3.000 ASN P3K di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapat tambahan gaji sebesar Rp300.000. Ratna Agusari menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati kan 300.000.
14: Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka bakal mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah PMK Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan P3K per waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, tambahan DAO rencananya akan dibahas bersama DPRD melalui APBD Perubahan 2026.
7: Ada yang 1.150.000, 1.250.000 kan variasi kemarin. Kalau disetujui pembahasannya di Bangka, nanti itu biasanya sekitar bulan Oktober, November, Desember. Insya Allah nanti kalau di Banggar, di Dewan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, insya Allah bisa kita laksanakan.
14: Dijelaskan Didi, gaji pegawai saat ini bervariasi mulai Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Jika disetujui Banggar, kenaikan gaji P3K per waktu akan terrealisasi pada Oktober nanti. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
15: Ya, alhamdulillah kalau memang sesuai dengan peruntukan, kemudian memang kebutuhan sudah jelas kan. Ya mudah-mudahan ke depan pun akan kembali normal seperti semula kan. Kenaikan berapa? 300 itu kan berarti kan 1.150 naik 200, kemarin naik pulih 300. Ya mudah-mudahan untuk 2027 naik lagi kan. Nah, kita berharap seperti itu.
14: Mendra berharap 2027 gaji pegawai kembali normal seperti awal sehingga kinerja pegawai semakin baik, bergairah dan bertanggung jawab. Dari Sungai Alit, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendukung pembangunan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah, pembangunan Dryport atau pelabuhan darat di Jawa Tengah ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan. Tika Budiman menyampaikan selengkapnya.
16: Perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain.
17: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mentargetkan pembangunan Dryport atau pelabuhan darat di Jawa Tengah dapat rampung dalam 2 tahun ke depan. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat sistem logistik kawasan industri sekaligus mengurangi ketergantungan pengiriman kontainer ke Jakarta dan Surabaya. Menurut Lutfi, keberadaan Dryport menjadi salah satu solusi strategis untuk menopang aktivitas logistik Jawa Tengah. Langkah itu diperlukan karena sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah hingga kini masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan juga terintegrasi.
16: Terkait dengan tenan-tenan di kawasan industri, perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain, sehingga untuk menopang selama ini pelabuhan Tanjung Mas yang kurang maksimal, maka solusinya ada Dryport ini.
17: Sebelumnya, Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakinah Roselasari menyebutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan akan mendukung target pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kabupaten Semarang, Grobogan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi daerah.
18: Kalau Pak Gubernur mengharapkan Pantura itu mulai dari Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes. Kemudian di tengah itu ada Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali. Di selatan adalah Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Cilacap.
17: Adapun untuk diketahui saat ini terdapat dua lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan dry pot di Jawa Tengah, yakni di kawasan industri terpadu Batang atau KITB dan Weleri Kabupaten Kendal dengan luas masing-masing sekitar 50 hektar. Pengembangan dry pot di KITB menjadi proyek yang paling siap direalisasikan. Sejumlah pihak mulai dari PT KAI, Pelindo, KITB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah hingga BUMD Batang telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan tersebut. Adapun saat ini proyek telah memasuki tahap studi kelayakan dan proses pemilihan konsultan perencana. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
19: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
20: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
19: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia. Ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun politik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan kalau saya belum mengikuti itu. Pertama, negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir karena diharapkan potensinya besar.
20: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
21: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit, gitu ya, mungkin sudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
20: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Oman menghidupkan kembali sejarah perjalanan haji jalur laut Indonesia melalui pameran bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam yang diselenggarakan di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
22: Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kesultanan Oman menggelar pameran temporer bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Lokasi ini dipilih karena Pulau Onrus menyimpan rekam jejak penting dalam sejarah perjalanan haji di Nusantara. Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Misari, mengatakan bahwa pameran

0: Laut Oman pada masa silam telah berkontribusi di wilayah Samudra Hindia, termasuk dalam menghubungkan jemaah haji ke tanah suci.
1: Through this exhibition, Oman is proud to show.
2: Melalui pameran ini, Oman dengan bangga menampilkan warisan maritimnya yang kaya, serta menyoroti peran para pelaut Oman dan kapal-kapal tradisional dalam menghubungkan berbagai komunitas di seluruh Samudra Hindia, termasuk kontribusi mereka dalam mengangkut para jemaah haji ke kota-kota suci pada abad ke-18 dan ke-19.
0: Pameran temporer dari Batavia ke Baitullah Memori Haji masa silam menampilkan berbagai koleksi arsip, foto, dan artefak yang disajikan dalam 6 zona tematik, mulai dari perjalanan di Pulau Onrus sebagai lokasi karantina haji, hingga refleksi sejarah haji Indonesia dari masa kolonial hingga masa kini. Pameran yang berlokasi di Kepulauan Seribu ini dibuka untuk umum setiap Selasa hingga Minggu hingga 1 Januari 2027. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat akhir pekan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi kali ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Seragen hari ini ya. Sampai nanti pukul 7 pagi saya akan menemani Anda dengan berbagi beberapa informasi ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen.

Baik Mitra Buana, di info pagi untuk Mitra Buana ya, tadi di Sragen hari ini, info kali ini yang sudah kita siapkan nih untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, informasinya yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Kali ini sudah kita siapkan untuk Anda. Nah, untuk informasi yang kali ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Sragen hari ini, informasinya untuk Anda ya, untuk Mitra Buana. Jadi merawat tradisi, menyambung generasi. Nah, Mitra Buana, pagelaran wayang bukan hanya tentang kisah para tokoh di atas panggung, tetapi juga tentang nilai kehidupan, keberanian, kebijaksanaan, dan keteladanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari hadir dalam pagelaran wayang kulit lakon Satria Pinilih bersama Kitama Trianto SSN. Ya, mari hadiri dalam pagelaran wayang kulit lakon Satrio Pinilih bersama Kitama Trianto SSN yang dimeriahkan pula oleh Sanggar Budaya Titah Nareswari dengan pertunjukan wayang orang lakon Ungguling Kautaman yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di lapangan Kelurahan Plumbungan Sragen, dan ini terbuka untuk umum ya. Nah, jadi bersama-sama bagi warga masyarakat Sragen yang ingin menyaksikan yaitu pagelaran wayang kulit lakon Satrio Pinilih bersama Kitama Trianto SSN ya, dan juga dimeriahkan pula oleh Sanggar Budaya Titah Nareswari dengan pertunjukan wayang orang dengan lakon Ungguling Kautaman. Nah, bisa menyaksikan nanti malam di lapangan Kelurahan Plumbungan Sragen ya, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di lapangan Plumbungan Sragen ya. Ini terbuka untuk umum. Mari bersama-sama nguri-uri budaya Jawa agar tetap hidup, tumbuh, dan dicintai generasi masa kini hingga masa mendatang. Jangan sampai terlupakan ya. Nanti malam Mitra Buana bisa datang ke pagelaran wayang kulit lakon Satrio Pinilih digelar di lapangan Kelurahan Plumbungan Sragen. Ini terbuka untuk umum, silakan bagi Mitra Buana yang malam mingguan nanti belum ada rencana kemana-mana bisa datang ke lapangan Kelurahan Plumbungan untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Satrio Pinilih dengan dalang Kitama Trianto SSN pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dimeriahkan oleh Sanggar Budaya Titah Nareswari dengan menampilkan pentas wayang orang dengan lakon Ungguling Kautaman ya. Dan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, inilah informasi yang kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di Sragen hari ini. Masih bersama dengan Indah sampai nanti pukul 7 masih ada informasi lainnya yang nantinya akan kita bagi untuk Anda. Fatin Sidkia, jangan kau bohong.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

di gelaran Sragen hari ini. Dan sebelum ini pamit undur nih dari gelaran Sragen hari ini, informasi yang akan kembali kami bagi untuk Anda yaitu mengenai info lapor aja. Nah, Mitra Buana punya keluhan, lapor aja. Nah, ada masalah terkait pelayanan publik, fasilitas umum, lingkungan atau hal lain di sekitar kita, masyarakat Kabupaten Sragen dapat mengakses berbagai kanal pengaduan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Sampaikan laporan dengan jelas, lengkap, dan sertakan bukti pendukung jika ada melalui lapor GUP, SP4N lapor, atau lapor bupati. Pengaduanmu membantu mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk cara melakukan pengaduan melalui bupati ya atau lapor bupati, Anda bisa membuka web di laporbupati.sragenkab.go.id, lalu lakukan login menggunakan akun Google dan isi formulir aduan online. Yang kedua, tuliskan isi keluhan atau permasalahan dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami dengan minimal 50 karakter. Kemudian, lampirkan lokasi atau alamat kejadian secara lengkap, sertakan data diri yang valid, serta nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi untuk pemantauan tindak lanjut. Kemudian, unggah foto atau dokumen pendukung sebagai bukti jika ada. Pilih sifat aduan privat atau publik. Demikian cara melakukan pengaduan melalui lapor bupati. Sementara cara melakukan pengaduan melalui lapor GUP, di sini buka web laporgup.jatengprov.go.id, lalu lakukan login dan isi formulir aduan online. 2. Tuliskan isi keluhan atau permasalahan dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. 3. Lampirkan lokasi atau alamat kejadian secara lengkap. 4. Sertakan data diri yang valid serta nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi untuk pemantauan tindak lanjut. 5. Unggah foto atau dokumen pendukung sebagai bukti jika ada. Sementara cara melakukan pengaduan melalui SP4N Lapor, yaitu Anda bisa mengunjungi situs www.lapor.go.id, lakukan pendaftaran atau masuk ke akun kamu. Kemudian klik menu, buat laporan, tulis aduanmu secara jelas dan lengkap. Kemudian pilih kategori laporan sesuai dengan jenis layanan yang dilaporkan. Kemudian isi semua informasi yang diperlukan seperti lokasi, instansi tujuan, uraian permasalahan. 5. Tambahkan bukti dukung seperti foto, video, dan dokumen pendukung maksimal 2 MB. Kemudian periksa kembali data yang telah diisi, kemudian klik lapor. Pantauan status dan tindak lanjut laporanmu melalui dashboard SP4N Lapor. Nah, demikian. Jadi Mitra Buana kalau punya keluhan lapor aja. Jadi ada masalah terkait pelayanan publik, fasilitas umum, lingkungan atau hal lain di sekitar kita, masyarakat Kabupaten Sragen dapat mengakses berbagai kanal pengaduan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Jadi sampaikan laporan dengan jelas, lengkap, dan sertakan bukti pendukung jika ada melalui lapor GUP, SP4N Lapor atau lapor bupati. Pengaduanmu membantu mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik. Demikian informasi ya yang kami hadirkan untuk Anda. Info kali ini sumbernya dari IG Diskominfo Sragen yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi Mitra Buana, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini. Dan selepas ini nanti kita masih akan hadir kembali untuk menemani Mitra Buana di program selanjutnya di Info Pagi. Jadi untuk Mitra Buana, selamat pagi, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, kali ini ada Gea Indrawari Malaikat akan menemani Indra Dengar Anda masih di Sragen hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam yuk gereng.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen, Jumat 21 Agustus 2026 menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen dengan agenda jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno SH didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen Wahyu Dwi Stianingrum SE. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah. Bupati mengatakan, berbagai pandangan umum yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah. Saran, pendapat, pertimbangan, dan harapan yang disampaikan dinilai dapat mendukung upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Bupati berharap seluruh saran dan masukan dari masing-masing fraksi dapat menjadi bahan dalam pembahasan selanjutnya, sehingga proses pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, rancangan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 dapat disepakati tepat pada waktunya serta mampu memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen. Pembahasan terhadap raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 akan dilanjutkan di tingkat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD setelah rapat paripurna selesai dilaksanakan bertempat di Ruang Serbaguna 1 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran asisten Sekda, staf ahli, dan kepala OPD jajaran Pemkab Sragen diikuti 32 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
3: Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten